0: dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
4: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terima kasih.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami dan masih kami temani Anda di Ternate Pagi untuk hari ini. Rabu 9 September 2026, tadi sudah kita ikuti bersama Warta Sentral dari Program 3 Jaringan Berita Nasional untuk informasi-informasi atau berita-berita terbaru, updatean berita nasional, mancanegara, dan juga berita olahraga. Sudah jam 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan program Halo RRI di RRI Ternate pagi jelang siang hari ini. Pendengar kami aktifkan, kami buka line teleponnya di 3125521 0821 2037 5180 untuk Anda menyampaikan apa ya, kalau keluhan bukan sih, lu kayak sakit ya mendengarnya, boleh ya. Oke, Anda boleh menyampaikan apa sih yang Anda rasa kurang gitu loh. Pelayanan-pelayanan publik, pelayanan-pelayanan, iya sih, publik sih lebih pasnya gitu, khususnya di wilayah Maluku Utara ya. Ditunggu hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Timur. Satu lagu terlebih dahulu pendengar untuk membuka kebersamaan kita di Halo RRI Pro 1 RRI Ternate pagi ini.

0: dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar masih di program Halo RRI, Rabu 9 September 2026 ya pendengar ya. Oke, line teleponnya masih kami aktifkan 312-5521, 0821-2037-5180. Mungkin Anda masih grogi untuk telepon, bisa langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp-nya Pro 1. Apa yang mau di WhatsApp-in, apa yang mau diteleponin, boleh ya. Anda mau menyampaikan tanggapan Anda, kendala yang Anda hadapi, atau pengaduan apapun pendengar ya, boleh masukan, boleh tanggapan, boleh kendalanya apa, ataupun pengaduan Anda terhadap layanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda pendengar ya, khusus untuk wilayah Maluku Utara ya. Kalau di luar Maluku Utara ya lepas tanganlah kita ya. Deh, pagi sekali lagi untuk semua pendengar. Ini kemarin ada beberapa yang sudah ditanggapi oleh instansi terkait ya pendengar ya, dan memang ada beberapa yang belum ya, dan sampai saat ini kita masih juga menunggu gerakan atau gebrakan ya yang sudah dilakukan untuk beberapa instansi yang ya ini kemarin. Kemarin ada Bung Taher ya di Susupu masih menunggu yang dijanjikan oleh pemerintah terkait dengan perbaikan apa Bung Taher kemarin, perbaikan pagar jembatan ya yang menghubungkan dua desa di Susupu sana. Begitu juga Pak Yasim, keluhannya masih sama sih seputar sampah itu aja ya kalau di Mangga Dua ya. Deh mendengar ya, boleh mungkin ada masukan dari Anda ataupun tanggapan-tanggapan yang lain, boleh. Sekali lagi, line teleponnya kami aktifkan, kirim pesan juga boleh. Ada yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1, selamat pagi, Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo juga, itu kan, Pak ya, Pak Tahir.
7: Iya.
6: Oke. Dengan aduan yang sama atau dengan aduan baru ini, Pak Tahir?
7: Iya, yang itu sudah dua pagar jembatan sama jalan.
6: Oke.
7: Memang kita sudah ditanggapi oleh Pak Wakil, tinggal tunggu waktu saja gitu.
6: Oke.
7: Nah, yang penting, saya harap harus di 2028 ini, karena tanggapan saya itu di waktu 2025 kemarin.
6: Iya, gitu. Jadi memang harus sabar menanti begitu kan? Iya.
7: Ya, sabar. Karena mungkin menunggu apa?
6: Iya.
7: Sementara ya kita percaya saja gitu. Yang penting, pengaduan sudah tersampai kepada diri terkait juga.
6: Aduan dari 2025 dan dijanjikan akan ditangani pada 2026 begitu ya Pak Tahir ya. Ini ya, sudah.
7: Sudah ditanggapi, jadi nanti tunggu saja gitu.
6: Oke.
7: Yang penting 2026 mengharap bahwa cepat diperhari terjadikan di 2026 ini.
6: Bukan cuma ditanggapi. Oke ya. Masih.
7: Dua pagar jembatan ya.
6: Oke, terima kasih ya, Bung Taher ya.
7: Berarti kalau sudah baru kita informasi ke bawah.
6: Oke. Berarti tidak ada ini ya Pak Taher ya. Tidak ada semacam aduan yang lain lagi kecuali dua ini.
7: Ya, sebentar. Ada. Yang lain lagi kayak pasar itu nanti selesai ini baru kita.
6: Oke.
7: Ada pasar kemarin sudah dicatat oleh embasi.
6: Oke, iya. Oke, terima kasih Pak Tahir sudah gabungan di Halo RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama aduan dari Pak Tahir di Susupu ya pendengar ya, terkait dengan pagar jembatan yang menghubungkan dua desa yang sampai saat ini belum ada perbaikan pendengar ya. Walaupun sudah tanggapannya sudah sih mereka dari pemerintah juga pemerintah setempat ya sudah mengiyakan nanti akan, tapi tunggu waktunya ya. Oke, sabar-sabar aja Pak Tahir ya. Yang lain pendengar masih kami tunggu untuk Anda bergabung kembali di jalur telepon untuk menyampaikan keluhan Anda. Boleh. Sekali lagi line teleponnya masih sama 3125521 dan di 02 0821 2037 5180 ya. Aduan apa yang mau Anda sampaikan atau mungkin Anda punya masukan juga boleh, siapa tahu ya. Oke, masukan setelah kami sampaikan nanti masukan Anda bisa diterima oleh pemerintah setempat ya. Ditunggu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi jelang siang terlebih dahulu ini untuk Pak Yasim di Mangga 2, terus juga yang ada di Tidore ada Ko Ama. Kalau Ko Ama enggak ada ini ya, tidak ada aduan, Ko Ama aman-aman aja ya di Tidore, aman ya Ko Ama ya. Bung Ipin, Bung Din. Oke juga semuanya lah. Ini ada yang entah itu enggak ada namanya, ini masih memasukkan aduannya terkait dengan parkiran. Parkiran di mana ini? Cuma bilang parkiran gitu aja. Deh, mungkin bisa dilengkapi laporannya, parkiran apa ini maksudnya yang mau diadukan di Halo RRI, nanti coba kita akan tanggapi gitu kan ya, untuk menghubungi instansi atau pihak terkait ya. Kalau ngomongin parkiran berarti teman-teman dari perhubungan ya pendengar ya. Lampu jalan juga memang pendengar, beberapa waktu yang lalu lampu jalan di seputaran Ngade itu memang sempat padam. Kalau malam, kita kan keluarnya malam ya, pulangnya malam gitu ya pendengar ya, jadi berasa sekali jam 12 atau jam 12:30 lewat di tikungan Ngade Pak Haji Halil. Di sekitar lingkungannya Pak Haji Halil ya. Dan juga subuh atau pagi jam 5 gitu, wih kayak semacam kita masuk gua gitu ya. Apa ya, gelap banget pendengar ya. Tapi beberapa hari ini juga sudah ada perbaikan. Dan pendengar, itu kadang-kadang sih lampunya kadang-kadang padam sendiri, kadang-kadang ya nyala sendiri, entahlah apa yang terjadi. Yang pasti sudah ada perbaikan lah. Selain itu juga di seputaran jalan di Ngade juga yang kemarin sempat longsor pendengar ya, alhamdulillah perbaikannya sudah hampir rampung pendengar. Hanya aspalnya juga sudah ya, kemarin kan sempat tutup jalan separuh, setengah jalannya ditutup. Sekarang udah dibuka kembali, udah full lagi. Tapi masih ada beberapa pekerja yang masih mengerjakan, melanjutkan pengerjaan jalan yang sempat longsor kemarin pendengar ya, finishingnya sih ya. Oke, mudah-mudahan cepat terselesaikan sehingga pengguna jalan bisa menggunakan fasilitas jalan tersebut dengan lancar gitu loh. Soalnya kalau macet kan ini ya, berasa gimana gitu ya pendengar ya. Deh, yang pasti masih kami tunggu Anda yang masih ingin menyampaikan aduannya, kendalanya, masukan Anda juga boleh, tanggapan Anda juga boleh. 3125521 0821 2037 5180 di program Halo RRI Pro 1 Ternate Rabu 9 September 2026 pendengar. Lampu kota, oh ini lagu, oh enggak sih, bukan lampu kota pendengar ya. Kita punya satu lagu sambil menanti Anda untuk menyampaikan aduan-aduan Anda di program Halo RRI pagi ini.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Ya, pendengar, kita masih di lanjutan Halo RRI di hari ini Rabu 9 September 2026 ya. Belum ada yang menyampaikan aduannya ya. Mudah-mudahan memang tidak didapatkan tidak ada pihak pemerintah atau mungkin tidak ada apa istilahnya pendengar ya, fasilitas publik yang kurang bagus sehingga keluhan dari Anda juga tidak ada ya pendengar ya. Semua sudah bagus untuk pelayanannya, pelayanan publik di Kota Ternate dan di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara Indonesia lagi ya. Oh deh, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk hari ini pendengar ya. Kami sudahi ya untuk Halo RRI kali ini di 9 September 2026 nanti. Anda mungkin di selain di program Halo RRI kok tiba-tiba loh ini kok gini pelayanannya, kok gini fasilitasnya, kok kurang bagus ini ya, boleh Anda nanti tidak harus menunggu program Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar. Anda langsung bisa berkirim pesan di WhatsApp-nya Pro 1 0821-2037-5180, juga di 0811-4001-1082. Mungkin dikasih hashtag deh ya, Halo RRI, terus sampaikan keluhan Anda. Alamat Anda juga harus jelas ya, di mana. Nah, nanti di program Halo RRI akan kami ulang kembali, bisa kami menghubungi Anda dan bisa kami nanti akan menghubungi instansi atau mungkin pihak pemerintah ya, yang Anda keluhkan tadi, pendengar, yang Anda adukan tadi, masalah Anda biar bisa terselesaikan gitu ya. Solusi juga bisa Anda berikan pendengar ya. Halo, terima kasih kebersamaannya Bung Tahir, terima kasih sebagai pendengar setia, pendengar patennya untuk program Halo RRI ya. Biasanya Pak Yasim juga gabung, mungkin sedang sibuk di hari ini ya, belum sempat hadir ya, atau mungkin belum sempat bergabung di Halo RRI. Dan semuanya juga terima kasih pendengar ya. Jangan lewatkan nanti jam 10 kami hadirkan program Jaksa Menyapa untuk Anda pendengar. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI 3 RRI. Terima kasih untuk Halo RRI. Kami pamit, selamat pagi, jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Ternate Pagi untuk hari ini Rabu 9 September 2026 pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan program Jaksa Menyapa.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa kembali. Kita di program Jaksa Menyapa hari ini di hari Rabu 9 September 2026 ya. Seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi, dalam program Jaksa Menyapa edisi kali ini kita akan membahas tentang mengaku bersalah lalu apa, mengenal bergening pendengar ya. Dan untuk hari ini atau pagi ini pendengar, oke, yang pastinya lagi sudah ada narasumber yang hadir di studio Pro 1 Ternate. Selama ini pendengar kita kan sering sekali mendengar istilah kalau kita berbicara masalah hukum pidana ya. Kita sering sekali mendengar adanya kalau seseorang melakukan tindak pidana, maka prosesnya akan berjalan sampai persidangan dan kemudian dijatuhi hukuman. Tapi saat ini pendengar, ada yang cukup menarik dalam sistem hukum pidana kita yang baru, yakni adanya mekanisme pengakuan bersalah atau yang dikenal dengan istilah plea bargaining ya. Nanti kita coba berbincang masalah hal ini dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan plea ini sendiri. Apakah kalau seseorang mengaku bersalah kemudian hukumannya bisa dikurangi, apakah bisa untuk dia tidak masuk penjara, atau bagaimana dengan korbannya, apakah kerugiannya juga bisa diperhatikan. Nah, untuk membahas hal ini pendengar, di Studio Pro 1 kita sudah bersama dengan dua narasumber. Ada Bapak Yusri Iza Mahendra Lubis, beliau adalah Kasupsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat bergabung di Pro 1 Ternate Bapak. Iya. Dan narasumber kita yang utama ya, ini ada Bapak Aji Sudarmono SH. Beliau adalah Kepala Seksi Intelijen. Selamat pagi Pak Aji.
2: Selamat pagi Ibu dan selamat pagi untuk seluruh pendengar dan pendengar setia ya. Radio Pro 1 RRI Ternate yang kami banggakan untuk mendapatkan kita pemahaman hukum bersama pada pagi hari ini.
0: Iya, Pak Haji ini selamat datang kembali begitu ya Pak Haji ya.
2: Sekali.
0: Bukan yang pertama kali Bapak hadir di Studio Pro 1, jadi sudah mulai terbiasa.
2: Siap ya. Ibu.
0: Dan yang pastinya lagi Anda nanti juga bisa bergabung pendengar di line telepon 3125521 0821 2037-5180. Boleh kan Pak Haji ya, kalau nanti ada pendengar yang ingin tanya-tanya tentang hukum itu sendiri Pak Haji ya.
2: Boleh sekali.
0: Dipersilakan. Iya. Mumpung ada ahlinya di sini bisa menjelaskan ke Anda pendengar ya. Dan seperti tadi narasumber kita yang kedua ada Pak Yusri Iza Mahendra LSH. Pak Yusri baru pertama kali Pak Yusri ya.
1: Benar Mbak, kita baru pertama kali di sini. Saya sendiri baru pertama kali di sini. Masih cukup grogi kalau
0: masih
1: saya
0: cukup grogi ya. Masih perlu belajar sama Pak Aji ini berarti ya. Kalau untuk di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sudah berapa lama Pak Yusril?
1: Kalau saya pribadi baru 8 bulan Mbak.
0: Baru 8 bulan
1: menjabat di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
0: Oke, kalau Pak Aji udah lama banget?
2: Belum, kalau untuk di Halmahera Selatan sendiri lebih kurang kami di bulan Februari kemarin. Namun demikian kami memang berdua ini diposisikan baru di bidang intelijen. Tentu saja hal ini juga memberikan suatu tantangan tersendiri untuk juga membuka lembaran baru di Halmahera Selatan, yang mana kita berkewajiban di bidang intelijen itu untuk memberikan suatu pemahaman hukum ya. Yang pertama, yang kedua juga mensosialisasikan istilah-istilah hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga masyarakat di Halmahera Selatan sendiri merasa terbantu dan kita Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mampu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan dan memberikan pemahaman hukum secara menyeluruh sampai dengan tingkat yang paling bawah. Itu sebenarnya tujuan daripada bidang intelijen untuk supporting system di dalam Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri. Gitu,
0: iya, Pak Aji, masyarakat Halmahera Selatan betul. Tidak takut untuk datang ke kejaksaan, Bapak?
2: Tidak, kami berusaha membangun membangun kepercayaan kepada masyarakat luas, yang mana bahwa kejaksaan itu tidak hanya mempunyai tugas pokok fungsi dalam hal kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan dalam hal tindak pidana khusus, penuntutan dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus maupun eksekusi dan yang lainnya. Namun demikian, di satu sisi bahwa kejaksaan itu mempunyai fungsi dalam hal preventif maupun tindakan represif. Nah, tindakan represif tadi diwujudkan dalam hal tindakan penuntutan tadi yang dikatakan, taunya kejaksaan itu melakukan penuntutan, bersidang di pengadilan, dan untuk menuntut orang masuk atau memasukkan ke penjara, tidak. Namun demikian ada fungsi lain yang sebenarnya belum diketahui masyarakat secara umum menyeluruh, yang mana kami harus memberikan edukasi, kami harus memberikan sumbangsih pemikiran, kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membangun dan pemahaman hukum itu secara utuh menyeluruh, sehingga masyarakat dapat lebih baik dalam hal pengetahuan tentang hukum itu sendiri.
0: Dan lebih pintar tentang hukum gitu ya, Pak?
2: Iya,
0: ya?
2: Betul sekali.
0: Iya, Pak Jaksa, kita mulai dari yang paling dasar dulu, siap, kan ya. Sebenarnya apa sih Bapak yang dimaksud dengan player bargain? Betul ya begitu bacaannya atau gimana?
2: Betul, player bargain, betul.
0: Iya.
2: Betul.
0: Apa itu sebenarnya, Pak?
2: Nah, kita ini merupakan istilah yang baru, Ibu, sebenarnya kan, untuk dalam hal di telinga pendengar, pemirsa, baik itu yang ada di radio maupun mungkin di televisi ataupun mungkin di media cetak ataupun media-media sosial lain, okay. Itu mungkin ketika mendengar play bargaining, itu play bargaining itu apa sih sebenarnya?
0: Sabar Bapak, nanti bisa dijelaskan lagi. Siap. Kita ada yang bergabung, kita coba terima telepon dulu, boleh. Ya, selamat pagi, Jaksa menyapa.
3: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak?
3: Pak Ahmad
0: Rumalian di Tidore. Silakan Pak Ahmad, apa yang mau disampaikan ke Pak Jaksa untuk hari ini?
3: Kan ada perkara yang polisi yang menangani, kemudian BAP-nya diserahkan kepada kejaksaan untuk mengadakan penuh. Tapi kita lihat yang jaksa langsung penangkapan
0: Iya, Pak Ahmad Rumalian, mohon diulangi kembali, belum tidak jelas kami dengarnya di sini, Pak Ahmad Rumalian. BAP-nya dilaksanakan oleh polisi gitu ya?
3: Iya. Yang kita lihat ada kena. Tanpa lewat polisi ini.
0: Iya, Pak Ahmad Rumalian, mohon nanti bisa bergabung kembali. Suaranya kami tidak bisa dengar dengan jelas, Pak Ahmad Rumalian ya. Nanti kalau nggak jelas nanti takutnya penjelasannya juga salah gitu ya. Pak Rumalian nanti bisa bergabung kembali, masih kami tunggu. Pak Jaksa mungkin bisa dilanjutkan kembali. Apa sih sebenarnya player bargain ini sendiri, Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang player bargaining, mungkin saya ulangi kembali ya. Memang itu suatu istilah yang baru bagi masyarakat ya. Tentu saja dalam hal ini karena pemberlakuan KUHP baru nasional kita, yang mana itu juga diikuti dengan adanya pembaruan dalam hal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang player bargaining, itu tentu saja adalah muaranya adalah diatur dalam KUHP baru. Itu yang dimana itu dalam ketentuan pasal 78 itu memberikan penjelasan bahwa player bargaining ini merupakan suatu bentuk, kalau kita bahasakan Indonesia, adalah pengakuan bersalah. Nah, ini salah satu hal yang baru sangat sekali di kita, bahwa mekanisme di mana seorang terdakwa itu mengakui kesalahannya secara sukarela, kemudian dia memberikan suatu sikap yang kooperatif dan juga memberikan bukti yang mendukung atas pengakuan yang diberikannya. Nah, namun demikian konsekuensinya tentu saja terdakwa tersebut dapat mendapatkan suatu keringanan. Bukan suatu bebas, tapi menjadi suatu hal keringanan dalam hal hukumannya. Tetapi dalam hal untuk pelaksanaan play bargaining ini tentu saja harus memerlukan suatu mekanisme ataupun persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, misalkan kita, jadi bukan hanya saya mengaku bersalah kemudian selesai, tidak seperti itu. Tapi ada proses persyaratannya pun juga ada, lalu juga harus ada pendampingan dari advokat dan juga tetap ada dilakukan pemeriksaan oleh hakim nanti di persidangan. Nah, itu semuanya diatur di dalam ketentuan pasal 78 KUHP kita yang baru.
0: Jadi pengakuan bersalah gitu ya,
2: iya,
0: Pak.
2: Pengakuan bersalah.
0: Oke, kita coba terima telepon terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa terdengar jelas suaranya. Selamat pagi, Jaksa menyapa.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ahmad Rumalian, masih ya?
3: Iya, masih. Oh,
0: ya. Masih, ya. Silakan. Suaranya sudah agak jelas ini.
3: Ya, ada persyaratan yang polisi menangani, kemudian BAP-nya diserahkan kepada kejaksaan untuk menangani. Ya, ada lain-lain lagi yang kita lihat, itu kejaksaan sendiri turun langsung menghadapkan penangkapan, penyitaan tanpa lewat polisi. ini bagaimana ini, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Rumalean di Tidore Kepulauan. Iya Pak Aji, bisa ya, dengan jelaskan mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Rumalean tadi.
2: Ya, kami mungkin bisa ada, untuk menangkap ya.
0: Iya, bisa kan ada kasus-kasus yang ditangani polisi, oh, ya, tangani kejaksaan gitu. Ya, ini betul, yang polisi yang menangani kok BAP-nya di kejaksaan. Itu okay, mungkin bisa dijelaskan. Okay.
2: Boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Nah, dapat kami sampaikan mungkin pemahaman kami nanti apabila ada yang salah atau mungkin berbeda dengan maksud apa yang ditanyakan Pak Rumalean tadi. Yang pertama, kita dalam hal penanganan suatu perkara, kita pisahkan terlebih dahulu kewenangan yang ada di kejaksaan. Dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, tindak pidana umum, memang kita melakukan suatu tindakan yang mana itu kita meneliti berkas perkara dan melakukan penuntutan di pengadilan. Namun demikian, sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang 16 tahun 2004, itu ke 1 ayat 1, itu menyatakan bahwa kita diberikan kewenangan terhadap berdasarkan undang-undang, kita diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang mana itu dalam seksi tindak pidana khusus kita boleh melakukan suatu tindakan yang kaitannya dalam hal penanganan, dalam hal laporan pengaduan yang mana itu diduga tindak pidana korupsi. Dan ini kan ada undang-undangnya tersendiri, yeah, undang-undang khusus. Nah, ketika kita melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus, maka kita juga diberikan kewenangan seperti halnya penyidik dalam perkara tindak pidana umum seperti yang di kepolisian. Itu ketika kita melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi. Namun demikian, yang ditanyakan tadi, kenapa kok ada BAP yang dilakukan kepolisian, dikirimkan ke kejaksaan, kita juga melakukan penelitiannya. Nah, memang sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam KUHAP, kita adalah dominus litis, kita merupakan penuntutan tertinggi, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan, sehingga kita sebagai penuntut umum, sebagai penuntut umum tentu saja sebagai mitra koordinasi kaitannya dalam hal penanganan perkara, setiap hasil penyidikan yang diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian kita ada ditunjuk jaksa peneliti untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia kepada kami. Apakah terhadap dua alat bukti yang dirasa atau diyakini oleh penyidik itu cukup dapat diuji kelengkapannya secara formal maupun material untuk dapat diajukan ke persidangan. Okay. Itu dalam perkara tindak pidana umum. Namun demikian, ketika kami sendiri melakukan penanganan suatu perkara dalam tindak pidana khusus, hal itu juga sama pemberlakuannya. Ada jaksa penyidik dan juga ada jaksa penuntut umum. Itu tentu saja bisa jadi berbeda sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja untuk menunjuk mana yang bertindak sebagai jaksa penyidik dan diberikan kewenangan sebagai jaksa penyidik, dan mana yang diberikan kewenangan untuk menjadi jaksa penuntut umum untuk melakukan atas hasil kinerja daripada penyidik dalam penyusunan berkas perkara itu. Okay. Itu Ibu, mungkin.
0: Jadi nggak ada timpang tindih untuk tupoksinya begitu ya Bapak ya?
2: Kalau untuk tumpang tindih itu sebenarnya tidak, karena dalam hal penanganan suatu perkara kita sebenarnya sudah melakukan suatu kegiatan yang kaitannya juga kita ada juga bagaimana ya, kayak seperti kita melakukan ada saling supervisi, saling koordinasi, adanya suatu penanganan perkara dalam objek yang sama, tidak mungkin untuk dalam hal dilakukan oleh dua tempat secara bersamaan, tidak. Kita ada fungsi koordinasi kaitannya dalam hal penanganan suatu perkara.
0: Ya,
2: itu Ibu.
0: Berarti nggak ada rebutan kayak rebutan kasus begitu ya Bapak ya. Ini harus kepolisian, ini harus kejaksaan yang ngurusin gitu Pak.
2: Kalau dibilang rebutan gimana ya Bu? Ya, kita dalam hal ini tentu saja kita diberikan kewenangan juga secara terpisah, dan juga kita masing-masing diberikan kewenangan, sehingga dalam hal ini tentu saja dengan profesionalisme di masing-masing institusi, itu tentu saja pastinya dalam penanganan perkaranya ataupun penanganan terhadap laporan pengaduan itu tentu saja pasti masing-masing secara optimal akan melakukannya, gitu.
0: Oke, ya terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Pak Rumalian bisa paham dengan penjelasan dari Pak Aji ya, Pak Rumalian ya. Dan kita lanjut lagi ke bahasan kita terkait dengan player bargaining ini sendiri ya, Bapak ya. Tadi kan disampaikan ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan terkait dengan adanya hal baru ini. Ini bisa disampaikan terkait dengan mekanismenya itu apa aja, Pak?
2: Oh iya, ini siapa? Ini saya dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau memang ini memang merupakan salah satu hal yang seperti ya, di awal kami sampaikan tadi, merupakan hal baru ini memang kadang untuk dalam hal mensosialisasikan itu ada suatu tantangan tersendiri kepada masyarakat.
0: Itu,
2: karena banyak sekali istilah-istilah baru, kalimat-kalimat baru, apalagi ini bahasa hukum. Nah ini tentu saja kita harus menyesuaikan dengan audiens yang ada kita. Misalkan dalam hal penyampaiannya pun di masyarakat secara umum kita tentu sesuaikan dengan tingkat bahasanya. Namun demikian itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bidang intelijen untuk mampu dan hadir menyesuaikan dengan apa yang menjadi audiens yang kita hadapi. Namun demikian dalam kesempatan ini memang KUHP baru dan KUHP baru ini suka tidak suka harus secara masif kita berikan sosialisasi, termasuk juga dalam hal kaitannya player bargaining ini. Karena nanti jangan ada wilayahnya, misalkan kalimat damai atau tidak naik dan yang lainnya ini berkembang secara liar di masyarakat ketika masyarakat tidak diberikan suatu edukasi secara menyeluruh. Namun demikian ketika kita berbicara pelaku dihukum berapa tahun, ya kan kita pasti berpikirnya gitu, dituntut berapa tahun, dihukum berapa tahun, kita juga harus melihat dari sisi bahwa pelaku juga mempunyai hak untuk mengakui atas perbuatan ataupun kesalahannya itu sendiri. Apakah dia bertanggung jawab, apakah dampaknya terhadap korban, lalu bagaimana masa depannya, dan bagaimana supaya tetap menjalani proses hukum, dia tidak mengulangi perbuatannya. Jadi pendekatannya memang lebih luas dalam kaitannya untuk penjelasan di dalam player bargaining ini, Ibu. Memang sangat luas. Jadi mungkin kalau dalam satu session di sini ini mungkin sebenarnya nggak akan selesai.
0: Nggak cukup.
2: Namun demikian kami berusaha untuk selugas mungkin, sesingkat mungkin dapat memberikan setidaknya untuk pendengar-pendengar baru ataupun melatih kita berusaha mengenalkan. Namun demikian kami juga tidak menutup pintu. Mungkin bisa di Kejaksaan Negeri yang lainnya pun juga sama. Nanti di bidang intelijen itu ataupun mungkin di bidang perdata atau usaha negara itu bisa namanya pelayanan hukum. Ketika masyarakat ingin bertanya ataupun organisasi ingin bertanya ataupun mahasiswa ingin bertanya, berkonsultasi, itu sangat boleh kaitannya dengan diskusi hal-hal yang baru.
0: Iya, nah jadi gini ya Pak Haji, Pak Yusril, kalau seseorang sudah mengaku dia bersalah kan otomatis itu sudah secara otomatis nanti akan diringankan hukumannya atau gimana, Bapak?
1: Nah, ini juga perlu diluruskan ya Mbak ya. Tidak otomatis seperti itu Pak. Untuk pengakuan bersalah memang bisa menjadi bagian dari mekanisme untuk memperoleh keringanan hukuman. Tetapi bukan berarti begitu mengaku bersalah kemudian otomatis hukumannya pasti ringan. Tetapi ada juga proses hukumnya Mbak. Pengakuan ini juga benar-benar diberikan secara sukarela oleh terdakwa yang harus memahami konsekuensinya. Kemudian didampingin oleh advokat atau pengacara yang mendampingi, dan juga hakim akan memeriksa serta melihat kesepakatan tersebut Mbak. Dan juga Mbak, terkait mekanismenya, mekanisme untuk pengakuan bersalah tersebut sudah diatur di dalam pasal 78 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 Mbak, yang dimana terhadap pengakuan bersalah itu pasal 78 ayat 1 yang dimana disyaratkan pertama, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 dan atau bersedia

0: Jadi tidak serta-merta kalau kita ngaku salah, ya udah, karena kan orang masyarakat gini ya, udah kita ngaku salah aja lah biar hukumannya dari 10 tahun jadi 5 tahun gitu. Dan ini tadi tidak serta-merta seperti itu. Bener. Nanti hakim yang menentukan begitu ya Bapak. Bener. Ya hasil akhirnya ya. Dan ini tadi sudah dijelaskan harus didampingi seorang advokat. Kenapa kok harus didampingi seorang advokat ini Pak?
1: Karena pengakuan bersalah itu Mbak bukan hal yang sederhana. Mm-mm. Kita seorang memilih untuk mengakui kesalahan melalui mekanisme tersebut, ada konsekuensi hukum yang harus dia pahami. Jadi dia harus tahu, kalau saya memakai mekanisme ini, apa hak saya ya? Iya. Seperti itu Mbak. Jadi konsekuensinya apa ya? Apa yang akan terjadi dengan perkara saya? Karena itu undang-undang memberikan perlindungan dengan mewajibkan adanya pendampingan advokat atau pengacara. Iya. Tujuannya agar pengakuan itu benar-benar diberikan kesadaran dari terdakwa sendiri, bukan karena tekanan atau paksaan, ataupun karena terperdaya, oh hukumannya ringan nih, iya, saya mengaku bersalah saja. Iya. Tidak. Nah, itulah bergunanya untuk didampingin oleh advokat atau pengacara tersebut, Mbak.
0: Oke, iya kan kadang kan kita ada semacam kasus gitu kan, ada, yeah, seorang narapidana gitu kan. Aku di sini diancam untuk mengakui ini gitu kan. Ya kadang ada seperti itu, dengan entah itu dilakukan yang namanya ada apa ya, kayak ancaman fisik begitu kan, Bapak ya. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak?
2: Ya. Ya, kalau kaitannya dengan tadi disampaikan ini narapidana. Kalau kita berbicara narapidana itu tentu saja adalah suatu terdakwa yang sudah melalui proses persidangan dan pembuktiannya sudah selesai dan perkara dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, ya Pak ya. Nah, namun demikian ada sebenarnya hak daripada terdakwa ketika terdakwa itu mengalami tekanan, ancaman dan yang lainnya. Itu pun dalam setiap berita acara pemeriksaan terdakwa di dalam berkas perkara itu pasti penyidik sudah menanyakan dan hakim ketika membuka persidangan sudah menanyakan. Jadi dalam hal fakta-fakta kaitannya dengan ada tekanan atau tidaknya itu disampaikan oleh seorang narapidana, itu tentu saja kan patut dipertanyakan. Dikarenakan di setiap dalam hal proses penanganan, baik kami selaku penyidik misalkan dalam perkara tindak pidana khusus, kita pasti akan selalu menanyakan dan kita menjunjung tinggi hak-hak daripada seorang saksi, seorang terdakwa. Begitu juga yang dilakukan oleh penyidik kepolisian ataupun penyidik di KPK ataupun di institusi lain yang melakukan kegiatan penyidikan. Nah, kemudian dalam hal di penuntutan, di persidangan, majelis hakim pun sudah pasti menanyakan juga kaitannya dengan ketika seorang terdakwa memberikan keterangannya di depan persidangan yang mungkin dengan ancaman yang lebih dari 9 tahun atau 5 tahun itu didampingi oleh penasihat hukum, sehingga ketika itu dalam keadaan dipaksa atau ditekan, dipukul dan yang lainnya, itu tentu saja pasti harusnya tersampaikan di persidangan. Namun demikian apabila tadi disampaikan Ibu tadi, seorang narapidana mengaku dipukul dan yang lainnya, nah itu perlu dikaji lebih lanjut tersendiri. Karena itu ada di fakta persidangan, sudah pasti harusnya disampaikan.
0: Okay.
2: Itu Bu. Jadi kita nggak bisa sepotong-sepotong dalam hal suatu menilai dalam hal pembuktian di dalam persidangan, membuktikan suatu perkara ataupun yang lainnya. Tentu saja itu sudah melalui mekanisme yang diuji di dalam proses persidangan, baik itu dari sisi penasihat hukum, dari terdakwa sendiri, dari saksi maupun hakim maupun penuntut umum dalam hal melakukan penuntutan di persidangan itu, Ibu.
0: Oke, ya pendengar, kembali Anda boleh bergabung di Jaksa Menyapa untuk hari Rabu ini ya, 3125521 0821-2037-5180. Masih kami buka untuk Anda hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Pak, tadi kan sudah sempat disenggol juga tentang ganti rugi atau restitusi tadi ya. Dan ini juga menarik kan, berarti ini korban juga benar-benar diperhatikan begitu ya Pak dalam hal ini.
2: Iya.
0: Ya.
1: Nah benar Mbak, justru menurut saya yang penting untuk diketahui masyarakat, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa karena pelaku mengaku bersalah dan mendapatkan keringanan hukuman, kemudian korban dilupakan. Ya. Tidak begitu Mbak. Dalam pasal 78 KUHAP yang baru, salah satu hal yang menjadi dasar pengakuan bersalah adanya kesediaan terdakwa untuk membayar ganti rugi atau restitusi. Jadi ada ruang agar tanggung jawab pelaku terhadap korban juga diperhatikan. Nah, hal yang menarik untuk hal terkait tentang dalam hal hukum beracara Mbak, dalam hal terdakwa tersebut hanya mengaku bersalah, itu tidak serta-merta

0: itu membuktikan bahwa dia memang benar-benar bersalah. Maka dalam hal itu pengakuan bersalah harus benar lahir dari kehendak terdakwa sendiri dan tetap harus didukung oleh alat bukti. Nah, pengakuan terdakwa juga bukan berarti menghilangkan kebutuhan terhadap alat bukti tersebut, Mbak. Dalam mekanisme, hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana. Jadi tetap proses memastikan bahwa orang yang mengaku itu benar-benar melakukan perbuatan pidananya, dan dikalaukan memang dia bersedia untuk mengganti rugi atau restitusi, maka untuk terhadap korban juga dapat diperhatikan, Mbak.
1: Iya, berarti memang ini tidak jauh beda dengan yang namanya RJ itu ya, Bapak. Ini kan dulu juga sempat dibahas lah dengan teman-teman dari kejaksaan yang lain. Kayak kita taunya RJ itu kan kayak ada jalan kekeluargaan gitu ya, Bapak. Ya biar satu korban dan juga pelaku ini sama-sama apa ya, ringan mungkin gitu. Seperti itu?
0: Nah, ini dua hal yang berbeda, Mbak. Pengakuan bersalah dengan mekanisme restoratif justice. Memang kalau kita melihat keduanya sama-sama mempunyai semangat yang memang mengarah kepada pemulihan. Tetapi mekanismenya berbeda. Kalau sistem plea bargain atau pengakuan bersalah, itu titik utamanya adalah pengakuan bersalah terdakwa, sikap kooperatif dan kesepakatan mengenai keringanan hukumannya. Sedangkan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada bagaimana keadaan akibat tindak pidana itu dipulihkan, termasuk kepentingan korban, penggantian kerugian dan penampatan, dan serta penyelesaian konflik. Jadi kita tidak dapat menyamakan kedua hal tersebut, Mbak. Sederhananya begini, plea bargain pengakuan bersalah itu dengan mekanisme kesepakatan untuk memperoleh keringanan hukuman. Sedangkan restoratif justice itu lebih kepada pemulihan akibat tindak pidana dan penyelesaian konflik antara pelaku, korban dan lingkungan dari masyarakat sekitar tersebut, Mbak.
1: Oke, ya, yang pastinya lagi tujuan akhir apakah supaya apa ya, pelaku ini tidak masuk penjara atau gimana ini, Pak?
0: Nah, benar, Mbak. Nah, itu hubungannya dalam konteks otoritas pemidanaan. Jadi begini, KUHP baru melalui pasal 51 sudah memberikan arah yang cukup jelas, Mbak, mengenai tujuan pemidanaan. Pemidanaan itu bukan hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku. Salah satu tujuannya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman damai dalam kemasyarakatan. Kemudian dalam pasal 54 KUHP, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk dampak tindak pidana terhadap korban dan keluarga, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, bagaimana pemaafan dari korban dan atau keluarga. Jadi memang ada perubahan cara pandang, Mbak. Dari pelaku tetap harus bertanggung jawab, tetapi bagaimana pertanggungjawaban itu diberikan juga harus dilihat secara menyeluruh. Tidak secara serta untuk secara cakupan kecil, Mbak, tapi untuk melihat keseluruh, tidak hanya untuk pemidanaan secara badan ataupun, tapi lebih kepada pemulihan terhadap korban.
1: Oke, ya, jadi sekali lagi mungkin dijelaskan di apa ya, dipastikan ke masyarakat ya, untuk mengakui kesalahan atau plea bargain ini sendiri tidak serta merta kita nanti akan tidak masuk penjara gitu ya, Bapak ya.
0: Nah, itu belum tentu, Mbak. Jangan juga kita pahami KUHP baru itu seolah-olah ingin menghilangkan pidana penjara. Tidak begitu juga, pidana penjara tetap ada. Tetapi untuk perkara tertentu, undang-undang memberikan alternatif pemidanaan. Jadi hakim dapat memberi kondisi perkara, keadaan pelakunya, korban, dan dampak perbuatannya, dan berbagai pertimbangan lainnya. Okay. Kalau memang pidana penjara tidak perlu menjadi pilihan utama dalam perkara tertentu, ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan, dan salah satunya pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi, Mbak. Dengan pertimbangan dari majelis hakim dan hukum acara, fakta-fakta di persidangannya.
1: Iya, pidana pengawasan. Ini apalagi ini, Pak? Atau kayak harus apa, kayak semacam lapor begitu, Bapak, atau bisa dijelaskan mungkin?
2: Ya. Mungkin saya ya, Pak ya. Kalau sederhananya gini, kalau pidana pengawasan itu tetap merupakan pidana, bentuk daripada pidana. Jadi bukan berarti orang tersebut bebas atau tidak dihukum, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, misalkan berdasarkan ketentuan pasal 75 KUHP, bahwa pidana pengawasan itu dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang salah satunya adalah terpidana yang tidak boleh melakukan tindak pidana lagi. Bahkan hakim juga dapat memberikan syarat khusus tindak pidana pengawasan, misalnya ini, mohon maaf saya ulangi, berdasarkan ketentuan pasal 75 KUHP, pidana pengawasan itu dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, ini tentu saja juga memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan. Kemudian di dalam pasal 76 KUHP, hakim juga dapat memberikan syarat tertentu kepada terpidana. Salah satunya, terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana lagi. Bahkan hakim juga dapat memberikan suatu persyaratan khusus yang termasuk kewajiban untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan. Mungkin itu.
1: Oke, ya. Iya. Jadi jelaslah di kabar yang dijelaskan oleh Pak Aji. Siap. Pendengar, boleh Anda deringkan kembali line telepon untuk jaksa menyapa di hari ini, pendengar ya. Mengaku bersalah lalu apa? Yuk, kita mengenal istilah player gain. Ini istilah baru di kejaksaan, pendengar, biar kita lebih tahu. 3125521 0821 203 3751 80, bisa Anda deringkan kembali ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin apa ya, mau curhat tentang hukum juga boleh. Kita coba terima dulu ya, Bapak jaksa menyapa. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Siti.
1: Waalaikumsalam dari... warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya. Pak Subiono.
3: Ya.
1: Pak Subiono di Madiun.
3: Ya, assalamualaikum Pak Jaksa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugiono.
3: Ucapkan selamat Bapak dari Masino Pak.
2: Siap Bapak.
3: Ya, mudah-mudahan tugasnya lancar Pak ya.
2: Amin, doa aja Bapak.
3: Ya, ya, jadi menurut saya itu bagus sekali itu pemerintah itu ada undang-undang 20, 25 pasal 78 tuh Pak ya.
2: Ya.
3: Karena begini, itu adalah merupakan, saya rasa itu merupakan asas daripada kejaksaan Pak, atau prinsip dasar kejaksaan Pak, mengenai keadilan atau sebuah penghargaan terhadap kejujuran seorang Pak ya. Jadi pengakuan bersalah itu sebelum sidang, bukan setelah sidang ya, perlu dipahami di sini gitu. Begitu yang kita sampaikan, dan itu tetap mendapat hukuman sesuai dengan perintah hakim, bukan bebas gitu, enggak. Itu ada syarat Pak Jaksa yang lebih tahu, yang sesuai tadi yang disampaikan Pak Jaksa. Barangkali begitu, jadi dimohon jangan pernah melihat penjara lah, kita ini jauh dari situ gitu. Marilah kita bersama-sama untuk menyadarkan diri, jangan sampai berusaha untuk sampai berbuat kebaikan, apalagi berbuat yang berbentuk pidana. Makasih Pak, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Subiono dari Madiun sana ya. Jadi untuk pengakuan bersalah ini sebenarnya harusnya dilakukan sebelum sidang, begitu ya Bapak ya.
0: Nah, gini Mbak, menarik. Untuk KUHAP baru sendiri ini mengatur tentang mekanisme yang dimana ditangani dalam hal dari sebelum proses penuntutan. Jadi pengakuan bersalah ini memang sebelum masuk proses persidangan itu sudah memang dilaksanakan mekanismenya oleh dari penyidik kepada penuntut umum, yang dimana dalam hal itu tahap 2 dari proses penyidik ke penuntut umum. Yang dimana di dalam pasal 78 itu di ayat 2, penuntut umum menanyakan kepada terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya, wajib didampingi kuasa hukumnya, apakah terdakwa bersalah atau tidak. Nah, dalam hal terdakwa mengaku bersalah, terdakwa wajib didampingi oleh advokat dan tersebut dinyatakan dalam berita acara. Nah, pengakuan bersalah tersebut diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai, Mbak. Persidangan sebagaimana dimaksud pasal ayat 4 dilakukan oleh hakim tunggal. Maka mekanismenya itu tetap dalam proses di persidangan. Namun pengakuan bersalah itu dapat dilaksanakan sebelum dalam proses persidangan. Tetap di sini tetap tujuannya tetap hakim yang memutuskan. Nah, menariknya ada hal yang lain di mana proses mengakuan bersalah itu terjadi pada pemeriksaan di sidang peradilan, tidak terjadi penuntut umum, yang di mana diatur di dalam pasal 234 KUHAP. Nah, tapi kita berfokus kepada dalam hal tahapan dari penyidik ke penuntut umum, Mbak. Jadi di situ kita dari proses penyidikan penyidik ke penuntut umum. Nah, di situ kita melihat apakah memang pada saat penuntut umum mempertanyakan kepada terdakwa dengan didampingi advokatnya sebagaimana kesepakatannya, yaitu yang pertama, terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili secara diperiksa biasa dan pengakuan yang dilakukan secara sukarela, pasal yang didakwakan, hukuman yang akan dituntut kepada terdakwa sebelum pengakuan bersalah dilakukan, semua kita sampaikan, Mbak. Hasil perundingan antara penuntut umum, terdakwa dan pengacara, pernyataan baka perjanjian pengakuan bersalah. Dan setelah tersebut semua, penuntut umum tidak bisa sewenang-wenang untuk hal menentukan apakah penilaian pengakuan bersalah tersebut sudah selayaknya. Maka dalam hal pemutus, tetap hakim wajib menilai pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan dengan pemahaman penuh dari terdakwanya. Nah, di sini kalau kita tadi dari bapak tersebut menyatakan bisa tidak dalam sebelum proses persidangan. Nah, memang pengakuan bersalah tersebut sudah dilaksanakan dari sebelum proses persidangan, dari tahap penyidik ke penuntut umum. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, Pak Subiono, sudah ditanggapi yang disampaikan tadi. Pak Aji mau nambahin tanggapannya?
2: Sudah sangat
1: lengkap. Sudah sangat lengkap dari Pak Yusuf ya. Kita kembali ke bahasan kita tadi ya, Bapak ya. Pak Aji suka menjelaskan terkait dengan pidana pengawasan tadi, Pak Aji ya, di mana ada pasal 75 KUHP dan juga pasal 76 KUHP. Jadi gini, Pak Aji, misalnya pelaku mengaku bersalah, yeah. Kemudian pelaku ini mau mengganti kerugian korban gitu kan, Pak ya, yeah. Terus apakah kalau sudah melakukan dua hal itu pelaku bisa mendapatkan pidana pengawasan? Cerita nih, gak masuk penjara ini loh gitu. Yeah, gimana betul, Pak Aji?
2: Nah, sebenarnya kita harus hati-hati nih, Mbak, menjawabnya. Karena bagaimana, bisa menjadi salah satu pertimbangan, tetapi tidak otomatis, Ibu.
1: Oh, okay.
2: Nah, pengakuan bersalah ini merupakan tanggung jawab kepada korban. Penyesalan dan sikap pelaku memang dapat menjadi bagian daripada pertimbangan pemidanaan. Tetapi apakah akhirnya dijatuhi pidana pengawasan atau pidana lainnya? Nah, itu tentu saja tetap harus melihat syarat-syarat dalam KUHP dan fakta di perkaranya, serta menjadi kewenangan hakim. Jadi jangan dipahami kalau saya mengaku dan bayar korban pasti tidak dipenjara atau bagaimana, tidak begitu. Tentu saja kita harus hati-hati juga dalam hal kaitannya ini.
1: Oke. Gitu. Iya. Kita terima telepon lagi ya, Pak Aji ya. Selamat pagi, jaksa menyapa.
4: Halo.
1: Halo, dengan siapa ini?
4: Dengan Mbak As.
1: Mbak As. Mbak As di mana, Mbak As?
4: Di Halsel.
1: Mbak As di Halmahera Selatan, iya. Mbak As, ada yang mau ditanyakan untuk Pak Jaksa kita di Jaksa Menyapa kali ini?
4: Iya, jadi tadi kan kami menyimak materi dari Pak Yusril ya.
1: Iya.
4: Nah, penyampaian yang terakhir cukup menarik. Nah, yang pengen kami tahu itu terkait dengan tadi diterangkan kalau misalnya tersangka itu punya hak diam. Nah, yang kami pengen tanyakan itu, pernah tidak Pak Jaksa itu pernah mengalami misalnya dalam persidangan ini pengakuan bersalah ini sudah sesuai prosedur nih dari awal mulai penyidikan kemudian pada penuntutan sudah sesuai prosedur, namun ternyata pada saat persidangan itu terdakwanya tuh menyangkal atau mengingkari atau tidak memenuhi kesepakatan sebelumnya antara terdakwa sama penuntut umum seperti itu. Nah, kira-kira Pak Jaksa pernah menemui masalah seperti itu enggak? Kalau misalnya iya, gimana tanggapan Jaksa ketika menemui masalah seperti itu? Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mbak As ya, sudah bergabung langsung. Ini langsung nembaknya ke Pak Yusril nih. Pak Yusril bisa dijelaskan?
0: Boleh, Mbak. Terima kasih Mbak As atas pertanyaannya. Dari Halsel ya, Mbak ya. Salam dari Halsel, Mbak. Nah, untuk hal pengakuan bersalah untuk terhadap terdakwa itu telepon lagi.
1: Boleh.
0: Atau gini, seperti ini. Untuk hal pengakuan bersalah terdakwa itu dalam hal proses pengakuan bersalah itu harus secara sukarela. Maka kalau dalam hal dilakukan di persidangan tindak pidana tersebut dalam hal pengakuan bersalah, hakim dapat menilai dan hakim tanpa ada paksaan dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa. Jadi dalam hal itu hakim dapat menolak juga pengakuan bersalah perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan secara biasa. Sebagaimana yang tadi kan saya sampaikan, secara pemeriksaan secara singkat ya, kalau untuk hakim tunggal. Nah, itu bisa ditolak kembali oleh hakim. Hakim yang menimbang terhadap apakah terdakwa tersebut secara sukarela tanpa paksaan dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa tersebut.
1: Yeah.
0: Nah, untuk dari persidangan sendiri, kita pernah, Mbak, untuk dalam persidangan sendiri pernah menjumpai seperti tersebut. Dari awal proses dakwaan, nah, terdakwa ini memahami isi dakwaan dan mengakui bersalah. Nah, setelah proses beracara selesai sampai pemeriksaan saksi sampai kepada penuntutan, tiba-tiba kita melalui mekanismenya ternyata Pak saat perlawanan dia tidak mengakui dakwaan, tidak mengakui dari tuntutan penuntut umum, tidak mengakui atas kronologi kejadiannya, maka hakim dapat menilai.
1: Okay.
0: Apakah terdakwa tersebut apakah memang merasa bersalah atas pengakuannya, penyesalannya tanpa ada paksaan, maka dapat sewaktu-waktu hakim tersebut dapat mengubah antara proses beracara singkat menjadi proses beracara biasa yang mana kembali menjadi tiga hakim.
1: Oke,
0: seperti
1: jadi,
0: itu tiga
1: jadi,
0: majelis.
1: Jadi pernah ya Pak Yusril ya?
0: Pernah Mbak, tapi untuk dalam proses perubahan tersebut belum pernah. Namun untuk hal perlawanan tersebut sudah pernah kita alamin.
1: Oke, iya Mbak As, mudah-mudahan puas dengan jawabannya Pak Yusril. Kita terima satu penelpon lagi ya Bapak ya. Selamat pagi, jaksa menyapa.
5: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasim, betul?
5: Iya.
1: Pak Yasim di Mangga 2. Pak Yasim suaranya agak dijelaskan sedikit Pak Yasim.
5: Iya, iya. Ya, terima kasih Bapak narasumber yang saya hormati.
2: Siap Bapak.
5: Memang penjelasan dari awal memang sudah bagus. Semua bagus. Pasal-pasal sudah jelas. Kita lihat dalam sidang juga semua jelas. Tapi kadang-kadang di lapangan juga berbeda. Keputusan dari itu kadang-kadang juga berbeda selama ini. Mulai dari pusat sampai sini, yang di daerah ini begitu. Kadang-kadang berbeda terus. Ini jadi masalah. Makanya diberi nama tajam ke bawah, tumbuh ke atas, ini yang jadi masalah.
1: Okay.
5: Jadi mohon supaya lebih bagus lagi. Oke, okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim. Pak Yasim ini pesimis kok kesannya ini ya. Iya, Pak Aji atau Pak Yusril yang mau nanggapin ya?
2: Nanti saya nambahkan aja.
1: Baik. Pak, izin nambahin ya, silakan Bapak.
0: Terima kasih Mbak. Nah, kalau untuk pertanyaan saya juga belum memahami tadi konteks pertanyaan seperti apa. Apakah itu keluh kesah sendiri dari Pak Asim ya? Pak Asim tadi.
1: Pak Yasim.
0: Pak Yasim. Ya. Nah, keluh kesah sendiri dari Pak Yasim. Nah, tapi perlu kita sadari untuk hal tersebut tidak membawa terhadap institusi ataupun apapun itu. Kalau memang ada sesuatu hal tersebut, yaitu kita namakan dengan sebutan oknum seperti itu. Mungkin untuk penambahan lebih jelasnya mungkin dari Pak Aji sendiri boleh. Yeah. Mohon izin Bapak.
2: Yeah. Ya, mungkin saya menambahkan Ibu. Nah, kalau dikatakan bahwa dalam hal apa yang kami sampaikan mulai dari awal sampai dengan mungkin pertengahan ini ada dasar hukumnya, penjelasannya jelas, dan kita juga interaksinya ada. Itu pun mungkin sudah dilakukan juga rekan-rekan kami, baik yang di Kejaksaan Negeri yang lain ataupun Kejaksaan Tinggi, ataupun rekan-rekan kami yang ada di Polres di masing-masing satuan daerah. Tentu saja dalam hal suatu pemahaman hukum dan konteks hukumnya dan pelaksanaannya tentu saja secara profesional di masing-masing institusi pasti ada. Okay. Namun demikian, kita perlu memberikan pemahaman yang sama bahwa masyarakat itu mempunyai kedudukan hukum yang sama. Kita menganut adanya asas equality before the law. Kita mempunyai kesamaan di mata hukum.
1: Okay.
2: Jadi dalam hal suatu penanganan perkara itu setiap di tahapan baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai dengan tahapan eksekusi, itu di mata hukum sama. Namun demikian, apabila memang dalam hal pelaksanaannya ada suatu hal yang mungkin kadang berbeda, tata caranya, tekniknya, ataupun mungkin yang melaksanakan surat perintah itu berlebihan atau apa, itu kita tidak bisa pukul ratakan. Namun demikian, pada prinsipnya di setiap institusi, di setiap instansi menekankan adanya profesionalisme dan integritas sehingga dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat itu dapat tersampaikan baik itu dari sisi aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk mencari keadilan di negara kita ini, Ibu.
1: Oke, terima kasih Pak Yasim. Jadi tidak bisa pukul rata Pak Yasim ya. Ada apa bahasanya tadi hukum itu
2: equality before the law.
1: Iya sama. Iya itu ya Pak ya. Tapi saya yakin kalau di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan semuanya profesional dan loyalitasnya tinggi ya Bapak ya.
2: Itu sesuai dengan arahan dari pimpinan kami. Ha-ha. Pimpinan kami menekankan terutama dalam hal setiap apel ataupun dalam hal pelaksanaan tugas pokok fungsi itu tetap menjaga profesionalisme dan integritas, dan juga kita juga aktif melakukan koordinasi dengan institusi aparat penegak hukum lainnya dalam hal suatu penanganan perkara, sehingga kita juga tidak mencampuri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di masing-masing institusi, sehingga kita profesionalisme, integritas itu tetap kita upayakan untuk tegak gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Aji. Tadi sempat ya ada disampaikan selain adanya pidana pengawasan, Bapak itu juga ada pidana kerja sosial. Ini baru lagi ini ya. Ini apa Pak maksud dari pidana kerja sosial ini sendiri Pak Aji?
2: Kalau memang betul Ibu, di KUHP baru, KUHP baru, memang banyak sekali hal-hal yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Seperti halnya ini tadi berbicara playbook gening, kita sudah ada bagaimana tadi MKR, mekanisme keadilan restoratif, bedanya apa, plus ini kok ada pidana pengawasan, lalu ada lagi pidana kerja sosial. Ini makin bingung kalau masyarakat nggak kita coba saling membaca atau mencari tahu. Nah ini nanti takutnya kebingungan, ini bedanya apa dan bagaimana tata cara. Namun demikian, pidana kerja sosial itu merupakan hal yang sangat baru juga di dalam KUHP kita Ibu. Nah sederhananya gini, seseorang untuk mendapatkan pidana, tetapi bentuk pidananya itu berupa melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, ya kan Bu? Ini sebenarnya kerja sosial. Berarti apa? Tadi seseorang tetap mendapatkan pidana, tetapi bentuk pidananya berupa melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan menjalani pidana penjara.
1: Oke, contohnya Bapak yang realnya aja lah Pak.
2: Nah, memang ini tidak bisa dipahami semua orang ya Bu ya, secara realnya. Tapi kita gini, tentu tidak semua orang atau tidak semua perkara itu bisa mendapatkan pidana kerja sosial. Kan gitu, kita dari biar urut ya Bu ya, kita runtut biar pemahaman masyarakat juga secara urut dulu, nanti kalau kita loncat nanti gak enak kan. Nah kita berbicara tidak semua orang dan tidak semua perkara bisa mendapatkan pidana kerja sosial. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Ibu. Misalkan dalam ketentuan pasal 85 KUHP itu pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun. Lalu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 itu Ibu. Nah ini kan background dari atasnya itu, jadi biar nanti menyeluruh utuh ke bawah Bu, biar nggak loncat ya Bu ya.
1: Betul ya, jadi memang ada pidana pengawasan tadi dengan mekanismenya tersendiri. Begitupun untuk pidana kerja sosial juga ada persyaratannya tersendiri, tidak serta merta kejahatan itu nanti bisa diselesaikan dengan udah aku nanti, saya minta pidana kerja sosial aja lah Pak gitu kan. Nah yang jelasnya lagi Bapak, ini kan ada alternatif ya, alternatif pidana kerja, pidana pengawasan kerja sosial gitu kan Pak ya. Ini kalau kita nggak paham betul ya jadi pusing begitu. Kenapa sih kok semuanya nggak di penjara aja gitu loh Pak? Udah macam penjara aja lah, nggak ada pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, ini makin rumit aja nih.
2: Bu, memang kalau tadi seperti kami sampaikan di awal, memang kalau kita berbicara tentang KUHP baru ini sangat banyak sekali. Namun demikian kita kembali atas pertanyaan yang Ibu sampaikan, bahwa karena tujuan pemidanaan sekarang tidak hanya melihat dari satu sisi saja Ibu. Misalkan ada seseorang yang melakukan tindak pidana yang relatif ringan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian dia mengakui perbuatannya, menyesal dan mau memperbaiki kerugian korban dan masih bisa dibina. Pertanyaannya apakah orang seperti itu harus selalu dipenjara Ibu? Nah ini kan kita yang berusaha seperti yang ditanyakan ibu tadi. Nah, ketika KUHP baru ini berlaku, memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan bentuk pemidanaan yang lebih tepat, tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum. Nah, tujuannya bukan memanjakan pelaku.
1: Iya.
2: Bukan memanjakan pelaku, baik itu terdakwa gitu kan Bu, tetapi supaya pidana itu benar-benar tepat sasaran dan sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, Ibu.
1: Oke, jadi bisa dikatakan ini mencari yang lebih adil lagi gitu ya.
2: Siap,
1: Bapak ya.
2: Iya, Ibu. Oke. Lebih tepat.
1: Lebih tepat ya.
2: Iya.
1: Masa masyarakat atau mungkin pelaku dengan kasus yang cuma segini kok disamakan, iya, hukumannya dengan pelaku dengan kasus yang, oke, contohnya mungkin maling ayam kok disamakan dengan mereka yang korupsi dengan harga yang triliun rupiah gitu ya, Bapak ya. Kasarannya gitu ya, Pak Haji ya. Pak Haji ya. Jadi gini, Bapak, kalau korban tidak mau menerima ganti rugi, wah waktu kita mau hampir habis nih ya. Tapi enggak apa, secara singkat aja, Pak. Seandainya ya ada korban yang tidak mau menerima ganti rugi atau tidak mau memaafkan, gimana Pak? Padahal pelakunya sudah coba untuk meminta maaf tadi, gimana Bapak?
0: Nah begini Mbak, untuk hal tersebut kita juga harus menghormatin terhadap korban, karena korban mempunyai kepentingan dan hak yang harus diperhatikan dalam proses hukum. Pemaafan korban bukan berarti selalu menjadi syarat mutlak untuk setiap mekanisme pengakuan bersalah, tetapi sikap korban dan dampak tindak pidana terhadap korban merupakan hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemidanaan. Jadi tetap harus dilihat Mbak dari kasus per kasusnya, apakah korban tersebut memaafkan, apakah korban tersebut sudah terhadap pemulihan sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut sudah terpenuhi. Kita harus memandang aspek-aspek yang lebih luas terhadap dari si korban sendiri.
1: Okay. Ya, ya. Jadi memang kalau seandainya kalau ini kita larikan ke RJ, berarti RJ-nya nggak dapat di situ gitu kan ya. Toh yang korbannya tidak nerima gitu kan ya. Sebenarnya masih pengen berbincang lagi tentang hal ini Bapak, tapi kita dibatasi waktu sekali lagi ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita tentang mengaku bersalah lalu apa, mengenal istilah player bargaining ini sendiri, Bapak ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita di Jaksa Menyapa kali ini, Pak Haji ya. Mungkin terlebih dahulu
2: ya,
1: Pak Haji.
2: Mungkin saya terlebih dahulu ya, atas apa yang kami berikan penjelasan di dalam kita dialog Jaksa Menyapa ini. Yang paling penting jangan salah memahami plebergen sebagai jalan untuk menghindari hukuman. Nah, justru sebaliknya, bahwa plebergen ini memberikan ruang kepada terdakwa untuk berani mengakui kesalahan, bersikap kooperatif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
1: Okay.
2: Nah, kemudian sistem hukum itu juga memberikan kemungkinan adanya keringanan hukuman sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Di sisi lain, mungkin kepentingan korban juga tetap harus diperhatikan, termasuk melalui pembayaran ganti rugi atau restitusi apabila memang menjadi bagian dari mekanisme yang telah diterapkan. Dan yang tidak kalah penting dalam KUHP baru kita mengenal berbagai bentuk pemidanaan seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial yang memungkinkan pemidanaan tidak selalu harus berbentuk pidana penjara, tentu saja sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi ya Bu ya.
1: Okay.
2: Nah mungkin kepada masyarakat bahwa jangan ragu, jangan khawatir, dan mari pahami hukum sesuai dengan yang kami tagline-kan, bahwa kenali hukum, jauhi hukuman, serta jangan lupa bahagia Ibu.
1: Oke, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Haji. Pak Yusril, mungkin closing statement untuk kali ini.
0: Baik, sedikit saja Mbak ya. Hukum bukan hanya tentang menghukum orang yang melakukan kesalahan. Hukum juga harus mampu memberikan keadilan, melindungi korban, memberikan kepastian kepada masyarakat, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki dirinya. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan hanya membuat seorang takut terhadap hukum, tetapi juga membuat masyarakat mengerti hukum dan sadar untuk tidak melakukan tindak pidana. Dan mungkin itu saja Mbak.
1: Oke.
0: Sebagaimana dari arahan Pak Jamintel kita, jangan lupa bahagia.
1: Jangan lupa bahagia. Ya, terima kasih Pak Haji Sudarmono SH, Kepala Seksi Intelijen, Pak Yusri Zamaindra LSH. Kepala Subseksi 1 Intelijen. Yang pasti demikian tadi pendengar obrolan kita dalam program Jaksa Menyapa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan ya. Mengaku bersalah lalu apa? Mengenal pre-bargaining, kenali hukum, jauhi hukuman. Kalau kita kenal hukumnya seperti ini pasti kita akan menghindarinya ya, Bapak ya. Terima kasih kehadirannya di Jaksa Menyapa kali ini, Bapak.
2: Sama-sama, Ibu.
1: Bahagia selalu ya, Bapak ya, untuk semuanya.
2: Bahagia selalu.
1: Bahagia selalu. Saya titip pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerankan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang bekerja kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti, yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore hari ini, edisi Rabu 9 September 2026. Dan tentunya mendengar beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan tentunya lagu-lagu hiburan juga menemani Anda di siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran ya untuk segala kegiatan dan aktivitas Anda untuk hari ini. Dan mendengar untuk membuka Ternate siang hari ini, kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial beredar narasi bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat 4 September 2006 menjadi perhatian global. Salah satu negara yang serius mengamati adalah Jepang. Media di Asia Timur itu disebut ikut memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau karena khawatir dampak letusan bisa sampai ke Jepang. Dan berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, pendengar, unggahan berisi narasi media Jepang ikut memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau awalnya dibagikan oleh pengguna thread ya. Dan dalam unggahannya dia juga menyebut tindakan itu dilakukan karena berkaca dari erupsi Gunung Krakatau yang menyebabkan langit dunia menjadi gelap selama 40 hari. Faktanya, pendengar, Badan Meteorologi Jepang itu memang melakukan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau, khususnya terkait dengan potensi tsunami di Jepang. Pemantauan dilakukan secara ketat pada Sabtu 5 September pukul 4 waktu Jepang, dan dikutip dari The Nation, JMA kemudian mengemukakan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berdampak tsunami bagi negara tersebut pada Sabtu 5 September ini pukul 12 lebih 30 menit waktu setempat ya. Dan menurut laporan yang dipublish di Weather News, pemantauan dari stasiun di Jepang dan luar negeri tidak menemukan adanya perubahan permukaan laut yang signifikan. Jadi kesimpulannya, mendengar, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, unggahan narasi berisi media Jepang tidak, maksud kami, Jepang ikut memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau karena letusan Gunung Anak Krakatau menyebabkan langit di seluruh dunia gelap selama 40 hari adalah informasi yang keliru. Pemantauan Jepang terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dilakukan untuk mengantisipasi potensi tsunami sebagaimana yang terjadi pada erupsi Gunung Tonga tahun 2022.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

PAU Peradaban Manusia Kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih kami hadirkan ya informasi dari portal rri.co.id. Kali ini yang mendengar adalah informasi daerah, tepatnya di Ternate, di mana ada seekor paus yang ditemukan mati dan terdampar di pesisir pantai Kelurahan Ave Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, yang akhirnya ini dievakuasi menggunakan ekskavator pada hari Selasa kemarin ya. Dan sebelumnya bangkai paus tersebut pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Warga awalnya mengira benda yang tampak di pesisir pantai itu merupakan batang kayu. Nah, setelah dilakukan penanganan, bangkai paus tersebut dikuburkan di kawasan pesisir yang berjarak sekitar 3 meter dari lokasi titik paus ditemukan. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Nandi Nasir, ini mengatakan sebelum proses evakuasi dilakukan, petugas terlebih dahulu melakukan pengukuran terhadap bangkai paus tersebut. Dan berdasarkan hasil pengukuran pendengar, ini panjang paus mencapai sekitar 10 meter, ini dengan diameter tubuh sekitar 6,60 meter. Namun Nandi juga menyebut ukuran sebenarnya kemungkinan lebih dari 10 meter ya, karena bagian ekor paus ini sudah dalam kondisi hancur, sehingga tidak dapat diukur secara utuh. Dan setelah proses pengukuran selesai, petugas mengevakuasi bangkai paus menggunakan ekskavator. Nah, demikian ya pendengar, untuk update informasi mengenai penemuan bangkai paus yang terdampar di Ternate ini akhirnya dievakuasi dan dikuburkan begitu. Untuk informasi lainnya pendengar masih akan terus kami hadirkan, jadi tetap bersama kami di Ternate Siang hari ini.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras pada September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga beras dan menjaga daya jangkau masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas 1, I Gusti Getut Astawa mengatakan realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 30%. Pemerintah menargetkan sisa penyaluran dapat dipercepat hingga seluruh bantuan selesai pada September. Bantuan pangan beras tersebut dialokasikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Sebanyak 33,24 juta penerima mendapat 10 kg beras setiap bulan. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Satuan Samapta Polres Ternate terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui patroli sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Ternate pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan untuk meminimalkan potensi terjadinya kebakaran yang dapat meluas serta menimbulkan dampak terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan kualitas udara. Dalam pelaksanaan patroli, personel Sat Samapta tidak hanya melakukan pemantauan situasi dan kondisi lingkungan, tetapi juga menyampaikan imbauan Kaptimas kepada masyarakat agar bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutlah. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Ternate siang hari ini, dan kami akan hadirkan informasi selanjutnya. Ini mengenai operasi pencarian 5 wartawan pendengar yang hilang di sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda. Ini akan dilanjutkan pada hari ini. Tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, begitu ya, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan Basarnas juga terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir speedboat pembawa awak media sebelum komunikasi terputus. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Adizon Isir mengatakan Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Dukungan diberikan melalui pengerahan personel, sarana, serta penguatan kolaborasi bersama Basarnas dan juga unsur terkait. Pencarian dilakukan setelah speedboat pembawa awak media bertolak dari dermaga Pagedongan Carita di Banten, begitu ya, pada hari Senin sore, dan rombongan tersebut berangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan ini diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. Kemudian setelah itu speedboat dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian mendengar Direktorat Polisi Air di Polda Banten bersama dengan Basarnas dan unsur gabungan menindaklanjuti informasi tersebut. Pencarian difokuskan pada sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat sebelum komunikasi terputus. Kemudian tim gabungan mengarahkan kapal Basarnas RIP 02 Banten serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan. Dukungan tersebut digunakan untuk memperluas pencarian terhadap seluruh awak yang berada dalam speedboat. Dan pencarian kemudian dihentikan sementara begitu setelah mempertimbangkan kondisi dan keselamatan seluruh personel di lapangan, dan dijadwalkan pada hari ini akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, pendengar, identitas awak lainnya masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait, dan proses pencarian terus dikoordinasikan agar seluruh awak yang hilang kontak dapat segera ditemukan. Demikian pendengar informasi dari sekitar Gunung Anak Krakatau, yang dimana ini ada wartawan yang hilang begitu ya di sekitar Krakatau, dan nanti hari ini kabarnya proses pencarian akan dilanjutkan kembali. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk anak kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nashi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar masih bersama kami di Ternate siang hari ini, dan ini tepat pukul 12.54 ya waktu Indonesia Timur. Ini jam-jam makan siang gitu ya pendengar. Kami ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang mungkin baru menikmati makan siangnya atau yang sudah menikmati gitu ya. Nah pendengar, jika kita berbicara tentang makan ya, ini sebagian orang memilih teh ini sebagai pilihan minuman setelah makan. Nah, namun kebiasaan ini ternyata berdampak kurang baik bagi tubuh kita. Melansir dari Alo Dokter, teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Nah, jika penyerapannya terganggu terus-menerus ya, resiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat. Melansir dari Halo Dok, senyawa dalam teh juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan juga magnesium. Akibatnya tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dan juga dari makanan itu. Kondisi ini perlu diperhatikan ya oleh yang sudah mengalami anemia ataupun gangguan penyerapan zat besi. Nah, untuk anak-anak, untuk remaja dan ibu hamil, ini juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, pendengar, teh setelah makan juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, ataupun mual. Kafein juga dapat membuat tubuh lebih sering buang air kecil setelah dikonsumsi, dan karena itu kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan air putih agar tidak dehidrasi. Tanin dalam teh pendengar juga dikaitkan dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Nah, sifat anti diare pada tanin ini bisa membuat konsumsi teh berlebihan memicu konstipasi. Teh juga perlu diperhatikan oleh orang yang sensitif ya terhadap asam lambung. Kemudian teh yang kental atau sangat panas juga dapat memperbesar resiko keluhan lambung. Nah, melansir dari Halo Dok, jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh berkisar setengah jam hingga 2 jam. Pendengar, air putih ini bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan. Jus buah yang mengandung vitamin C juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Namun, konsumsi jus juga sebaiknya tidak diberi gula tambahan ya yang berlebihan begitu. Karena kadar gula ini tetap juga akan mempengaruhi dari manfaat itu sendiri. Demikian ya pendengar, jika kita biasanya tuh kalau habis makan ya enaknya es gitu ya, dan kebanyakan pasti memilihnya es teh gitu. Nah, ternyata teh ini kurang baik begitu ya pendengar jika dikonsumsi setelah makan. Baiknya tadi durasinya setengah jam gitu pendengar, setelah Anda makan baiknya minum air putih dulu begitu ya, tidak langsung teh, ataupun juga bisa diganti dengan vitamin yang jus buah yang mengandung vitamin C begitu ya. Mungkin jeruk ya itu lebih bagus, tapi juga dengan catatan gulanya jangan banyak gitu. Itu dia pendengar informasinya. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, dan jangan berpindah frekuensi karena sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti program Dinamika Olahraga. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar...
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bray Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Bade Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, gimana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia. Yes.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira ya di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, ini ada satu informasi untuk Anda, di mana frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah aktivitas penerbangan di sejumlah bandara, ini termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sempat ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemudian dampak penutupan tersebut turut dirasakan di Bandara Sultan Babula, terutama pada penerbangan dari dan menuju Jakarta. Frekuensi penerbangan yang biasanya mencapai 32 hingga 35 penerbangan per hari kini turun menjadi sekitar 24 penerbangan. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBPU Sultan Babula yaitu Zainal Abidin mengatakan penurunan terjadi pada penerbangan yang datang maupun berangkat dari Ternate. Kondisi tersebut terpantau dalam 2 hari terakhir. Penurunan frekuensi penerbangan ini juga berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Sultan Babula. Kemudian jumlah penumpang baik yang berangkat maupun datang ini mengalami penurunan hingga sekitar 40%. Zainal menjelaskan dalam kondisi normal jumlah penumpang yang berangkat dari Ternate ini mencapai sekitar 1.200 orang per hari. Namun saat ini jumlah tersebut berada di kisaran 1.000 penumpang. Nah, sedangkan penumpang yang datang turun dari sekitar 1.300 sehingga 1.500 orang, ini menjadi sekitar 900 orang per hari. Menurut Zainal, pendengar, gangguan paling terasa ini pada penerbangan yang berkaitan dengan Jakarta, sementara penerbangan dari dan menuju Makassar serta Surabaya sejauh ini masih berlangsung normal. Sejumlah maskapai yang melayani penerbangan di Bandara Sultan Babula antara lain ada Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Transnusa, kemudian dan juga ada Trigana Air. Selain penerbangan penumpang, bandara juga tetap melayani pesawat kargo dan penerbangan charter. Meski terjadi pengurangan frekuensi penerbangan, ia memastikan pelayanan penumpang maupun barang di Bandara Sultan Babula ini tetap berjalan aman, dan pihaknya berharap aktivitas penerbangan dapat kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Demikian ya pendengar, jadi ini juga karena di Jakarta, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta begitu ya, kemarin sempat ditutup sementara, ini juga mempengaruhi juga penerbangan dari dan menuju Ternate ke Jakarta begitu. Pastinya tidak bisa ya melakukan penerbangan karena memang di sana membahayakan untuk dilakukan penerbangan, dan ini mengakibatkan turunnya jumlah penumpang begitu ya di Bandara Sultan Babula Ternate. Kita doakan semoga situasinya normal kembali begitu ya pendengar. Tentunya ini banyak orang yang terdampak juga ya akan hal ini begitu. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, dan kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Mendingan kami kembali hadirkan informasi untuk Anda. Masih kami kutip dari portal rri.co.id. Kali ini dari pemerintah kota Tidore Kepulauan, ini yang akan mulai menerapkan peraturan wali kota tentang pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat pada hari Jumat, mulai Jumat besok ya, tanggal 11 September 2026. Penerapan kebijakan tersebut diawali dengan kick off sebagai langkah untuk memperkuat identitas Tidore sebagai kota santri. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk menjadikan hari Jumat ini sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah, mempererat silaturahmi, serta memperkuat kepedulian sosial. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan predikat kota santri tidak cukup hanya menjadi sebuah sebutan. Identitas tersebut juga harus diwujudkan melalui perilaku dan budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan nilai-nilai kesantrian itu harus hadir begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilai ibadah, disiplin, kesantunan, gotong royong, kepedulian, persaudaraan, dan juga penghormatan terhadap sesama. Menurutnya, kebijakan pembatasan aktivitas pada hari Jumat ini bukan semata-mata untuk menghentikan rutinitas pemerintahan dan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah dengan tenang, sekaligus memperkuat hubungan sosial. Muhammad Sinen menegaskan kehidupan Tidore sebagai kota santri harus tercermin dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk melalui penguatan nilai religius, pendidikan keagamaan, gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, dan juga penghormatan terhadap sesama. Ia juga mengatakan pemerintah daerah ingin membangun keseimbangan antara aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan sosial, dan kehidupan keagamaan masyarakat. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk menyambut penerapan kebijakan tersebut dengan kesadaran dan semangat kebersamaan. Ia juga menambahkan pemerintah daerah akan memberikan keteladanan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan berharap masyarakat turut memberikan dukungan. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Haji Ismail Duko Malamo, mengatakan penerapan perwali tersebut membutuhkan kesiapan seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Dan ia menegaskan pendengar, identitas Tidore sebagai kota santri harus menjadi energi positif dalam membangun tata kehidupan pemerintahan dan juga masyarakat. Karena itu, dia mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN, kemudian perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan implementasi kebijakan tersebut. Demikian pendengar ya, utamanya untuk Anda yang berada di Tidore begitu ya, ini ada peraturan wali kota yang akan diimplementasikan mulai hari Jumat esok ya pendengar, tanggal 11 September begitu. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Pendengar tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Rekan kami di RRI Ambon, Langgur, Somlaki, Ternate, Bula di jumpa kali ini, pendengar, dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Upaya memperluas akses pendidikan di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara terus mendapat dukungan berbagai pihak. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
2: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar, menjaga lahan SMK Kasih Teresia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian lahan diperlukan untuk mendukung pengembangan sekolah dan penambahan fasilitas pendidikan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia Sabtu lalu. Ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah Ohoi yang telah menyerahkan lahan agar tetap mempertahankan komitmen tersebut demi keberlanjutan pendidikan di Kei Besar. Menurut Tahir, pembangunan sekolah tidak berhenti pada gedung yang saat ini telah selesai dibangun. Seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, sekolah masih memerlukan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
3: Kepala Ohoi dan masyarakat yang ada di Bombay dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mimpi suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain, itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini, Nona, bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Ya, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang. Kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
2: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tuol Letkol Infantri Andi Agus Salim menegaskan, letak geografis Kei Besar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
4: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau Kei Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
2: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohoi Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 Kei Besar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar dari Langgur, kita ke informasi selanjutnya. Dari Bula, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyambut positif dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten SBT menyusul pencapaian sebagai daerah yang telah berhasil meraih status UHC prioritas dan BPJ dari BPJS Kesehatan. Lengkapnya terkait dengan hal ini, pendengar, berikut kita ikuti laporan Hasrul Adi dari Bula.
5: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Maluku menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang berhasil meraih status Universal Health Coverage atau UHC prioritas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Status ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada Senin kemarin, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur menyoroti salah satu manfaat dari status tersebut, yakni kemudahan warga menggunakan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Ismail Rumbaliver mengatakan, setelah Seram Bagian Timur masuk dalam wilayah UHC prioritas, masyarakat kini dapat menggunakan KTP untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain penggunaan KTP, Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur membahas perubahan mekanisme aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Rumbaliver mengatakan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 2 minggu, kini dapat dilakukan jauh lebih cepat.
6: Alhamdulillah, yang kemarin diberitakan bahwa SPT sudah masuk ke sekarang harus mencapai KTP untuk mencoba. Kemudian status BPJS yang awalnya harus ditunggu 2 minggu baru aktif, sekarang ini bisa 1 atau 2 jam sudah aktif.
5: Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur juga meminta masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bula tidak ragu berkoordinasi apabila status kepesertaan BPJS mereka belum aktif.
6: Jadi nanti kalau misalnya ada saudara ya di SPT yang misalnya BPJS-nya belum aktif, tapi kalau misalnya dia masuk di RSUD lalu belum aktif, langsung hubungi kadis kesehatan saja atau kadis sosial atau direktur RSUD. Maka nanti dalam proses itu bisa langsung bisa aktif.
5: Sebelumnya BPJS Kesehatan Cabang Ambon pada Juli 2026 lalu menetapkan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah berstatus Universal Health Coverage atau UHC prioritas setelah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai 100% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 92,57%. Status UHC prioritas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
1: Dari Bula, pendengar, kita ke informasi yang akan disampaikan Lina Tehupuring dari kami RRI Ambon. Titik panas karhutla terpantau di 6 wilayah. Pemerintah Maluku siapkan langkah antisipasi.
7: 6 wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Maluku pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Kepala Dinas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, 6 wilayah yang masih ditemukan titik panas yakni Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, dan instansi teknis serta pelaku usaha. Selain memperkuat koordinasi, Dinas Kehutanan Maluku juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot melalui Sipongi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi titik panas di berbagai wilayah dan mendukung langkah penanganan di lapangan. Dinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan di daerah untuk membentuk posko pengendalian karhutla. Posko tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam merespon potensi kebakaran di wilayah rawan.
8: Dari hasil pemantauan citra satelit Pong itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu, hotspot itu antara lain Pulau Buru, kemudian Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, lalu sedikit di SBB, KKT, dan Maluku Tenggara.
7: Ditambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga telah membentuk masyarakat peduli api atau MPA dan membekali kelompok tersebut dengan sarana-prasarana pemadaman. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Terima kasih mendengar bersama kami di Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3 edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, saya Jos Roy. Selamat siang.
9: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, saat ini tanggal 9 September begitu ya. Ini ternyata menyimpan sejumlah peringatan penting yang dirayakan secara nasional maupun internasional. Apakah itu? Yang pertama, pendengar, melansir dari National Today dan sejumlah sumber lainnya. Yang pertama adalah Hari Olahraga Nasional yang diperingati masyarakat Indonesia setiap 9 September dan memasuki peringatan ke-43 ya pada tahun 2026 ini. Momentum yang mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dan HORNAS pertama kali dicetuskan pada 9 September 1983 dan terus diperingati setiap tahunnya. HORNAS juga menjadi kesempatan membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun kemajuan olahraga nasional. Olahraga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan prestasi, tetapi juga menjadi bagian jati diri bangsa. Kemudian pendengar, tanggal 9 September juga menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Tajikistan di kawasan Asia Tengah. Peringatan tersebut menandai deklarasi kemerdekaan Tajikistan dari Uni Soviet pada 1991. Perjalanan menuju kemerdekaan berlangsung ketika Uni Soviet mulai menghadapi berbagai gejolak politik. Pada 9 September 1991, Uni Soviet tertinggi Tajikistan mengeluarkan resolusi dan deklarasi kemerdekaan negara tersebut. Deklarasi tersebut menjadi langkah penting Tajikistan membentuk negara berdaulat dengan Dushanbe sebagai ibu kotanya, dan kemerdekaan formal kemudian diperoleh setelah Soviet resmi bubar pada 26 Desember 1991. Dan mendingan dunia juga memperingati Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dan Serangan setiap 9 September. Peringatan ini menyoroti perlindungan siswa, guru, serta fasilitas pendidikan dari kekerasan dan konflik. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut pada 2020 dengan dukungan UNESCO dan UNICEF. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan perhatian terhadap anak-anak yang kehilangan akses pendidikan akibat konflik. Dan peringatan ini kemudian menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap pendidikan yang aman dan berkualitas. Anak-anak diharapkan dapat memperoleh hak belajar tanpa menghadapi ancaman kekerasan maupun serangan. Kemudian pendengar, yang terakhir ini adalah Hari Sudoku Internasional. Ya, ini diperingati setiap tanggal 9 September ya oleh penggemar permainan teka-teki angka. Peringatan tersebut menjadi kesempatan mengasah kemampuan logika melalui berbagai tantangan Sudoku. Cikal bakal permainan serupa Sudoku telah muncul di Perancis sejak akhir abad ke-19. Bentuk modernnya berkembang dari permainan bernama Number Place yang dipublikasikan pada 1979. Permainan tersebut kemudian berkembang pesat di Jepang sebelum dikenal luas dengan nama Sudoku. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai media mulai menerbitkan teka-teki tersebut secara rutin. Dan pendengar, itulah keempat peringatan yang diperingati setiap tanggal 9 September ya, dan tentunya memiliki beragam makna dalam berbagai bidang kehidupan. Momentum itu juga mencakup olahraga, sejarah bangsa, pendidikan aman, hingga pengembangan kemampuan berpikir logis. Pendengar, itu dia informasinya, dan jangan berpindah frekuensi, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, kami akan hadirkan dialog Ternate sore hari ini, di mana ini membahas mengenai operasi modifikasi cuaca yang diselenggarakan di Maluku Utara begitu ya. Nantinya saya akan terhubung dengan Bapak Desindra Didi Kurniawan, beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate atau Koordinator BMKG Maluku Utara. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya apa?
2: Bro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro satu.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate dan masih bersama dengan saya Safira di Ternate sore hari ini. Pendengar, seperti informasi sebelumnya bahwa di sore hari ini kita akan menghadirkan dialog interaktif ya, di mana kita akan membahas mengenai operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara begitu ya pendengar. Tentu kita belakangan ini cukup sering mendengar ya pendengar istilah operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah, lalu seperti apa sebenarnya pelaksanaan OMC di Maluku Utara, bagaimana cara kerjanya, kapan operasi ini dilakukan, dan seberapa efektifkah OMC dalam membantu mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Untuk membahasnya pendengar sore ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Bapak Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate sekaligus Koordinator BMKG Maluku Utara. Selamat sore, Pak Indra.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami hubungi di sore hari ini.
4: Ya, dengan Mbak siapa ya?
3: Dengan Safira, Bapak.
4: Oh, Mbak Safira.
3: Iya. Gimana kabarnya Pak sore ini, Pak?
4: Alhamdulillah sehat. Ini agak ngantuk nih.
3: Sore-sore nih ya Pak ya. Ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak.
4: Iya,
3: oke, Pak, ini kita mau membahas mengenai operasi modifikasi cuaca begitu Pak. Nah ini sebagai pembukanya nih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu ke pendengar begitu, mungkin ada yang belum paham begitu ya Pak, mengenai apa sih yang dimaksud dengan operasi modifikasi cuaca dan sebenarnya tujuan utamanya itu apa? Silakan Pak.
4: Ya, jadi ini sekarang ini kan tren ya istilah modifikasi cuaca, kemudian operasi modifikasi cuaca. Karena memang di akhir-akhir ini di negara kita, di Indonesia, memang saat ini kan lagi kenceng terkait dengan berita kebakaran hutan dan lahan kan.
3: Iya, betul.
4: Baik yang terjadi di Kalimantan maupun yang ada di Sumatera. Dan operasi modifikasi cuaca ini menjadi ikon yang banyak masyarakat mencari perhatian gitu ya, apa namanya, menjadi perhatian masyarakat. Jadi apa sih sebetulnya modifikasi cuaca itu dan apa dampaknya gitu loh buat kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga untuk daerah-daerah yang lainnya seperti apa. Jadi memang modifikasi cuaca itu sebetulnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki tupoksi terkait dengan cuaca, iklim ya. Nah, kalau dulu sebetulnya modifikasi cuaca ini dilakukan oleh BPPT dulu ya. Dulu kemudian BPPT kemudian masuk ke BRIN. Awalnya itu, kemudian BRIN itu kemudian sekarang masuk ke BMKG gitu.
3: Oke.
4: Karena sesuai dengan tupoksinya. Karena modifikasi cuaca ini bukan tataran riset ya, tetapi sudah tataran operasional gitu.
3: Oke.
4: Jadi kemudian apa sih modifikasi cuaca itu? Jadi modifikasi cuaca itu adalah rangkaian kegiatan ya, berdasarkan sains gitu ya, berdasarkan sains dan ilmiah yang dilakukan untuk melakukan intervensi sebenarnya. Intervensi kondisi atmosfer di lapisan atas.
5: Oke.
4: Khususnya untuk mekanisme pertumbuhan awan dan proses terbentuknya hujan.
5: Oke. Berarti
4: jadi, meteorologi cuaca itu jadi kegiatan yang sebenarnya sasarannya adalah terkait dengan tadi ya atmosfer yang ada di lapisan atas khususnya untuk pertumbuhan awan, kemudian proses hujan dan sebagainya.
5: Oke, berarti mungkin kalau orang awam dengan kata lain ini untuk mendatangkan hujan gitu, betul Pak?
4: Ya, jadi bisa, jadi meregulasi cuaca ini bisa mendatangkan hujan kalau bahasa awamnya, bisa menurunkan hujan, atau juga mencegah hujan juga bisa.
5: Oh, oke, okay, oke.
4: Jadi ada dua yang digunakan, dua fungsi yang digunakan. Jadi modifikasi cuaca atau merekayasa cuaca itu fungsinya ada dua, tidak hanya untuk menurunkan hujan, tapi juga bisa
5: untuk menghentikan ya Pak ya.
4: Iya, menghentikan atau mengurangi intensitas hujan.
5: Oh, jadi
4: pada saat di masa Indonesia kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan, kan imbasnya kan atau efeknya kan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
5: Betul, betul.
4: Spot, fire spot. Jadi dilakukanlah modifikasi cuaca itu dalam rangka untuk menghadirkan hujan, menciptakan hujan buatan kan itu. Ya, kalau awalnya kemudian kalau pas nanti pas musim penghujan yang apa musim penghujan ditambah dengan yang hujan ekstrim, nah itu modifikasi cuaca itu tujuannya adalah untuk mengurangi intensitas hujan ya, agar tidak terjadi banjir longsor itu seperti itu.
5: Oke.
4: Tapi dulu sebetulnya konsepnya dulu tapi tujuan awalnya dulu memang sebetulnya modifikasi cuaca ini juga untuk pertanian. Seperti negara Thailand, beberapa negara di kawasan Asia dan negara-negara maju itu juga sudah melakukan modifikasi cuaca.
5: Oke.
4: Makanya kan zaman dulu zamannya Pak Soeharto kenapa Thailand itu pertaniannya maju gitu. Bahkan kita sering impor kan dari sana kan.
5: Karena sudah karena menerapkan kita, sistem itu ya Pak ya.
4: Iya, dulu ingat ya kita semua kan dari dari Thailand itu
5: bagus. Yang kan? Bagus gitu ya.
4: Bilang pepaya Thailand.
5: Iya, betul betul betul.
4: Atau nanas Thailand, Thailand itu kualitasnya kalau zaman dulu ya.
5: Betul betul.
4: Nah, itu memang sudah menerapkan salah satunya modifikasi cuaca. Jadi dengan modifikasi cuaca itu kalau untuk pertanian diharapkan hujannya itu bisa diintervensi gitu sehingga itu bermanfaat untuk pertanian sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian gitu. Nah, tetapi kemudian seiring perkembangan zaman kemudian juga riset yang dilakukan oleh negara-negara baik negara-negara maju maupun negara berkembang terkait dengan perubahan iklim ini, climate change ini, sehingga peran modifikasi cuaca ini berkembang perannya.
5: Oke.
4: Okay. Tadinya mungkin awalnya untuk pertanian, kemudian berkembang untuk mengatasi bencana hidrometeorologi, baik bencana hidrometeorologi yang kering maupun bencana hidrometeorologi yang basah gitu.
5: Oke, baiklah. Itu sudah sangat jelas ya pendengar, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra gitu awalnya seperti apa dan sekarang juga semakin maju teknologi, semakin berkembang juga begitu tujuannya apa. Betul. Nah, Pak ini mungkin bisa dijelaskan begitu, Pak. Ini cara kerjanya tuh seperti apa sih, Pak? Apa sebenarnya dilakukan untuk memodifikasi proses pembentukan hujan di atmosfer ini, Pak?
4: Ya. Jadi ini yang perlu kita juga luruskan yang pertama, ini kan juga sempat beredar banyak di media sosial ya, di netizen itu, bahwa nanti yang pertama ini kalau hujan yang dihasilkan dari hujan buatan misalnya kan, atau dari hasil modifikasi cuaca ini, hujannya itu nanti mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya atau beracun lah gitu kan.
5: Okay. Ya.
4: Nah sehingga ini persepsi ini kita perlu luruskan gitu kan, jangan sampai nanti tidak hanya MBG yang beracun tapi juga
5: hujan ya,
4: hujan buatan juga beracun, takut masyarakat kan, gitu.
5: Okay.
4: Ini yang perlu kita luruskan. Jadi hujan buatan atau hujan hasil operasi modifikasasi cuaca ini insya Allah aman kan gitu. Karena apa, ini prosesnya juga tidak kemudian kita menggunakan bahan-bahan kimia yang kemudian nanti turun beracun, ini berbahaya kan nanti kan untuk tanaman, apalagi untuk manusia. Nah, kita perlu luruskan. Jadi dengan adanya siaran ini kami sampaikan kepada masyarakat tidak perlu khawatir dengan hasil dari ujian buatan itu.
5: Oke. Okay.
4: Insya Allah aman gitu. Mm. Jadi untuk proses hujan buatan atau modifikasi cuaca ini sebenarnya prosesnya itu adalah proses ilmiah. Jadi secara ilmiah dan juga menggunakan sains. Jadi kalau hujan itu kan prosesnya dari awan kan.
5: Iya. Yeah.
4: Hujan bisa terjadi apabila ada awan gitu kan. Kalau nggak ada awan, nggak mungkin ada hujan kan. Kecuali hujan uang gitu. Nggak ada awan sekarang. Nah, jadi hujan itu karena dari awan, sebenarnya dari awan, maka kita tahu bahwa awan itu kan terbentuk dengan adanya proses, pertama ada penguapan.
5: Iya.
4: Kemudian adanya uap air. Yang menjadi bahan baku kan uap air. Uap air ini kan menguapkan. Nah, penguapan dari uap air yang menguap ini kan bisa berasal dari permukaan sungai, ya, surface di daratan ada sungai, danau, kemudian ada juga lautan. Yang paling besar memang prosesnya kontribusi uap air ini kan paling besar memang dari lautan sebenarnya.
5: Oke. Okay.
4: Menguap menjadi uap air. Ya, kemudian ketika terangkat itu kan uap air mengalami penurunan suhu kan. Karena kalau semakin naik itu suhu semakin turun, ya kan. Karena turun itu kemudian mengalami kondensasi. Jadi yang uap air itu kemudian melalui proses kondensasi menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini kalau sudah berat itu nanti titik-titik air akan bisa menjadi awan kan. Nah, kalau sudah berat dia pasti akan jatuh ke
5: permukaan. Jatuh jadi hujan
4: jadi,
5: ya.
4: Jadi hujan. Nah, kemudian di mana proses hujan buatan ini, modifikasi cuaca ini di mana prosesnya? Jadi pada saat kita melakukan hujan buatan atau memodifikasi cuaca itu, kita itu mengintervensi uap air ini gitu. Jadi uap air yang ada di lapisan atas ini, misalnya kita intervensi agar perilakunya itu bermanfaat untuk manusia. Jadi yang uap air yang sudah ada di lapisan atas ini kemudian kita coba untuk diintervensi. Caranya yaitu tadi dengan menabur atau menyemai dengan NaCl. Karena NaCl ini akan secara teori, secara meteorologis dia bisa menjadi inti kondensasi gitu. Jadi makanya kenapa kegiatan operasi modifikasi cuaca itu menggunakan NaCl atau garam khusus gitu kan.
5: Okay.
4: Bukan garam
5: dapur ya, Pak.
4: Itu yang buat masuk beda lagi itu ya.
5: Iya.
4: Kalau itu nanti malah asin semua namanya gitu
5: kan. Iya, betul.
4: Jadi menggunakan garam khusus NaCl dan kemudian diterbangkan dengan pesawat.
5: Oke.
4: Okay. Ya, diterbangkan dengan pesawat kemudian untuk menyemainya pun itu tidak asal menyemai, tidak asal ditabur gitu. Ya. Jadi hujan buatan ini itu juga harus memperhatikan kondisi atmosfer di atas.
5: Okay.
4: Kondisi atmosfernya seperti apa gitu. Artinya ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi hujan buatan itu tidak beracun ya, tidak berbahaya lah bagi manusia maupun makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan, hewan dan sebagainya, tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, hujan buatan atau modifikasi cuaca ini bukan seperti kita dewa hujan gitu ya, tiba-tiba kemudian
5: menurunkan hujan gitu ya.
4: Buat iya. Kemudian kita membuat hujan langsung turun. Misalkan mau gimana hujannya nih?
5: Iya.
4: Misalkan di lapangan Saliru dekat RRI kemudian kita turunkan di sana gitu kan. Tapi ya memang sebenarnya bisa seperti itu, cuma kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk ya, bahasa ujuk-ujuk apa ya,
5: tiba-tiba
4: langsung bikin hujan gitu kan.
5: Iya.
4: Jadi kita tetap menggunakan teknologi, menggunakan peralatan canggih. Okay. Untuk kesehatan modifikasi cuaca. Jadi yang pertama itu tadi menggunakan NaCl khusus. Kemudian menggunakan pesawat. Sebenarnya sebenarnya banyak sih untuk menerbangkan garam tuh, bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan flare ataupun drone juga.
5: Oh, drone juga bisa.
4: Ketinggiannya kan drone nggak sampai
5: yeah.
4: Tinggi ya, karena awan itu kan bahkan sampai di lapisan 33.000 feet gitu kan. Mm-hmm. Bahkan yang lapisan awan CP bisa sangat tinggi lagi kan.
5: Oke. Okay.
4: Nah, memang yang efektif adalah menggunakan pesawat terbang itu.
5: Oke. Okay.
4: Jadi untuk melakukan kegiatan ini, mengeksekusi istilahnya bahasanya untuk menembakkan NACL itu, mm-hmm. itu juga harus dipetakan lagi.
5: Oh.
4: Nggak bisa langsung kita asal-asalan gitu.
5: Oke. Okay.
4: Tetap harus melihat kondisi atmosfer, lapisan atmosfer di atas.
5: Oke. Okay. Berarti tidak jadi boleh sembarangan ini, daerah mana gitu ya, Pak ya?
4: Betul, betul Mbak Safira. Jadi kita tetap nanti memantau dengan citra radar, mm-hmm. jadi BMKG menggunakan citra satelit ya. Ada satelit Himawari 9.
5: Mm-hmm.
4: Ya, itu satelit yang canggih buatan Jepang yang sampai sekarang kita juga bisa mendapatkan datanya karena kerjasama dengan negara Jepang. Kemudian menggunakan weather radar, radar cuaca, mm-hmm. dan juga kita menggunakan balon udara. Kemudian juga menggunakan data model untuk melihat bagaimana kelembapan di lapisan atas.
5: Mm.
4: Jadi kalau di lapisan atas itu sangat kering, kelembapannya sangat rendah, misalkan hanya di bawah 40% gitu ya. Mm-hmm. Itu juga sulit untuk melakukan modifikasi cuaca.
5: Okay.
4: Gitu. Artinya untuk membuat hujan buatan itu harus ada bibitnya gitu.
5: Mm-hmm.
4: Harus ada bibitnya. Bibitnya apa? Ya tadi uap air, mm-hmm. kemudian juga kalau syukur-syukur kalau sudah ada terbentuk sedikit awan.
5: Mm-hmm.
4: Gitu. Jadi situ di intervensinya di situ.
5: Oke. Okay.
4: Jadi dengan adanya uap air dan bibit-bibit awan ini, mm-hmm. kemudian diintervensi agar mm-hmm. hujannya itu menambah volumenya, increase ya, increase volume dan kemudian memperbesar ya awan gitu dan mempercepat proses gitu.
5: Mm-hmm.
4: Gitu. Jadi disitulah letak dari modifikasi cuaca.
5: Mm-hmm. Gitu.
4: Jadi kita untuk melakukan kegiatan hujan buatan atau modifikasi cuaca ini tetap harus melihat dinamika mm-hmm. atmosfer di lapisan atasnya seperti apa gitu.
5: Mm-hmm.
4: Karena kunci kesuksesan di situ.
5: Oke, okay, oke.
4: Okay. Kalau memang langitnya biru itu kan sangat biru,
5: mm-hmm.
4: kemudian kita cek uap airnya juga sangat rendah, ya nggak bisa juga, nggak akan turun hujan juga.
5: Oke, okay, jadi ya, memang makanya, dilihat
4: kalau
5: dari
4: seperti aja pesawat, ya, mm-hmm. pesawat juga nggak terbang, nggak akan mm-hmm. terbang.
5: Oke, okay, oke. Okay.
4: Nggak akan melakukan, kita akan mengeksekusi atau menembakkan target gitu ya.
5: Mm-hmm. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti memang dilihat dari tadi ya Pak ya, tanda-tandanya mungkin dia tidak bisa sembarangan mau hujan di daerah mana gitu, nggak bisa ya Pak ya, harus di evaluasi dulu apakah bisa dimodifikasi atau tidak gitu ya Pak ya.
4: Betul.
5: Yeah. Oke. Okay. Kalau sejauh ini Pak di Maluku Utara sendiri Pak, ini gimana Pak terkait dengan OMC ini Pak?
4: Ya, jadi memang sebenarnya kalau target wilayah bisa. Jadi mm-hmm. contohnya kayak ini sekarang ini kan target operasi ini kan lebih ke Halmahera ya.
5: Mm.
4: Jadi mulai Morotai, Halut, Halut, Halteng, Halbar, Haltim, Tidore, Kepulauan, Ternate. Nah, itu kita petakan lagi gitu. Jadi kalau di situ kemudian kelembapannya cukup, misalkan di Haltim kelembapannya cukup,
5: mm-hmm.
4: kemudian kita lihat kondisi angin dan sebagainya juga memungkinkan untuk kita intervensi, untuk kita modifikasi, membuat hujan buatan, ya sudah kita eksekusi, kita terbang kan gitu.
5: Oke. Okay.
4: Nah, ini kan di Maluku Utara ini alhamdulillah
5: mm-hmm.
4: dari kemarin mulai tanggal 5 dan sampai tanggal 8, bahkan ini alhamdulillah diperpanjang lagi.
5: Iya, yeah, diperpanjang.
4: Mm-hmm. Permohonan dari pemerintah daerah ke pusat untuk mm-hmm. diperpanjang, karena alhamdulillah kemarin juga pertama kita melakukan kegiatan OMC ini, mm-hmm. operasi modifikasi cuaca ini di hari Sabtu itu sudah turun hujan di Morotai, di Halut, ya kan,
5: mm-hmm.
4: di Tobilu, ya, kemudian di Haltim, itu alhamdulillah sudah turun hujan dan mm-hmm. itu sudah ramai di medsos.
5: Iya, iya, betul Pak.
4: Buktinya di medsos, di masyarakat pada bersyukur karena ada turun hujan. Ya.
5: Mm-hmm.
4: Walaupun sebetulnya perlu kita sampaikan, Agustus September ini Maluku Utara ini di puncak musim kemarau.
5: Mm-hmm.
4: Artinya kalau puncak musim kemarau
5: mm-hmm.
4: itu memang nggak ada hujan sama sekali dan mm-hmm. kita sudah merasakan dua bulan ini kita sudah nggak ada hujan sama sekali, setetes pun malah.
5: Iya betul. Nah, betul Pak.
4: Bahkan sudah masuk kategori ekstrim
5: mm-hmm.
4: karena sudah di atas 60 hari atau 2 bulan tidak ada hujan setetes pun, maka sudah masuk kategori ekstrim.
5: Mm-hmm.
4: Nah pada saat puncak musim kemarau tidak ada hujan sama sekali, potensi awan juga nggak ada, tetapi alhamdulillah kemarin mulai Sabtu, Minggu, Senin Selasa itu hujan terus gitu kan.
5: Oke.
4: Alhamdulillah. Walaupun memang volumenya tidak sederas yang kita harapkan, tapi lumayan kemarin udah ada yang kategori sedang gitu kan, dan durasinya memang tidak lama. Tapi ketika terjadi hujan di puncak musim kemarau, itu sebenarnya adalah berkah, barokah gitu. Di saat tanah sangat kering, di mana ranting-ranting, kemudian daun-daun sangat mudah terbakar, ya kan?
5: Betul.
4: Kemudian turun hujan yang membasahi ini akan bisa menurunkan titik hotspot maupun fire spot di Maluku Utara.
5: Iya. Oke. Tadi dikatakan Pak, kan diperpanjang begitu ya, yang awalnya tanggal 5 hingga tanggal 8, lalu diperpanjang begitu ya, ini tanggal 9 hingga tanggal 12 sepertinya ya Pak ya.
4: Betul
5: ya. Nah, ini rencananya nih Pak, di Maluku Utara sendiri, daerah mana yang kemudian nanti menjadi operasi modifikasi cuaca selanjutnya Pak?
4: Ya, jadi kalau berdasarkan SK siaga darurat, itu kan yang sudah mengirim ke pusat melalui Pemprov itu kan 3 kabupaten. Morotai, Halmahera Halut, kemudian Halbar gitu ya. Jadi kalau berdasarkan SK siaga darurat, memang kan harusnya fokusnya di 3 kabupaten ini yang dimana pimpinan daerah atau bupati ataupun wali kotanya itu sudah membuat surat SK siaga tanggap darurat. Siaga darurat. Nah, tetapi kemudian kalau kita tidak hanya kemudian fokusnya 3 kabupaten itu, enggak. Jadi kita berupaya agar hujan ini hadir semua di Maluku Utara, dari ujung utara sampai ujung selatan kan gitu. Tapi kita untuk saat ini masih fokus di wilayah Halmahera, karena pulau yang paling besar kan Halmahera, yang paling banyak hotspotnya juga di Halmahera kan. Dibandingkan dengan Tidore, Ternate, mungkin Sula, itu kan paling banyak hotspot kan di Halmahera memang kan.
5: Berarti
4: tapi tidak kemudian kita batasi hanya 3 kabupaten saja yang sudah merilis SK siaga darurat, enggak. Semuanya akan kita cover gitu.
5: Kalau melakukan OMC di Maluku Utara sendiri Pak, apakah ada tantangan tersendiri atau kesulitan Pak, mengingat ya kondisi geografis di sini juga kepulauan begitu Pak?
4: Ya, jadi ya tantangan ada ya, setiap daerah berbeda-beda ya. Apalagi ini Maluku Utara ini kan dalam sejarah baru pertama kali gitu melakukan kegiatan operasi modifikasi cuaca. Jadi ini sejarah dan perdana kegiatan OMC ini baru pertama di Maluku Utara. Sebelumnya tidak pernah sama sekali ya. OMC kan sering di luar Maluku Utara gitu. Dan kalau berdasarkan catatan dari kedeputian modifikasi cuaca itu memang sudah banyak sebenarnya provinsi yang melakukan kegiatan hujan buatan ini. Nah, ini baru kali ini Maluku Utara yang berkesempatan. Itu pun kemarin karena ada permintaan dari gubernur ya, atau Pemprov kemudian ke pusat gitu. Nah, terkait dengan kegiatan OMC ini, tantangannya itu juga pasti ada. Yang pertama, kalau kita lihat sebetulnya di Mara ini kan adanya erupsi Gunung Ibu dan Gunung Dukono kan. Nah, itu kan masih erupsi sampai sekarang Gunung Ibu dan Dukono. Nah, ketika gunung apinya erupsi itu kan mengeluarkan abu vulkanik. Mengeluarkan vulkanik es, sehingga debu ini kan sebenarnya berbahaya juga untuk pesawat gitu. Ya, kita kemarin kan lihat di Jakarta ketika gunung
5: Krakatau
4: meletus itu kan ditutup semua
5: sementara, iya betul.
4: Iya, tapi alhamdulillah ini Dukono dan Ibu meletus, tetapi arahnya kan ke utara ataupun ke timur gitu. Nah, tetapi di ring area itu kan pesawat nggak boleh melintas gitu sebenarnya kan. Nah, itu juga menjadi kendala kan. Jadi ketika kita mentargetkan untuk Halmahera Utara atau Morotai, nah kita juga harus menghindari sebaran dari vulkanik es atau debu gunung berapi tersebut. Tapi alhamdulillah kemarin karena sudah expert ya, expert yang melakukan operasi ini, jadi alhamdulillah kita kemarin bisa melewati itu. Jadi sudah tahu titik-titik mana yang bisa kita lalui dengan aman dan untuk target operasinya di mana. Kemudian juga faktor cuaca ya, walaupun sekarang kemarau, faktor angin juga cukup kencang gitu. Ya, angin yang kencang ini juga berpengaruh, karena kadang-kadang angin yang tidak bersahabat ini yang cukup kecepatannya cukup tinggi, bahkan mungkin masuk kategori ekstrim, ini juga berbahaya bagi pesawat kan gitu. Karena bisa juga menyebabkan crosswind ya, ataupun istilahnya ada headwind atau tailwind gitu, yang kemudian berbahaya juga untuk penerbangan. Tapi alhamdulillah kemarin karena BMKG juga selalu melakukan observasi, analisis terkait dengan cuaca, sehingga informasi cuaca selalu kita update dan kita sebarkan atau kita berikan, sehingga informasi yang akurat, yang tepat ini bisa mensupport kegiatan operasi mitigasi cuaca di Maluku Utara.
5: Oke, tadi sudah dikatakan begitu ya Pak ya, sebelum melakukan OMC ini pasti sudah dilakukan analisis begitu ya, sebelum dieksekusi gitu. Apakah ini juga pernah terjadi kegagalan begitu Pak, atau tidak berhasil begitu dalam melakukan operasi modifikasi cuaca? Nah, bagaimana caranya BMKG ini mengevaluasi keberhasilan suatu operasi modifikasi cuaca nih Pak?
4: Ya, jadi ini kan kegiatan yang besar dan menjadi perhatian ya, perhatian tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah kan, khususnya tidak hanya pemerintah provinsi tapi juga pemerintah pusat kan. Jadi kegiatan ini kan harus dimonitoring dan evaluasi gitu. Nah, namanya science ya, kalau science ilmu itu sebetulnya tidak ada yang salah tuh, hasil riset penelitian itu selalu benar, cuma memang dalam aplikasinya memang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kan gitu. Jadi kadang-kadang wilayah yang kita targetkan itu tidak juga turun hujan kan gitu. Artinya meleset lah gitu. Nah, itu kan banyak faktor sebetulnya kan. Karena di lapisan atas itu kan selain uap air tadi saya ceritakan, itu juga ada kecepatan angin gitu kan. Nah, arah kecepatan angin ini juga sangat berpengaruh ketika kita sudah mentargetkan sebuah lokasi ya, untuk disemai ataupun menjadi target operasi untuk diturunkan hujan. Tapi kadang-kadang angin itu kan tidak mendukung gitu kan, di lapisan atas ternyata anginnya juga cukup kencang kan gitu. Sehingga itu juga berpengaruh. Jadi kadang memang tidak 100% kemudian sukses ya kegiatan operasi mitigasi cuaca, tetapi rata-rata itu sudah di atas 80% lah gitu. Untuk kita mengintervensi agar terjadi pertumbuhan awan dan agar terjadi hujan di suatu sebuah lokasi dan gitu.
5: Baik, tadi sudah sangat jelas ya Pak, Bapak Indra sudah menjelaskan dari awal sampai akhir nih. Mungkin kita karena keterbatasan waktu Pak, mungkin bisa disampaikan Pak pesan kepada masyarakat khususnya di Maluku Utara begitu terkait dengan operasi modifikasi

0: yang ada di Maluku Utara.
1: Oke.
0: Jadi tetap kita ikhtiar, istilahnya ikhtiar secara sains, ya, secara sains ikhtiar, kemudian tapi juga tetap kita berdoa. Dan alhamdulillah kemarin juga Pemprov sudah melalui Pak Wakil Gubernur itu kan menginstruksikan atau mensarankan, menyerukan agar kemudian khususnya umat Islam itu untuk menggelar sholat istisqa.
1: Iya, betul-betul Pak.
0: Tetap, ya, tetap kita ada ikhtiar yang kecil secara sains, tapi juga tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Diberikan bantuan, kemudahan, sehingga memang kekeringan ini tidak semakin ekstrim, tidak semakin parah. Syukur-syukur kalau bisa hujan. Jadi hujan, hujan yang turun di saat puncak musim kemarau ini adalah berkah. Ya, jadi mudah-mudahan OMC yang dilakukan, yang sudah dilakukan ini dan akan diperpanjang sampai tanggal 12 ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara.
1: Iya, dan yang paling penting juga itu tadi ya Pak ya, hujan yang turun tuh tidak berbahaya, tidak mengandung bahan kimia yang bahaya, betul, gitu ya Pak ya.
0: Betul, tidak berbahaya, aman gitu.
1: Aman, baik ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate sekaligus Koordinator BMKG Maluku Utara. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kita di sore hari ini. Tentunya ini informasi yang sangat penting dan bermanfaat ya untuk kita semuanya pendengar. Kita tahu bahwa operasi modifikasi cuaca ini bukan berarti mengendalikan cuaca sesuka hati begitu ya, namun upaya berbasis teknologi dan kondisi atmosfer juga untuk membantu mengurangi resiko dari kondisi cuaca tertentu. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore.
0: Ya, sama-sama Mbak Safira, selamat sore.
1: Baiklah pendengar, tadi kita sudah berbincang ya bersama dengan Bapak Indra begitu mengenai operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara. Semoga informasi yang kami hadirkan di sore ini tentu bermanfaat untuk Anda semuanya pendengar, dan juga jangan berpindah frekuensi ya, karena kita masih menemani Anda di Ternate sore hari ini. Dan nantikan program selanjutnya nanti 100% Indonesia setelah azan asyar. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mendengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Lintas Formasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Penguatan itu dilakukan melalui integritas data, sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Pasalnya, pencegahan terpadu diperlukan menghadapi modus perdagangan orang yang semakin kompleks. Menteri P3A Arifah Fauzi menegaskan pencegahan TPPO dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan menghadapi pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional di Semarang, Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi agar persiapan berjalan terukur dan tidak menyisakan persoalan saat pelaksanaan. Arahan itu disampaikan Sarbin saat memimpin rapat persiapan MTQ Nasional bersama Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir di ruang rapat lantai 1 kediaman Dinas Ekskrisan Ternate, dan rapat dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan M. Ali Fataruba, Perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat Muhammad Fadli, Perwakilan Biro Hukum Mustafa Hasan, serta Perwakilan Inspektorat. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Mendingan tepat pukul 16:03 waktu Indonesia Timur, kami saatnya membuka program 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, pendengar, line telepon sudah kami buka. Silakan untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 312-5521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 dan 0375180. Baiklah, kita sapa penelpon pertama kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kasina.
0: Selamat sore, Ko Ama. Gimana kabarnya hari ini, Ko Ama?
1: Selamat sebaliknya, Kasina.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Ko Ama, ini mau request apa ini sore hari ini?
1: Biar sang dehata.
0: Judulnya apa tuh? Untuk kamu, ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya deh, silahkan, Ko Ama. Amin.
1: Sama ibadinya di sana ada pancet. Orang enggak dua mau ke pancet. Pancet mengutah di situ udara ada pancet. Di ke Leo di Pulau di sana ada pancet. Andi di Batam, Andi Asari di Batam juga. Junaidi Bunda Il Menatika, Rapan Suat, Putih, Gerana, Putih, Badika di Taliabo juga Rapan Suat. Terus tetangga sini, Bung Din di Kelurahan Teluah, Kecamatan Tidore Selatan. Iping Singali di Jalan Bersementara Tidore Utara sana. Di apa di, Kelurahan Nah, kedara siluan dua, dengan secara sompet kuai di Puncak Jaya Wijaya sana, dengan secara juga buka di Rumbali Bunga di sana harapan sehat, sompet Abdu. Abdu jangan bilang cuma Tiroi Timur, di kelurahan mana dulu. Selama kasih tahu begitu. Oke, saya kira. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama sudah menjadi penelpon pertama nih ya. Ko Ama menjadi juara satu nih hari ini. Baiklah, ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Oh, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Mantap. Ini Bung Benejo bukan ya kayaknya suaranya?
2: Kok tahu sih?
0: Iya Bung dong. Tahu dong, nih sudah mulai hafal nih suaranya Bung Benejo nih. Gimana kabarnya Bung Benejo hari ini?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Ini kabar balik, Bun.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga nih. Di sana gimana cuaca Bung Benejo?
2: Di cuaca panas berangin, situasi kempit, mas kondusif, harus lalu lintas lancar.
0: Oke.
2: Perbukalan hasil dari kota Manado, Bung Benjo, terus mengudara untuk
0: wah, ini udah, ini cocok ya jadi reporter di RRI ini ya. Oke, dia mau request apa ini Bung Benjo hari ini?
2: Ini Iksan Tarore, pura-pura cinta bisa.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa?
2: Yang tugas muda siapa, dan?
0: Ada Safira di sini.
2: Oh iya, Mbak Safira. Kak, sehat selalu lah. Salam selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap pada keluarga yang sama, wa tentunya ya, sakinah mawaddah warahmah. Salam sehat selalu dari orang Manado. Terus kita menyapa, ada Ibu Farida ya, di Palu. Terus ada siapa lagi ya, Cikuria Jakarta, Neman Lampung, Pak Winimati di Tokyo, Pak Andi di Batam, ada Icak Bone juga ya, salam sehat, ada Ibu Pati di Manado, ada Rani Ternate, apa kabar Rani, dan seluruh band aja. Buat Mbak Safira, makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahan dulu, Bu Menenjo, ini tadi judulnya Pura-Pura Cinta, betul?
2: Ya betul, pura-pura cinta.
0: Oke, siap.
2: Tentarone.
0: Oh
2: iya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Minejo ya, sudah melaporkan cuaca di sana juga ya tadi. Lalu lintasnya juga lancar gitu ya. Baik, kita sapa kembali. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sebentar, suaranya kok agak berubah gitu ya. Ini dari siapa, di mana nih?
1: Ya, orang kebawah-kebawah.
0: Nah kan, ini Pak Yasim tuh suaranya kadang-kadang ini ya beda gitu loh. Tadi beda, mau nebak bahkan takut salah gitu.
1: Iya. Itu kan ada 102, ada 101.
0: Nah, itu dah. Gimana kabarnya Pak Yasim sore ini? Sehat ya Pak Yasim ya?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Oke, mantap. Nih mau request apa ini sore-sore ini?
1: Ya, lagunya Nia dan Niati saja.
0: Judulnya apa tuh?
1: Ya, pokoknya yang penting Nia dan Niati.
0: Oke, nanti Kivira pilihkan ya. Siap, ya. Ini
1: oke, salam buat tuan rumah, salam buat Kira dan teman-teman yang
0: bertugas.
1: Oke, supaya tugasnya lancar-lancar, selesai aman begitu.
0: Iya, amin.
1: Terus sambil lewat-lewatnya salam besar, salam balik karena saya salam monitor begitu. Salam sama semua yang utamanya orang yang niat sementara di mana itu lagi nggak begitu. Yang tempunya hilang ini mafia saja hilang. Saya hilang sudah. Tungatus mereka dulu. Jangan sampai jatuh di air lagi. Kalau terekam setiap dia atau jatuh di air sudah. Jangan sampai terekam. Waktu mari gabung terekam sore-sore ini. Merebat Jalil. Terapi itu kemarin jangan dulu itu Mama Yunda, jangan dulu bakoreng. Kalau ada bakoreng lebih antar ke badi pro satu itu. Yang Bapak Diang sendiri situ ke bawah. Oke, semua-semua sudah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juara 3 nih Pak Yasim hari ini. Juara satunya kok ama Pak Yasim. Gak apa-apa ya. Ini yang terpenting sudah bergabung dan sudah meramaikan tuh, sudah mantap ya. Ini 3 lagu sudah masuk. Pendengar, kita langsung saja ya hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita akan putar kembali lagu. Oh, ini Mama Indah nih. Aduh, langsung. Nanti takutnya ini ya. Mama Indah, yaudah deh, boleh ya. Mama Indah. Halo, selamat sore Mama Indah.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Indah? Lama tidak berjumpa.
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Gini, tadi udah dipanggil-panggil Pak Yasim nih, muncul nih Mama Indah.
3: Itu apa, kemarin tanya kok Yasim dapat hadiah tidak tuh.
0: Ini ya Pak Yasim ya, ini udah muncul nih.
3: Pak Kamira tidak datang ya?
0: Ini pas itu ada ini virangan dinas siang ya, itu Mama Indah datang cuman agak siang. Jadi gak ketemu ya.
3: Iya, padahal aduh aku cari-cari.
0: Aduh nih, iya besok deh. Kapan-kapan kalau ada acara lagi ya Mama Indah ya. Ini dapat door prize gak kemarin Mama Indah?
3: Aku kan apa itu putar apa itu mendapat tecel
0: lumayan dong buat pendamping pisang goreng kan. Besok di ini ya dicoba lagi tahun depan ya, siapa tahu dapat door prize kulkas gitu. Iya, mau request apa ini Mama Indah sore ini?
3: Lagu judulnya Kemana Cintaku Bawa.
0: Kemana Cintaku Bawa,
3: iya.
0: Ini lagu dari siapa nih Mama Indah? Sultan Tanjung.
3: Sultan.
0: Iya, betul-betul. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa? Silahkan.
3: Oke, salam buat semua-semua. Ada Ko Yasim yang berlewat tadi. Bagaimana Ko Yasim, Mama Ulfa? Sore ini lagi apa tuh? Pisang goreng kan? Terus ada kota, ada mafia, terus ada masuk juga, terus ada Pak Guru Tai, ada Ibu Farida, ada Ibu tadi Bang Baitana, ada Caca Ayu, terus ada Bang Purnima juga, Bapak Haji Halil, harapan sehat, terus ada Pak Edik Ampun, ada Bunda Er, ada Nona Vita, Bunda Natalia, ada Ibu Sterling, nah ada Bu Anggra ini juga, ada Putra Tengah di Fakfak, harapan sehat. Terus yang di Tidore sana, yang punya batu bara kok aman. Kalau Mama nonton nih pasti langsung masuk nih.
0: Iya, kamu sudah masuk, Mama Indah. So masuk pertama. Bukan, tadi request lagu Gerusan Rahata untuk kamu.
3: Oh iya, untuk siapa tuh, Bu Ama?
0: Untuk yang lagi monitor kayaknya ya, Ko Ama ya.
3: Iya, terus ada Ko Abdu, ada Ko Ai, ada Ko Din, Ko Buce, ada Bu, terus ada Bung Laras juga ya, Abang Oti, Pejo, dan Bung Ono juga yang selama tenggelam terus timbul-timbul. Ya buat Kakak Mira, semangatnya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah ya, salam-salamnya. Baik, pendengar sudah 4 lagu ya, kita putarkan terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali buka line telepon. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar Radio 100% Indonesia. Untuk hari ini ya, tadi kita sudah putarkan lagu-lagu. Kembali kami, buka line telepon. Oke, terputus ya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka kembali pendengar untuk line telepon di sore hari ini. Silakan untuk menghubungi line telepon nomor 1 di 3125521. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo Nona Vika, gimana kabarnya?
1: Punya Tuhan sehat, bersemangat, bahagia, Safira.
0: Oke, ini gimana kabarnya? Baik ya Nona Vika, cuaca di sana juga oke ya?
1: Panas.
0: Sama berarti, oke. Mau denger lagu apa ini Nona Vika?
1: Lagu dari Ungu.
0: Judulmu
1: satu.
0: Judulnya apa?
1: Dirimu satu.
0: Oh, dirimu satu dari
1: Ungu
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa, silahkan.
1: Salam buat Safira yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Safira sekeluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Tanya jamu salam buat Kak Junaidi di Amun. Salam sehat sekeluarga Bunda Elf yang ada di Manado. Salam sayang dari kita Ibu Angganya juga di Manado. Salam sehat Ko Ayi, Ko Ana, Ko Nenjapat, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Muse, Pak Tahir, Pak Isin, Mama Indah, Nenya Tadi, Temuk Seti, Salamnya, dan juga pun nama Tadi, Andi di Batam, Lise Lode, dan pengen sekeluarga, salam sehat, dengan saat
0: Okay.
1: Lagu
0: aman, ditunggu ya nanti Nona Vika lagunya.
1: Terima kasih.
0: 100% Indonesia. Terima kasih Nona Vika sudah bergabung ya. Lagu dari Ungu, dirimu satu. Baik, ditunggu ya nanti lagunya. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi.
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana?
2: Sama saja.
0: Oke. Gimana Pak Junaidi di sana, masih panas ya?
2: Ya.
0: Cuaca.
2: Ampun.
0: Iya. Sama berarti ya di Manado, ya. Di Ternate, di Ambon panas.
2: Ya begitu.
0: Iya, oke. Mau dengerin apa nih sore-sore ini Pak Junaidi?
2: Tiada lagi.
0: The Mercies ya.
2: Ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Ira, terima kasih banyak. Selamat. Juga harapan sehat ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Allah, yang barunya buat itu Vina, Evika di Manado selamat. Yang harapan sehat juga. Ada Andre ini di Manado juga di sana. Ibu Mama Indah di Akegale, terima kasih. Mama Indah baru lewat tadi nomor 4 ya.
0: Iya.
2: Ya. Ibu Indah juga, lalu Ibu Indah juga di Toloko Oscar ya. Ada kita rempungnya Pak Acim Mangga 2. Pak Acim, jangan pasti-pasti sebut satu syarat yang ataupun cuma masuk-masuk ya. Pak Acim tadi terlalu sebut, aduh, semua-semua.
0: Okay.
2: Itu salah besar itu begitu. Ah, Mama Ulfa juga ya. Kalau Pak Junaidi dia salah, salam satu-satu. Supaya puas. Ya, Pak Ama, Pak Kuama Fai, lalu kita punya siapa? Bu Ipi juga, Abdul juga yang ada di Borita. Selamat sore dan harapan sehat. Lalu juga ya, ada di Otis yang di Kebun Pisang. Ya. Ada siapa lagi? Atus bisa di Jelolo. Bu Ono juga. Bu siapa? Syarif ya. Semua sudah ada Adi di Batam, Adi Bacan, ya. Tapi semua sudah ya, ada pesan dari Pak Junadi.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado ke Ambon nih. Apakah ada yang masuk lagi gitu ya? Mungkin dari Manado ke Ambon terus ke mana ya yang belum kira-kira? Silahkan untuk telpon boleh ya, masih ada waktu, mungkin satu penelpon lagi boleh di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 dan 0375180. Tadi ada Nona Fika dan juga Pak Junaidi yang masuk ya di sore hari ini. Baiklah, jika belum ada yang masuk kembali, mendengar kita akan langsung saja hadirkan lagu yang sudah masuk ya. Ini dia, Ungu dengan Dirimu Satu. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello-nya.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di 100% Indonesia ya. Ini masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan satu atau dua penelpon lagi boleh di sore hari ini ya. Ayo cepetan yuk, nanti waktunya habis lagi ya. Tadi banyak yang telpon tapi baru memutarkan lagu. Wah, ini Bunda Natalia langsung gercep nih ya. Selamat sore Bunda Natalia.
1: Selamat sore, Indonesia banget, Mbak Safira.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bun hari ini?
1: Tuhan sehat, baik-baik selalu. Saya sibuk dari tadi pagi, baru belum lama pulang, Mbak
0: Safira. Oh, acara apa lagi nih Bun? Kemarin kan arisan ya, ini acara apa nih?
1: Kemarin arisan hari ini ada pergi itu, Mbak. Apa, Mbak Safira, pergi ke dukaan, ada pemakaman tadi.
0: Oh gitu, oke, turut berduka cita ya.
1: Belum lama di rumah.
0: Oh, oke, langsung ya, langsung memonitor 100% Indonesia gitu ya Bun ya.
1: Iya, saya gitu, Mbak. Pokoknya kalau saya enggak gabung pertama berarti saya ada keluar sibuk gitu.
0: Nah, oh, kalau
1: kalau ada kesempatan baru gabung. Kalau enggak juga sih.
0: Oh, oke, siap.
1: Pikir, ah, masih ada.
0: Siap. Mau dengerin apa nih Bun sore ini?
1: Tadi The Mercies ya?
0: Betul.
1: Oh, sudah. Saya mau ambil anu aja, Titi Sandora Mencari.
0: Oke, salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Sama Mbak Safira yang ada di tengah.
0: Boleh cari di sini ya Bun ya.
1: Salam ya buat
0: siapa nih?
1: Mama Indah, selamat sore Mama Indah, apa kabar ya? Aja Ida juga ada di Kaditalia Bu. Purnama Sarya, Pak Din, ada Ipin, Pak Buce, Pak Atus, Ko Aiko Ama, Aji Jafar, terus ada Kang Ahmad Irwan juga, ada juga Bung Abdul, ada Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi ya, terus ada Ibu Ila di Luwuk, ada Bung siapa ya, Pak Leman yang ada di Lampung, ada juga Bang Lai bersama Putra Tengah, Pak Winnie di Tokyo. Pokoknya dirangkul aja ya Bang, Mbak Safira ya, dari asap pesetnya.
0: Siap.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali. Salam manis semuanya ya, salam sehat.
0: Oke.
1: Salam kompak-kompak selalu ya buat Mbak Safira. Tetap semangat, tetap sukses ya sampai akhir siaran.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Ya,
0: siap.
1: Itu dulu ya Mbak Safira. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Makasih. Indonesia banyak. Terima kasih kembali Bunda Natalia yang sudah bergabung ya. Dari Titi Sandora ya, dengan Mencari. Oke, ini masih mungkin satu penelpon lagi boleh untuk Anda yang ingin bergabung. Kalau tidak kita tutup ya line teleponnya. Penelponnya sudah 16 lebih 53 menit nih waktu Indonesia Timur. Kebetulan kalau satu lagu ya pas ya. Oke, juga tidak ada yang bergabung, kita akhiri ya pendengar di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar bersama kami di 100% Indonesia hari ini, yang bergabung maupun memonitor ya, hanya memonitor juga kami ucapkan terima kasih. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menghibur Anda di sore ini ya, meskipun cuaca panas nih ya, tapi sambil mendengarkan juga sambil minum teh ya mungkin ya. Baiklah, untuk Anda yang belum bisa bergabung, Anda bisa bergabung esok hari ya pendengar, karena nanti malam Ruang Rindu kita ada berjaringan nasional gitu. Dan ini dia pendengar, lagu terakhir di 100% Indonesia hari ini, ada sebuah lagu dari Titik Sandora dengan Mencari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar selanjutnya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate untuk hari ini 9 September 2026. Yang pertama, pendengar, ada komoditas beras di harga Rp17.700, kemudian daging ayam di harga Rp43.750, daging sapi Rp150.000, telur ayam Rp41.250, bawang merah ini Rp60.000, bawang putih Rp60.000, cabai merah Rp112.500, kemudian cabai rawit di harga Rp151.250, minyak goreng di harga Rp24.700, dan yang terakhir ada komoditas gula pasir, pendengar, ini di harga Rp21.000. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, untuk update hari ini 9 September 2026.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Pendengar, peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 di Maluku Utara tak berhenti pada seremoni. Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari keseharian untuk membangun tubuh yang bugar sekaligus produktif. Pesan itu mengemuka dalam upacara HORNAS ke-43 di halaman kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara pada hari ini, dan upacara dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe. Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Sarbin, tema HORNAS tahun ini yaitu menuju masyarakat aktif dan bugar. Disebut bukan sekedar slogan peringatan, tema tersebut didorong menjadi gerakan nasional dan bagian dari agenda pembangunan. Dan pesan itu juga menekankan olahraga sebagai investasi kesehatan yang bisa dimulai dari aktivitas sederhana. Masyarakat tidak dituntut melakukan olahraga berintensitas tinggi, melainkan membangun kebiasaan bergerak secara rutin sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Sementara itu, mendengar PLT Kadispora Maluku Utara Zainuddin Kader menambahkan pentingnya membangun budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah provinsi juga terus mendorong kegiatan olahraga melalui event-event seperti kejuaraan daerah tidak sehat, tetapi juga meraih prestasi, begitu. Peringatan HORNAS kali ini pendengar menjadi momen kebahagiaan bagi para atlet berprestasi karena mereka diberikan uang pembinaan dari Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe sebagai bentuk komitmen mendukung atlet berprestasi. Pendengar, informasi ini dapat Anda akses kembali di portal kami di rr.co.id.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketelek. Air. Air.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan satu informasi terakhir di Ternate sore hari ini, di mana sebanyak 21 orang telah dimintai keterangan dalam insiden terbakarnya tumpukan ban bekas di kawasan industri pertambangan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP pada hari Senin 31 Agustus dini hari. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, saat dikonfirmasi RRI pada hari ini menyatakan pemeriksaan puluhan saksi tersebut untuk membuat perkara tersebut menjadi terang. Kapolda juga mengakui puluhan saksi yang dimintai keterangan ini bukan hanya dari pihak perusahaan namun juga dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Lebih lanjut, Kapolda juga mengakui penanganan perkara kebakaran ini akan terus ditangani secara profesional dan juga proporsional sehingga karena menjadi atensi tersendiri. Demikian mendengar informasi, update informasi ya mengenai kebakaran ban bekas yang berada di PT IWIP begitu, dan ini update-nya sebanyak 21 orang telah dimintai keterangan dalam insiden tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Dan pendengar, ini kami yang bertugas di Ternate sore mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya, dan juga dan nantikan Warta Berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga Ternate malam lanjutan Anda akan ditemani oleh Bung Roni. Akhir kata, saya Safira Safitri bersama Teknik Studio ada Bung Izar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah daerah Halmahera Timur mendukung rencana pembangunan PLTS berkapasitas 100 MW. Kapolda Maluku Utara minta seluruh jajaran reskrim di Maluku Utara untuk melakukan penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026. Bersama saya, Kombes Pol Hadi Purwanto, SIK CPHR CBA, Kabid Humas Polda Maluku Utara. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 MW di Halmahera Timur yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub saat menerima kunjungan manajer PT PLN Persero UP3 Sofivi bersama jajaran dalam pembahasan rencana pembangunan PLTS tersebut. Bupati Ubaid Yakub menilai pembangunan PLTS memiliki nilai strategis untuk memperkuat pasokan energi listrik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Bupati juga meminta PLN memastikan pasokan listrik yang stabil, andal bagi RSUD Maba untuk menunjang operasional berbagai peralatan kesehatan. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa pembangunan PLTS membutuhkan lahan sekitar 28 hektar dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat, termasuk pengembangan jaringan kelistrikan yang direncanakan menjangkau seluruh wilayah termasuk Maba, Subaim, Lolobata, dan Wasileo. Menurut Bupati, pertemuan Pemda dengan PLN UP3 Sufi tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan dan peningkatan pelayanan listrik bagi masyarakat di wilayah Halmahera Timur. Sementara itu, saudara, sudah lebih dari setahun jembatan Waikalopa di Kepulauan Sula masih dibiarkan dalam kondisi ambruk. Warga pun masih mengandalkan jembatan darurat sambil menunggu anggaran perbaikan. Selengkapnya dilaporkan reporter Karman Samuda.
1: Jembatan ambruk sejak tahun 2025 lalu yang berada di Waikalopa, Desa Fukweu, Kecamatan Selana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, hingga kini belum ada progres pekerjaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Lapangan Balai Jalan Jembatan 32 Maluku Utara, S. Fajar Yanto G. Umasengaji, bahwa beberapa bulan lalu pihak perencanaan sudah turun untuk mengecek kondisi jembatan dan sudah diajukan, namun sampai saat ini masih menunggu anggaran.
2: Belum ada sama sekali. Kemarin dong sutinjau untuk identifikasi kondisi, cuman lagi-lagi menunggu anggaran ini. Penanganan itu sudah turun untuk keluar data penanganan itu, cuman Tinggal saya tunggu anggaran ini, jadi belum pasti. Belum minta lagi, cuma mudah-mudahan dia bisa keluar.
1: S. Fajar Yanto, G. Umah Sengaji, menyatakan bila mana tahun ini belum dikerjakan, maka dipastikan tahun 2027 mendatang sudah ada progres. Sementara jembatan yang ambruk memiliki dimensi cukup besar dengan lebar bentangan sekitar 2,5 meter, dengan panjang 11 meter dan kedalaman sekitar 2,90 meter. Jembatan tersebut ambruk sejak 18 Agustus 2025 lalu. Hingga sampai saat ini masih menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari batang kelapa. Sedangkan jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan masyarakat dari Kecamatan Sulawesi Barat menuju ke pusat kota Sanana. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman, minta seluruh jajaran Reskrim untuk melakukan penegakan hukum yang profesional serta transparan, memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Reporter Iwan Jailan menyampaikan laporannya.
3: Tingkatkan profesionalisme, penyidikan, kemudian tuntaskan semua tugasan kasus yang belum selesai.
4: Reserse kriminal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Perkembangan kejahatan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, ekonomi, investasi, dan perubahan sosial masyarakat. Maluku Utara dengan kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan investasi yang pesat memiliki berbagai potensi tindak pidana, mulai dari narkotika, kejahatan terhadap perempuan dan anak, kejahatan cyber, korupsi, pertambangan, lingkungan hidup, hingga kejahatan ekonomi. Menanggapi kondisi tersebut, jajaran reserse kriminal tidak boleh bekerja dengan pola biasa-biasa, karena penyidik harus memiliki kemampuan lebih dari pelaku kejahatan. Penegasan tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat membuka rapat kerja teknis fungsi Reskrim yang berlangsung di Royal Resto Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Rabu pagi. Kepada jajaran Reskrim, Kapolda juga meminta untuk meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan, kuasai hukum, dan memanfaatkan teknologi.
3: Terakhir di sini, saya menekankan tingkatkan profesionalisme, penyidikan, kemudian tuntaskan semua tugasan kasus yang belum selesai. Kemudian yang menjadi penekanan saya penting adalah integritas penyidik dalam setiap penanganan kasus, harapannya supaya percaya masyarakat meningkat, itu aja. Makanya kita dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu kita sudah lakukan sertifikasi penyidik. Ini kan banyak sekali, masih banyak penyidik yang belum bersertifikasi, supaya lebih profesional dalam kasus-kasus itu.
4: Para kasat reskrim di jajaran Polres di Maluku Utara juga ditekankan agar melakukan pengawasan melekat terhadap anggota masing-masing dan jangan menunggu satu perkara menjadi masalah, namun melakukan gelar perkara secara berkualitas, evaluasi perkara yang berlarut-larut, dan pastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional serta memperoleh kepastian hukum. Para peserta juga diminta agar menjadikan Rakernis sebagai momentum memperkuat komitmen bahwa Reskrim Polri yang presisi bukan hanya mampu mengungkap kejahatan, namun juga mampu menghadirkan kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kekayaan negara serta mengawal pembangunan nasional. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsauli, menyambangi SMP Negeri 3 Ternate dalam agenda Rabu menyapa. Pada kesempatan itu, Sekda meminta pihak sekolah untuk lebih intens mengawasi siswa dalam menggunakan gawai. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tokobu.
5: Saya masuk ke SMP dan nantinya ke semua SD, saya akan turun untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan di setiap sekolah.
6: Dalam program Rabu Menyapa kali ini, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli menyambangi SMP Negeri 3 Kota Ternate. Kunjungan yang didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate Gajali tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi sekolah, sekaligus mendengar berbagai kebutuhan tenaga pendidik dan peserta pendidik. Rizal mengatakan setelah sebelum sebelumnya menyambangi sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Agenda Rabu menyapa kini mulai diarahkan ke Satuan Pendidikan. Agenda serupa juga akan dilakukan di sejumlah sekolah dasar atau SD di Kota Ternate. Rijal yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Ternate tersebut menegaskan peningkatan kualitas pendidikan, mutu pembelajaran, serta kapasitas guru merupakan tanggung jawab bersama.
5: Saya juga pengampu untuk bagaimana mengawal pendidikan di Kota Ternate. Saya Ketua PGRI Kota Ternate yang juga punya tanggung jawab besar untuk bagaimana pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ternate, mutu pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kapasitas guru di Kota Ternate menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan pendidikan di Kota Ternate.
6: Selain itu, ia meminta pihak sekolah untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai seperti ponsel oleh para siswa. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mengarahkan penggunaan perangkat digital untuk hal-hal yang positif sekaligus menjaga citra dan kualitas sekolah.
5: Bahwa teknologi itu memang iya harus direspon dengan baik dan cepat oleh kita semua. Karena di era generasi sekarang semua punya handphone. Saya minta ini juga butuh ada pengawasan khusus dari para guru untuk nantinya komunikasi-komunikasi, jangan ada bully-bully, jangan ada buat status yang kemudian mungkin karena niatnya itu hanya bercanda, tetapi itu sudah mempengaruhi citra marwah dari sekolah ini. Kalau teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang baik, ya pasti kita juga akan bisa mendapatkan informasi yang baik.
6: Melalui agenda Rabu menyapa, Rijal berharap komunikasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan tenaga pendidik semakin kuat. Dengan demikian, berbagai persoalan pendidikan dapat segera direspon dan terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, Polda Maluku Utara menjadikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai salah satu atensi utama selama musim kemarau. Dengan terus memperbarui informasi dan mengoptimalkan upaya pencegahan di seluruh wilayah Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan kembali menyampaikan laporannya.
7: Ada kebakaran lahan dan Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung.
4: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman secara tegas menyatakan terus mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Bahkan karhutla selama musim kemarau menjadi atensi tersendiri Polda Maluku Utara yang sudah diteruskan ke seluruh jajaran Polres untuk melakukan pencegahan hingga penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI hari ini.
7: Kita menjadi atensi itu dan setiap hari kita update. Apabila ada ini, ada kebakaran lahan dan hutan itu, Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung penanganannya bersama instansi terkait BPBD, kemudian Damkar dan sebagainya. Di samping penanggulangan, kita juga ada upaya-upaya pencegahan, himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan sebagainya. Kemarin sudah saya tanyakan kepada Kapolres, kalau ada yang sengaja membakar, kan kita proses.
4: Senada dengan Kapolda, Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi karhutla selama musim kemarau terus digencarkan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh masing-masing jajaran Polres.
8: Setiap hari itu wajib ditangani di tingkat Polres. Polres wajib menurunkan kapolseknya perwiranya untuk menangani sebut apabila terjadi kebakaran lahan ataupun hutan. Itu setiap hari dilaporkan ke Mabes Polri. Betul, kami mendata itu.
4: Atas nama Kapolda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto juga mengajak masyarakat agar tidak membuka lahan dengan melakukan pembakaran yang berdampak pada kebakaran hutan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama prakirawan. Silakan informasinya, Justin.
9: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 9 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Sofifi, Oba, Wasile, Buli, Maba, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, masih diperkirakan secara umum cara berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Justin atas informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Kombes Pol Hadi Purwanto, SIK, Kabid Humas Polda Maluku Utara bersama Teknik Montase Dani Prayoga dengan Des Editor Surakia Syamsuddin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta sore spesial HUT, menyambut HUT ke RRI yang ke-81, tadi disampaikan langsung oleh Kombes Pol Hadi Purwanto SIK CBA Kabid Humas Polda Maluku Utara. Baik, masih di program 1, Anda bersama Ternate Malam, hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Roni, di bantu teknis studio ada Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar KMI Merah. Kami iringi Anda mendengar hingga nanti selesai di jam 12 malam, atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, dan pendengar, gimana suasana sore Anda di hari ini Rabu dengan segala aktivitas yang sudah Anda selesaikan? Pastinya sore-sore begini ya, pasti sudah kembali bersama keluarga di rumah ya. Dan pendengar, Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan sebentar untuk yang akan menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib, kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk kemanan ajan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ansari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya azza wajalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Anda masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik, dan menjelang di pukul 17 pendengar, sebentar nanti akan hadir ini ya, cek fakta dulu ya. Nanti sebentar serangkaian informasi-informasi kami akan berikan di Ternate malam ini ya. Sudah pukul 19 lah ya. Malam ini kita cek fakta dulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta malam ini satu informasi terkait dengan Perdana Menteri Jepang ajak warga negara Indonesia atau WNI pindah negara menawarkan gaji sekitar 27 juta rupiah. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar narasi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengajak warga negara Indonesia atau WNI untuk pindah ke Jepang. Dalam narasi tersebut, Takaichi disebut menawarkan gaji 27 juta per bulan bagi WNI yang bersedia pindah negara dari pekerja di Jepang ya. Dan namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi tersebut adalah tidak benar atau hoax lama ya yang kembali disebarkan. Narasi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ditawarkan gaji 27 juta bagi WNI yang bersedia pindah di negaranya dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri informasi tersebut, narasi tawaran pindah negara tersebut ini sementara itu foto Taiki berjabat tangan dengan Prabowo mirip dengan unggahan laman Sekretariat Kabinet. Foto itu memperlihatkan momen pertemuan Prabowo dengan Takaichi pada 31 Maret di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis dan peran aktif dalam menjaga stabilitas serta perdamaian global. Tidak ada keterangan pemerintah Jepang mengajak WNI untuk pindah negara. Jadi kesimpulannya, narasi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tawarkan gaji 27 juta bagi WNI yang bersedia pindah negara dan bekerja di Jepang adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi Cek Fakta di pukul 19 malam ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ternate malam dengan serangkaian program-program untuk Anda ya, menemani waktu malam Anda di lembaran ke-9 sekarang untuk bulan September di tahun 2026. Gimana dengan semua kegiatan yang sudah Anda selesaikan seharian ini ya, dari pagi terus juga siang dan sampai dengan sore tadi. Nah, saatnya gimana suasana Anda pasti digunakan bersama keluarga di rumah, itu yang harus diutamakan ya. Sambil Anda bersantai, sambil menyiapkan menu-menu makan malam, kami yang bertugas di Ternate malam akan mengiringi Anda dengan lagu-lagu hiburan, juga nanti kita bagi informasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

melewati suasana malam ini pendengar, sambil lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda ya, menikmati waktu berkumpul Anda bersama keluarga di rumah sambil makan malam lah, duduk bersama sambil menikmati menu-menu makan malam bersama orang-orang yang Anda selalu cintai di rumah, terutama keluarga. Baik, dan pendengar, cuacanya sepertinya masih sama seperti hari kemarin. Di luar anginnya agak kencang begitu ya. Ini masih memasuki di musim kemarau hingga di bulan September sekarang, memasuki di tanggal 9 September nih. Dari BMKG juga masih menginformasikan terkait dengan cuaca yang sepertinya kemarau masih melandai wilayah kita Maluku Utara hingga nanti mungkin memasuki Oktober ya. Seperti di malam hari cuaca juga masih sama seperti siang, pagi dan siang. Ini ada juga tadi informasi cuaca yang sudah diberikan oleh BMKG ya, pada malam hari katanya umumnya berawan, potensi hujan ringan itu akan turun di wilayah Sovivi, Oba, Wasilei, Buli, Maba, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Kemarin-kemarin kan ada itu yang namanya operasi modifikasi cuaca yang sudah dilakukan begitu ya, di salah satunya di Halmahera Utara, Halmahera Barat dan di Morotai. Nah, di dini hari juga semua wilayah Maluku Utara, kabupaten kota sepertinya juga berawan katanya dari BMKG ini ya. Jadi belum ada yang namanya tanda-tanda untuk turun hujan ya. Masih kemarau hingga di bulan September sekarang. Dari Nemes dengan pesawatku untuk Anda pendengar yang masih stay tune bersama kami di Ternate Malam. Pendengar, sebanyak 33 juta orang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Ini akan menerima bantuan sosial atau bansos beras 30 kg. Jadi total beras yang disalurkan mencapai sekitar yaitu 900 ribu ton hingga hampir 1 juta ton ya. Pemerintah menyiapkan anggaran 17 triliun rupiah ini untuk program bansos pangan tersebut. Apa yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa untuk detail teknis distribusi bantuan pangan beras ini akan dimandatkan lewat Perum Bulog. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengusulkan agar beras 30 kg tersebut langsung dibagikan sekaligus kepada penerima bantuan. Biasanya pemerintah menyalurkan bansos beras yaitu 10 kg per bulannya ya. Jadi keputusan penyaluran bantuan beras ini menjadi langkah pemerintah menghadapi yaitu fenomena El Nino. Bansos beras diperpanjang hingga akhir nanti di tahun ini ya, 2026. Jadi bantuan pangan ini diberikan pada Oktober, November dan Desember. Ini akan tetapi penyalurannya dirapel menjadi yaitu satu kali. Itu dia ya. Jadi biasanya kan paket ini ada 10 kg, tetapi kemarin dari Menko Pangan mengusulkan bahwa supaya paketnya dijadikan satu di 30 kg. Itu nanti tentunya teknisnya dari Bulog langsung ya. Jadi ada sekitar 33 juta rakyat miskin yang akan diberi bantuan sekitaran 30 kg beras.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ini menyiapkan pendekatan terkait dengan diplomatis antara negara, memberantas yang namanya judi online atau judol. Langkah tersebut ini dilakukan karena mayoritas situs judol yang menyasar masyarakat Indonesia beroperasi dari luar negeri. Wakil Menteri Komdigi Nesar Patria, ia mengatakan pemerintah terus berkomitmen bagaimana memberantas praktek judi online di negara kita, Indonesia. Jadi pemberantasan judol ini menjadi perhatian keberlanjutan karena telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dan ia mengatakan juga pemerintah juga memberi perhatian terhadap praktek pinjaman online ilegal yang menjerat masyarakat. Judi online dan pinjol dapat menimbulkan kerugian apabila masyarakat tidak memahami bagaimana risiko dan menggunakan layanan tersebut secara bijak. Jadi untuk itu ia menghimbau masyarakat menjauhi yang namanya judi online dan pinjaman online ilegal. Hal ini bisa berpotensi yaitu menimbulkan kerugian finansial. Itu dia ya, informasi melalui portal rri.co.id. Jadi harus yang namanya kita menjauhi dan jangan mendekati yang namanya judol dan pinjol ini ya. Ada banyak akses finansial yang bisa digunakan dengan standar lebih baik dan terjamin keamanannya.

sama tercipta.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Wijaya 80. Dengan lagu Kenangan sudah mengantar kita ke 36 menit berlalu dari pukul 19 malam. Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda menemani waktu malam Anda. Nah, cuaca yang masih dilandai musim kemarau, ada banyak yang bertanya-tanya, kira-kira Kota Ternate kapan sih turun hujan, begitu kan? Nah, kalau bicara tentang kemarau panjang, terus ada kaitannya dengan kesehatan kita, keseharian kita yang harus juga kita jaga tentulah. Salah satunya mungkin penyakitnya batuk, hidung tersumbat, bukan cuma di musim hujan saja ya, tenggorokan tidak nyaman, badan lelah, kerap disebut masyarakat sebagai masuk angin lah begitu ya. Keluhan tersebut muncul saat mengalami infeksi saluran pernapasan ringan, umumnya membaik dengan perawatan mandiri. Nah, kira-kira cara mudah yang meredakan namanya gejala masuk angin seperti apa? Sebenarnya gampang sih ya. Malam ini ya saya ambil dari portal rri.co.id. Jadi salah satunya yaitu harus banyak istirahat, istilahnya istirahat yang cukup.

cukup lah begitu ya. Jadi memberikan tubuh waktu untuk beristirahat ini menjadi salah satu cara membantu proses pemulihan. Jadi pendengar, istirahat yang cukup dapat membantu tubuh yaitu menghadapi yang namanya infeksi saluran pernapasan. Bukan cuma itu saja loh ya. Salah satunya juga Anda harus memenuhi yang namanya kebutuhan cairan. Jadi kebutuhan cairan perlu tetap dipenuhi ketika tubuh sedang mengalami yang namanya gangguan kesehatan. Air putih, minuman hangat ya, air putih yang hangat lah begitu ya. Nah, jangan yang banyak mengkonsumsi air es dan kuah bening. Ini salah satunya yang baik ya, dapat membantu menjaga tubuh tetap terdehidrasi. Jadi minuman hangat juga dapat memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan kita terasa tidak nyaman begitu atau hidung tersumbat. Air lemon hangat juga baik. Teh dan kaldu juga dapat menjadi pilihan selama tidak menimbulkan keluhan lain begitu ya. Nah begitu juga pendengar, apa sih ya kira-kira yang mungkin baik juga yang Anda konsumsi di saat cuaca yang mungkin agak sedikit menggoda kita, apa ya, apalagi di siang hari begitu ya. Nah dianjurkan juga sebenarnya apa ya, mengkonsumsi madu katanya juga baik loh ya. Kalau kebutuhan cairan ini perlu tetap dipenuhi, madu juga dapat menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak berusia lebih dari 1 tahun. Madu dapat dikonsumsi langsung atau dicampurkan ke dalam minuman juga boleh ya. Kalau tidak mungkin Anda bisa beralih ke Anda apa ya, berkumur dengan air garam boleh ya. Karena berkumur menggunakan air garam ini katanya dapat membantu meredakan tenggorokan yang terasa gatal atau sakit begitu ya. Anda bisa larutkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam dalam segelas air yang hangat juga, jangan yang dingin ya. Nah itu dia. Terus juga mandi ataupun hirup air yang hangat, ini salah satu yang terbaik juga sebenarnya, membantu membuat hidung terasa lebih lega. Namun anak-anak sebaiknya tidak menghirup uap dari wadah berisi air panas. Kenapa? Karena berisiko mengalami yang namanya luka bakar. Itu dia. Asupan makanan tetap perlu diperhatikan selama tubuh menjalani proses pemulihan. Makanan bergizi dan cairan cukup membantu memenuhi yang namanya kebutuhan tubuh selama mengalami keluhan. Nah, kalau bicara tentang obat, benar, obat ini memang dijual bebas ya, dapat dipertimbangkan juga sebenarnya untuk membantu meredakan gejala tertentu, apa seperti demam ataupun nyeri tubuh. Penggunaannya juga harus mengikuti petunjuk pada kemasan atau berdasarkan anjuran tenaga kesehatan. Gitu ya. Antibiotik ya perlu untuk mengatasi pilek lah biasanya, karena penyebabnya atau umumnya adalah virus ya. Jadi penggunaan antibiotik tanpa diindikasi dapat menimbulkan efek samping dan berkontribusi terhadap resistensi antibiotik. Tapi ada baiknya kalau ke dokter saja ya, biar dia ada resepnya dari dokter. Jika keluhan tidak membaik ataupun justru semakin apa ya berat lah, pemeriksaan medis ya perlu dilakukan lah. Kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan tepat oleh tenaga kesehatan. Itu dia sedikit yang saya bagi untuk Anda ya. Bagaimana untuk cara mencegah atau meredakan gejala masuk angin. Apalagi cuaca di luar yang anginnya juga ya mumung kencang lah begitu ya. Baik. Dan sepertinya kita break dulu sesaat. Anak kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menjalankan sholat isya, kami informasikan waktu azan isya jatuh pada pukul 19 lebih 43 menit. Kita jelang kemudian azan isya.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk Kumandan Ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habit is Power karya Tajo Hari Palopo mengajak kita mengenali cara untuk menghilangkan kebiasaan lama yang sudah mengakar pada diri kita sendiri. Kebiasaan lama yang tentunya berdampak negatif sehingga kita harus menghancurkan kebiasaan lama tersebut. Kita dapat mengganti kebiasaan negatif menjadi hal yang positif. Dalam buku Habit is Power menjelaskan bahwa sebuah kebiasaan pada diri sendiri merupakan ciri khas yang cukup sulit untuk dihilangkan. Apalagi jika kebiasaan itu sudah sejak kecil kita lakukan, baik dalam hal positif maupun negatif. Namun jika kita mempunyai kebiasaan negatif, tentunya menjadi satu hal yang tidak baik ke depannya bagi diri kita sendiri. Pengarang dalam buku ini mengajarkan kita harus mengubah kebiasaan lama yang negatif, berubah menjadi positif, setidaknya untuk diri kita sendiri. Namun motivasi saja tidak cukup untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Tapi setidaknya dengan motivasi bisa berubah niat untuk memulai. Tetapi kebiasaan jugalah yang akan membuat kita tetap terus menjalaninya. Dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, kita mempunyai kebiasaan yang biasanya dilakukan secara terus-menerus dan kebiasaan itu dapat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kebiasaan lama, jika tidak dipelajari dan dilakukan dengan baik, juga tidak akan menghasilkan perubahan baru yang positif, termasuk masa depan yang sukses bagi kita. Untuk meraih pencapaian tertentu, kita harus berusaha untuk menghancurkan kebiasaan lama yang buruk dan mulai membangun kebiasaan yang positif. Buku ini akan sangat membantu untuk mewujudkan semua itu. Bahkan, kita akan mencapai kesuksesan serta impian yang diinginkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Peringat Lintas Informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games IC Nagoya 2026. Janji tersebut disampaikan Presiden saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 di Istana Negara pada Rabu hari ini. Presiden mengatakan besaran bonus tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet yang berhasil meraih prestasi di ajang olahraga di tingkat Asia. Nilainya juga lebih besar dibandingkan bonus bagi peraih medali di emas Asian Games. Selain bonus bagi atlet, Presiden juga menyiapkan penghargaan berupa percepatan karir bagi pimpinan cabang olahraga dan pihak berkontribusi terhadap prestasi atlet. Presiden mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada peraih medali emas, tetapi juga atlet yang meraih medali perak dan juga perunggu. Kepala negara mencontohkan pemberian apresiasi kepada pelatih dan personil kepolisian yang terlibat dalam pembinaan olahraga. Presiden pernah meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mempercepat kenaikan pangkat personil Polri yang berprestasi dalam bidang olahraga. Pemerintah sebelumnya menetapkan target Indonesia meraih 4 medali emas pada Asian Games IC Nagoya 2026. Target tersebut berharap di bawah capaian Indonesia pada Asian Games 2022 yang berhasil mengoleksi 7 medali emas. Asian Games IC Nagoya 2026 akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Kontingen Indonesia diperkekuatan ratusan atlet dari 35 cabang olahraga. Kita beralih ke satu informasi daerah. Wali Kota Ternate M. Tahu Sulaiman menyoroti persoalan pengelolaan sampah dalam rapat kerja saat melakukan kunjungan kerja pemantauan penyelenggaraan pelayanan umum di kantor Camat Ternate pada Rabu di hari ini. Dalam kunjungan yang didampingi sejumlah kepala OPD tersebut, ia mengatakan bahwa pengurangan sampah dari sumber menjadi salah satu langkah untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mengurangi beban operasional pengangkutan di Kota Ternate. Persoalan pengelolaan sampah ditargetkan mulai mengalami perubahan pada 2027 nanti, baik dari sisi infrastruktur maupun personil. Pemerintah Kota Ternate juga akan memperbaiki armada pengangkut sampah yang mengalami kerusakan. Menurut Tauhid, penambahan armada tetap diperlakukan, sejumlah kendaraan yang tersedia saat ini masih terbatas. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPIDA untuk dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Demikian Lintas Informasi pukul 20 malam ini.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Masih di Pro 1 RRI Ternate, malam ini di Ternate malam ya. Anda yang selagi bersama kami di program 1 melalui FM di 101,8. Anda juga yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Begitu juga yang lagi bersama kami melalui streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana santai Anda bersama keluarga di rumah. Anda saya ucapkan juga selamat malam yang ada di Maba Halmahera Timur ya, gimana suasana Anda malam ini di sana. Terus yang lagi dengar juga melalui stasiun relay kami di Morotai, juga saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana Anda juga di sana ya, di malam ini. Pendengar, krisis air ini perlahan mungkin nampak jelas dan mulai dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Kenapa? Karena persoalannya bukan lagi sekedar sungai yang menyusut ataupun hujan yang jarang turun. Banyak sumur timba mulai mengering, mata air pegunungan juga mengecil, sementara kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, hingga pemadaman kebakaran terus juga meningkat. Nah, dalam situasi seperti inilah, air selama ini dianggap sebagai tersedia mulai berubah menjadi sumber daya yang harus dikelola dengan lebih hati-hati. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia yang terjadi musim kemarau dengan curah hujan di bawah normal pada tahun ini 2026. Di sebanyak 451 zona musim atau sekitaran 64,5%. Diprediksi terjadi curah hujan musim kemarau ya di bawah normal. Durasi kemarau juga diperkirakan lebih panjang dari kondisi normal di 400 zona musim. Nah, pendengar, puncak kemarau terutama berlangsung pada Juli hingga September di bulan ini, dengan Agustus menjadi salah satu periode terluas ya. Di kemarin, bulan kemarin itu memang panas sekali selama satu bulan penuh. Dampaknya sudah terlihat di sejumlah daerah. Jadi laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat kekeringan menyebabkan berkurangnya debit sungai, mata air dan sumur masyarakat. Itu dia ya. Oke, jadi kalau kita lihat pendengar, ketika sumur timba mulai mengering lah, pasti masyarakat biasanya mencari sumber air yang lebih dalam. Sumur bor kemudian menjadi alternatif baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Langkah tersebut juga dapat membantu melewati yang namanya masa kekeringan. Tetapi bukan berarti cadangan air terbatas lah begitu. Air tanah ini merupakan bagian dari siklus hidrologi. Cadangannya bergantung pada air hujan yang meresap dan mengisi kembali akuifer. Pada kemarau panjang, proses pengisian berlangsung lebih lambat. Jadi apabila air tanah dipompa lebih cepat daripada kemampuan alamnya mengisi kembali begitu ya, muka air tanah dapat terus turun. Dalam kondisi tersebut, bantuan pemerintah berupa pembangunan sumur bor berkapasitas besar untuk menggairi lahan pertanian ini menjadi mungkin penting guna menjaga produksi pangan. Namun program itu perlu dilaksanakan dengan perencanaan yang cermat ya. Nah, sumur bor seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sumber air baru, tetapi sebagai bagian dari sistem air tanah yang memiliki kemampuan terbatas untuk memulihkan yang namanya cadangan. Jadi pengoboran dilakukan tanpa survei hidrologi, tanpa mengetahui kondisi dan kapasitas akuifer, serta tanpa menghitung yang namanya keseimbangan antara volume pengambilan dan kemampuan alam mengisinya kembali. Solusi kekeringan justru berpotensi menambah tekanan terhadap air tanah. Nah, di sini kita lihat pendengar bahwa SDM mengingatkan bahwa pemanfaatan air tanah perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan tidak melebihi kemampuan pengisian kembali. Jadi pengambilan perlebihan dalam jangka panjang juga dapat berkontribusi loh ya terhadap yang namanya penurunan muka air tanah. Nah, penurunan muka air tanah ini dan masuknya air asin di wilayah pesisir begitu ya. Indonesia memang belum memiliki undang-undang khusus perubahan iklim yang telah berlaku. Payung hukum khusus perubahan iklim masih dalam proses pembahasan. Karena itu penguatan regulasi nasional maupun penerjemahnya yaitu melalui peraturan daerah ya, Perda. Ini menjadi penting agar pengambilan air tanah, konservasi dan adaptasi perubahan iklim dapat berjalan dalam satu kebijakan. Itu dia ya. Nah, tentu saja dengan pendekatan tersebut bantuan pemerintah tidak berhenti sebagai solusi jangka pendek. Program penyediaan air sekaligus menjadi bagian dari pemulihan keseimbangan hidrologis sumur bor bukan persoalan utamanya. Yang harus dihindari adalah pengambilan air secara berlebihan tanpa mengetahui batas kemampuan alam. Itu dia ya. Di saat musim kemarau seperti ini ya, kita mengajak masyarakat juga nih, ya kita berhemat-hematlah yang memakai air begitu ya. Oke.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara, dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMTC Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah

0: hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita
2: terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pasti Anda juga yang masih mendengarkan program Mas 1 RRI Ternate. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda ya, masih setia mengimili program Mas 1 hingga saat ini. RRI Ternate lah ya, yang terus mengudara untuk Indonesia. Dan sebentar lagi RRI kembali akan berulang tahun yang ke-81, tepatnya nanti di tanggal 11 September ya. Perjalanan Radio Republik Indonesia memiliki perjalanan panjang loh, yang berkaitan erat dengan yang namanya sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa. Jadi kehadiran tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia mempertahankan kemerdekaan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah keterbatasan komunikasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan identitasnya sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat. Perjalanan tersebut membuat RRI memiliki sejumlah fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui publik. Nah, menjelang peringatan hari jadi RRI setiap tanggal 11 nanti, tinggal 2 hari lagi loh ya, sejumlah catatan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat perjalanan lembaga penyiaran. Ada sekitar 5 fakta yang menarik mungkin tentang RRI yang mungkin menunjukkan perjalanan dari radio perjuangan hingga menjadi media publik di era modern sekarang. Salah satunya itu RRI menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. RRI lahir setelah Indonesia merdeka sebagai pengganti Radio Hosokyoko yang sebelumnya dikelola Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, keberadaan radio memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Jadi melalui siarannya RRI untuk menyampaikan informasi mengenai perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran tersebut menjadikan RRI bagian penting lah dari sejarah bangsa sekaligus salah satu media tertua yang masih aktif hingga sekarang ini. RRI juga tercatat sebagai media tertua kedua Indonesia setelah Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara. Jadi keberlangsungannya hingga saat ini menunjukkan panjangnya perjalanan Radio Republik Indonesia dalam mengikuti perkembangan penyiaran nasional. Nah, begitu juga satu-satunya radio dengan nama negara ya. RRI memiliki keunikan pada nama lembaganya secara langsung menggunakan identitas Republik Indonesia. Jadi penggunaan nama tersebut mencerminkan bahwa fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran yang membawa kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugasnya. Sejak awal berdiri, RRI tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Radio ini juga menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan semangat kemerdekaan melalui siaran yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Nah, begitu juga salah satu identitas yang saling dikenal dari RRI adalah semboyan, yaitu kita kenal sekali di udara, tetap di udara. Semboyan tersebut lahir dari sosok Yusuf Ronodipuro yang dikenal memiliki peran penting dalam sejarah penyiaran perjuangan Indonesia. Ungkapan tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas RRI dan terus digunakan hingga saat ini. Semboyan itu juga menggambarkan bagaimana semangat keteguhan RRI dalam menjalankan tugas menyiarkan untuk masyarakat. RRI memiliki jaringan penyiaran terbesar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui 105 stasiun penyiaran. Dari jumlah tersebut sebanyak 37 stasiun berada di kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis dalam menjaga jangkauan informasi nasional. Jangkauan penyiaran RRI juga melampaui wilayah Indonesia melalui Voice of Indonesia atau stasiun luar negeri. Layanan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan informasi, terus pengetahuan dan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Nah, begitu juga sebagai pegawai RRI berstatus aparatur sipil negara dan berada dalam naungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Status tersebut berkaitan dengan kependudukan RRI sebagai LPP dalam penyelenggaraan layanan informasi kepada masyarakat. Jadi kedudukan tersebut juga memiliki kesamaan dengan Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Dengan struktur tersebut, RRI menjalankan peran pelayanan publik sekaligus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan teknologi media. Nah, berbagai fakta tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan RRI tidak hanya berkaitan dengan sejarah radio Indonesia. RRI juga beradaptasi menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat sambil mempertahankan peran.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: cerdas.
1: Pendengar Telkomsel menggelar fokus group discussion atau FGD bertajuk Connecting the Future of Indonesia Logistics System. Nah, forum itu mempertemukan sekitar 35 pimpinan perusahaan logistik nasional BPI dan antara Pos Indonesia untuk membahas kebutuhan industri, arah kebijakan, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan ekosistem logistik yang lebih efisien, aman, terintegrasi, dan siap bertumbuh. Diskusi yang digelar bersama Supply Chains Indonesia ini menjawab sejumlah persoalan yang selama ini membebani daya saing industri logistik, mulai dari tingginya biaya operasional, sistem pelacakan yang masih terfragmentasi, hingga rumitnya koordinasi di lapangan. Nah, belum lagi tantangan rute multimoda dan kebutuhan menjaga ketahanan rantai pasok di tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik serta penataan ulang BUMN logistik. Lewat forum tersebut, Telkomsel Enterprise membuka ruang kolaborasi agar kegiatan bisnis dapat memulai transformasi dari masalah yang paling mendesak dengan solusi yang dapat disesuaikan dengan kembang seiring kebutuhan bisnis yang ada. FP Industrial and Research Accounting Management Telkomsel Nyoman Adiyasa mengatakan memperkuat daya saing logistik di Indonesia menjadi salah satu cara Telkomsel untuk melayani sepenuhnya, dengan sepenuh hati ya. Jadi dalam sisi teknologi, showcase Telkomsel Enterprise memperlihatkan contoh penerapan load flight sense untuk pengelolaan armada dan pelaku pengemudi, post to talk untuk koordinasi lapangan, CCTV AI untuk pengawasan dan respon insiden, serta sensi untuk penentuan lokasi bisnis optimal. Jadi pendengar, digitalisasi yang tepat terbukti dalam mempercepat proses, mengurangi kesalahan, mengalihkan pekerjaan repetitif ke arah peran yang lebih produktif, dan mendukung operasi yang lebih berkelanjutan. Begitu ya, jadi melalui kolaborasi tersebut, Telkomsel Enterprise dan ICA ya, mendorong tingkat lanjut yang menghubungkan kebutuhan nyata perusahaan dengan solusi dan mitra yang tepat, sehingga pelaku industri di Indonesia dapat mempercepat transformasi dan memperkuat rantai pasok nasional. Itu dia pendengar, informasi yang kami bagi malam ini ya, terkait dengan bagaimana Telkomsel yang membuka ruang kolaborasi untuk mempercepat digitalisasi logistik di Indonesia.

0: Lapar, Rusni.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate di Ternate Malam. Kita sudahi dulu untuk lagu-lagu hiburan dan pendengar, nanti Anda bisa ikuti sebentar ada Warta Sentral bersama Program 3 RRI. Anda jangan kemana-mana ya. Sebentar nanti saya akan kembali setelah Warta Sentral. Dan saya di malam ini akan hadir kembali di ruang dengar Anda, yaitu ada ruang Rindu Berjaringan Nasional. Sebentar nanti Anda bisa ketemu bersama Ita Purnamasari di Program 1 Jakarta. Bintang tamu malam ini ada Ismi Asis ya. Jadi ya, kalau Anda ini bernostalgia bersama lagu-lagu Ismi Asis, sebentar nanti di ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kita ikuti Warta Sentral pukul 21.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyukai

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
15: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami. Di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang.
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya. Jadi
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
11: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
12: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Penting-penting banget, tidak usah lah telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
14: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RI Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita masih di Ternate Malam, sudah pukul 21.29 menit waktu Indonesia Timur.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

nada cintanya dari Rosa sudah bersama Anda di Ternate malam ini ya. Dan kami informasikan sebentar di pukul 22 kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Anda nanti bersama rekan-rekan di program Satu Jakarta, ada Ita Purnamasari, juga Yudi Ismail akan mengawal Anda. Dan bintang tamu malam ini ada Ismi Asis. Kenalkan, kalau Anda yang mungkin suka dengar lagu-lagu di 90-an pasti tahu lah lagu-lagunya dari Ismi Asis. Salah satunya nanti sebentar saya putarkan biar Anda tahu sebentar ya. Baik, yang selagi bersama kami malam ini di program 1 di 101,8. Selamat malam saya ucapkan, selamat beristirahat ya Anda yang mungkin sudah di tempat tidur, ada sebagian mungkin karena kelelahan, kecapean sudah melakukan berbagai rutinitas seharian ini ya. Yang selagi bersama kami di program 1 RRI selalu memberikan yang terbaik lah ya. Jadi masyarakat mungkin pernah mendengar Radio Republik Indonesia RRI memiliki 4 kanal utama yang berbeda. Ini mulai dari Pro 1 hingga Pro 4. Apa sebenarnya maksud pembagian tersebut dan apa saja fungsinya masing-masing kanalnya ya? Karena nanti sebentar RRI berulang tahun ke-81, jadi kita bahas dulu lah ya. Nah, pembagian ini membantu RRI menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik LPP dengan lebih berterarah. Selain itu, siaran juga dapat menjangkau pendengar dari berbagai kalangan sesuai minat dan kebutuhannya. Nah, program 1 ya atau Pro 1 ini menyajikan informasi umum untuk masyarakat luas. Siarannya mencakup ada berita, ada pendidikan, budaya, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi Pro 1 sering disebut sebagai kanal umum atau RRI klasik ya. Isinya dirancang yaitu menjangkau pendengar dari berbagai kelompok usia. Nah, program 2 atau Pro 2 lebih menyasar pendengar remaja dan anak muda. Jadi musik terupdate, hiburan, gaya hidup, dan siaran interaktif menjadi citra utamanya dari Pro 2. Gaya siaran Pro 2

tentu saja dibuat lebih fresh dan dekat dengan generasi muda. Kanal ini menjadi ruang bagi anak muda menikmati hiburan sekaligus informasi ringannya, lagu-lagu yang mungkin terbarunya adanya di Pro 2. Programa 3 atau Pro 3 tentu kita tahu ya, ini berfokus pada berita dan informasi nasional. Siarannya mengudara sepanjang hari melalui jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Baru saja Anda dengar ya salah satunya yang tadi, berita-berita melalui Pro 3. Pro 3 juga menghadirkan dialog interaktif yang melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi dari lapangan ikut memperkuat laporan berbagai peristiwa nasional yang ada di tanah air, mancanegara sekalipun, internasional begitu ya. Sedangkan programa 4, nah atau Pro 4 ini ya, menonjolkan budaya dan kearifan lokal. Siarannya mencakup musik tradisional, kesenian daerah, dan program bernuansa budaya. Jadi melalui Pro 4, RRI juga ikut merawat dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Salah satunya program andalan yang masih punya pendengar setia yakni siaran wayang kulit. Sampai sekarang masih ada kan? Ya, saya mau tanya teman-teman di Pro 4 dulu. Ada Ahmad Ramalan, ada Taslim, ada siapa? Ada Sri, ada juga Irima ya. Fajar juga di sana. LPPRI terus berkomitmen memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, budaya, dan juga hiburan bagi masyarakat luas dengan berbagai saluran tersebut. Nah, empat kanal utama ini juga menjadi wujud peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk semua kalangan.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Anda lagi mendengarkan. Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Stay the same, itu dari Jamie Cartney untuk Anda di malam ini yang masih bersama kami dengan persembahan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di Ternate Malam menjelang di pukul 22. Sebenarnya kita bergabung ke Pro 3 ya. Untuk Pro 3, oh bukan Pro 3, Pro 1. Pro 3 mah tadi sudah di Warta Sentral. Pro 1 Jakarta sebentar ada Ruang Rindu Berjaringan. Nah, apakah Anda nanti di hari tua mungkin menghadapi pensiun nanti di hari tua, kira-kira rencana Anda itu apa? Banyak mungkin yang mungkin sudah ada rencanakan begitu ya. Apalagi kalau menghadapi sekarang di era digitalisasi sekarang, di era modern, kira-kira apa yang Anda persiapkan nanti di hari tua? Pasti adalah apa yang sudah Anda cita-citakan dari mungkin di saat Anda bekerja, sudah berumah tangga, dan sudah menempuh hidup sepanjang dalam kepemudaan Anda, terus mencapai hari tua nanti seperti apa, kira-kira ya Anda tahu itu Anda sendiri. Nah, salah satunya Anda juga yang sudah berumah tangga, apa yang rencana Anda? Mungkin bisa membeli rumah, target Anda ke depan, salah satunya itu yang terbaik sebenarnya ya. Jadi merencanakan membeli rumah itu sebenarnya bukan keputusan yang bisa dilakukan secara terburu-buru, selain menyiapkan dana. Calon pembeli juga perlu mempertimbangkan apakah hunian tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari begitu ya. Pasalnya, kalau rumah bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga menjadi bagian dari rutinitas penghuninya, jarak menuju tempat kerja, akses transportasinya pasti Anda pilih juga, fasilitas dan di sekitarnya, hingga kondisi lingkungan. Ini salah satunya juga dapat mempengaruhi yang namanya kenyamanan dalam jangka panjang Anda. Karena itu sebelum menentukan pilihan, mungkin ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan. Salah satunya itu perhatikan akses dan mobilitasnya, terus juga jangan hanya melihat dari bangunannya saja. Anda juga sesuaikan dengan desain kebutuhan, terus cek rekam jejak pengembangnya, dan hal lain yang mungkin Anda perhatikan, salah satunya banyak sebenarnya ya, sebelum Anda menuju ke depan yang lebih baik dengan memperhatikan rumah yang paling diutamakan begitu ya. Itu saya beri tips sedikit lah, salah satunya dengan akses yang mungkin ya harus Anda perhatikan ya, perhatikan akses dan mobilitasnya, dan jangan hanya melihat dari bangunannya saja, itu yang paling diutamakan sebelum Anda membeli rumah untuk ke depannya.

1,8 FM Pro 1 RRI Ternate dari Iwan Fals dengan Yang Terlupakan. Menjelang di pukul 22 atau jam 10 malam, terdengar, jangan kemana-mana. Sebentar Anda bisa ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti kita bergabung bersama rekan-rekan di program 1 Jakarta. Ada Ita Purnamasari, juga Yudi Ismail akan mengiringi Anda. Dan bintang tamunya malam ini di hari Rabu 9 September ada Ismi Asis. Anda bisa dengar sebentar perbincangannya ya. Anda juga bisa nanti berinteraksi bersama bintang tamu di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Sambil mengingatkan lagu dari Ismi Asis sebelum kita dengar perbincangan dalam Ruang Rindu Berjaringan sebentar. Nih lagu nanti sebentar Anda bisa dengar kembali ya dalam Ruang Rindu. Lagunya Ismi Asis, Kasih.

Nah, ini lagunya dari Ismi Asis dengan Kasih. Sementara sebagai bintang tamu atau artis yang akan mengisi Ruang Rindu Berjaringan Nasional di edisi Rabu 9 September 2026 ya, nanti Anda bisa dengar sebentar perbincangan bersama Ita Purnamasari juga Yudi Ismail, dan sebagai tamunya ada Ismi Asis ya. Kita bergabung ke program 1 Jakarta karena sudah pukul 22 tepat. Kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda
1: dan
0: juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 95. Langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh,
0: baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: saya. Sinyal ya.
2: Sinyalnya ya.
0: Gak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah
1: dua
0: tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya ya, Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please,
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Maita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah aneh Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, okay, siap,
0: siap. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo,
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, okay, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya? Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, betul, okay, betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
3: Oke,
1: kita ke bau-bau ada siap, Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.

0: pergi.
1: Wee, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita, apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita
1: dijawabnya
0: kumpulin.
1: Nanti Bang Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert. Okay, Bang. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida. Farida,
1: selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas ya, di
2: Sulawesi
4: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
1: panas
4: memang
1: cuaca sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
4: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay. Semua
4: penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya Bang.
5: Bang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
5: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apa kareba nih Mbak Ismi? Apa kareba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Mbak Jeki?
5: Baji-baji
2: jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Benny.
5: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
5: Nanti tolong.
0: Oh, iya, ya. Iya. Oke. Okay. Itu kayak apa Benny?
1: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti Mbak Ismi dijawab ya.
6: Iya. Ya. Malam saja semuanya. Malam kak. Malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Iya. Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
2: Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: 94 ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya. Okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing. Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
2: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 99. Tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya ya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
1: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, Mbak.
2: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
2: Waktu itu kasih tuh ribet banget, enggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
2: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya. Ngetop loh ya. Video
0: kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau enggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
2: Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
0: Ya,
2: jadi
0: ya,
2: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
2: jadi orang enggak berani.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung malam.
0: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
2: Iya aku ada lagu burung malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basi melpadaku.
1: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
0: Yang ini basa-basi.
1: Oh beda ya.
0: Nanti burung
1: beda,
0: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet.

0: sama lagu ini Mbak Ismi.
1: Oh, dibalik ya, kok jadi aku.
2: Ya, ya, ya, ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
0: mellow,
2: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
3: Iya, benar.
2: Oh, gitu.
3: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
0: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
3: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh, ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
2: Oke.
3: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
2: Bahasa basi ya.
0: Itu ngebeat.
3: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
0: Jadi aku ambil slow ya, dengan mellow ya, benar.
3: Iya,
0: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
2: Iya ta.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
0: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
2: Ya wes.
0: Kita terima telepon dulu ya, okay. Mbak Ismi. Kali
2: kita
0: ini kita ke
2: Bondowoso.
0: Ada Pak Putra Magenda.
2: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya, selamat malam Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam bintang tamu
0: ya,
4: yang terhormat
0: Ismi.
3: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
4: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
2: Siap.
4: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
2: Oke, okay,
4: ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
4: Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya
0: amin,
4: kepada Mbak
0: amin,
4: Ismi.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
2: siap.
4: Apa yang terkenal?
0: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
4: Olahraga apa yang disenangi?
2: Ya, oke. Okay.
4: Mohon pencerahannya.
2: Siap.
4: Dalam-dalam boleh.
0: Boleh.
2: Silakan tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
2: Amin. Siap.
4: Di Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
2: Amin.
4: Bondowoso punya.
2: Siap.
4: Sudah ada Bang Reman, Mbak Tegein.
2: Lah, kan cuma tiga, Pak.
4: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
2: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
4: Selamat bertugas.
2: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi ganteng.
2: Iya.
0: Siap.
2: Okay. Silakan Ibu.
5: Apa kalian berdua?
0: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
2: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
5: Mbak Ismi ya.
2: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
3: Bu Fatmawati, apa kabar?
5: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans, saya suka sekali lagunya itu. Apa lagunya?
0: Kasih.
5: Janganlah cerita yang lalu. Bagus sekali.
3: Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
5: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja
0: ya. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
5: Itu aja ya.
2: Sama-sama Bu Fatmawati.
5: Salam sehat selalu.
2: Oke, silakan.
0: Silakan, Bu.
5: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama. Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
6: Pak Yudi.
2: Siap.
6: Ya, cuaca di sini sejuk Pak Yudi, habis hujan.
2: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
0: Enak ini.
6: Ya, pasca hujan debu.
0: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
6: Di Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
2: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
6: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Oke.
3: Oke.
6: Selamat Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap, tadi, silakan.
0: Silakan,
6: Mbak.
3: Oke, makasih.
6: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggung Sampun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
6: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
0: Dari Palembang, Oma Ana.
2: Pedagang pempek.
0: Selamat malam Oma Ana.
7: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
2: Silakan.
7: Padamu.
2: Takkan. Kok jadi dah.
7: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
0: Alhamdulillah baik Oma Ana.
7: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
0: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
7: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
2: Oh. Bisa aja.
0: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
7: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
2: Siap.
7: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam. Iya, ya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
7: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
2: Aziz siapa?
0: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
3: Oma, Aziz siapa Oma?
7: Aziz pelawak lah.
0: Oh, Aziz pelawak. Iya.
3: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
7: Oh, gitu.
0: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
3: Iya.
7: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
7: Sehat selalu ya.
2: Siap.
7: Ya, berkarir sejak kapan siap. Berkarirnya ini sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke. Jawab Om.
7: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
0: Betul,
7: gitu.
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
2: Iya. Itu aja Oma.
7: Pertanyaannya. Sukses selalu ya.
3: Iya. Makasih.
7: Boleh dong.
0: Salam-salam.
7: Mas Yudi.
2: Iya, tiga.
0: Silakan, Oma.
7: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
2: Oh, di Palembang.
7: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
2: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
7: Iya dong, Mas Yudi.
2: Enggak. Bercanda loh.
7: Ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
0: Iya.
7: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
7: Terima kasih ya.
2: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
8: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha damang, Teteh?
8: Alhamdulillah saya pisan, kumaha pisan. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah api.
8: Api ya.
0: Iya.
8: Lagu saya ruang rindu api.
2: Api.
0: Api Teteh, Teteh.
2: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
8: Halo Ismi Ajis.
3: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
3: Alhamdulillah, okay. Yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
8: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya ya. Karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako.
0: Ewako.
2: Ewako. Ewako.
8: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
2: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
8: Papanya kan di Rut TVRI kan?
0: Betul.
8: Mm-hmm. Iya.
0: Betul.
8: Jadi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
0: Iya.
8: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
3: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
8: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
3: TVRI.
8: Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oh, oke.
8: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
8: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
3: Sama-sama.
2: Siap.
8: Iya. Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
0: Silakan Teh.
8: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
2: iya
8: Pak
2: dong.
8: Ahmad itu ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih, mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
8: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Terima kasih Teteh.
8: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh ya, siap.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
0: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa, dan
0: Mas Yudi.
2: Tony.
9: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
2: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahunnya
9: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak
2: ada. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap. Lebih sukses. Amin.
9: Dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
9: Boleh request lagu?
0: Boleh.
2: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
9: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh gitu, baik kalau ya. Begitu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Boleh boleh salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
2: Oke, okay, terima kasih Pak.
0: Siap,
9: sehat selalu.
2: Oke, okay.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Pak.
9: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah ya. Tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
0: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih, senangnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
0: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
0: Sama
3: biasanya.
2: Dong, kirain sama makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
3: itu ya. Juga aku suka tuh.
2: Oke. Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
0: Ya nasi pasti.
3: Pasti
0: ya,
3: ada ya. Ikan pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
0: Suka banget sama ya, ikan ya.
2: Iya, iya, iya,
0: ikan ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
0: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik bulak-balik.
2: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
0: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
0: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
2: 94 ya. Oke.
3: Iya.
2: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
0: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
0: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
0: Pengalaman pahit.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
0: nah,
3: atau gimana.
0: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget
3: sakit,
0: ya Mbak ya.
3: Iya,
0: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, oh itu paling gak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
3: Karena
2: siap.
3: Kita kan hobi kan.
0: Bener
3: karena hobi
0: banget.
3: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Betul.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
2: itu pertanyaan
3: banget.
2: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus. di kamar mandi kek.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Mbak Ita juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya.
3: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
0: Wajah baru ya, Mbak?
3: Iya, ya, tetap
0: ada acara
3: tetap
0: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
3: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru.
0: Melalui proses itu
3: proses. Kayak gitu, gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
0: Mama papa.
2: Untukmu ya sudah.
3: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
3: Oke.
2: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah. Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus
0: hilang ya.
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuai. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya.
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan? Enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh di bisa enggak? Ella.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: sekali.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
3: Anak tukang.
2: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Ini pernah ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
3: sehat.
4: Semoga aja pertanyaan juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya berapa ya buat
0: Ayu? Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosa TV seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng.
3: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada,
5: Dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis sudah tahu kan, kau dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
0: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Cliff.
6: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, apa kabar? Sehat Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
6: ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh, jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Cliff.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
3: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hati, Buah Hatiku Sayang.
1: Oh
0: buah
1: iya iya.
3: Sayang.
1: Oke.
0: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tetap tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
8: soalnya dek ini kelahiran 94, nggak tahu
1: kemana arahnya.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh,
1: aku diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh, nostalgia ini lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia,
1: Oh iya.
0: Boleh dijawab ya, sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan gimana? Mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa alasannya gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
0: Maismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Okay. Siap. Beti, Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darahku. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta kita.
2: Ingat gak
0: kita.
2: Judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mas? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Mm-mm. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah gak. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Zep Sunda.
0: Satu lagi.
1: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi nggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa lalu. Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala. Ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, baking.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya, backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh. Pusing, aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua Mbak. Kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Okay. Ya segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Cantik banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari aku ya biasa.
1: Biasa pengusaha aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, Pak Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan,
1: terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa. Udah. Ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti jalannya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Berjaringan Nasional di hari ini 9 September 2026. Sudah bersama rekan-rekan di program 1 Jakarta. Tadi ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan bintang tamunya tadi ada Ismi Asis, lagunya lagi sementara meluncur, Kasih masih bersama Anda. Dan sepertinya kami harus akhiri dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu tadi berjaringan, sekaligus menutup serangkaian program untuk kita di hari ini Rabu 9 September 2026. Sekaligus kami yang bertugas malam ini, saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, kami harus pamit. Terima kasih Anda sudah memilih program 1 seharian ini ya, di Ternate pagi, siang, sore, hingga malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kami ucapkan juga selamat beristirahat, selamat tidur untuk Anda yang sudah menyiapkan ke tempat peraduan untuk istirahat begitu ya. Ingat besok harus Anda kembali lagi dengan tugas-tugas yang dijalankan di tempat kerja masing-masing. Terima kasih sekali lagi, sami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Peringat dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Kamis 10 September 2026. Dan bersama saya Safira, yang bertugas hari ini bersama dengan tele studio ada Mbak Ririn. Selamat mengetahui siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. IRRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, untuk menanti azan subuh hari ini pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian asuci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Mulk oleh Omar Hisam.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:10 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Kuliah Subuh pada hari ini, pendengar, edisi 10 September 2026, di mana untuk kali ini akan diisi oleh Ustadz Usman Muhammad. Kepada Ustadz Usman, dipersilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Allah curahkan pada kita sebagai hambanya. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa syukur kita, marilah kita senantiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan segala yang dilarangnya. Insya Allah dengan demikian, kita akan tergolong kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyraf." Artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bersalawat artinya kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ketahui, sebenarnya Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala dosa dan salahnya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantaraan kita bersalawat kepadanya, akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Orang yang selalu mengamalkan salawat dimanapun dia berada dalam berbagai macam aktivitas, insya Allah dia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala yang dilakukan itu selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan yang luar biasa. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita pada hari Senin yang lalu, yaitu sebab-sebab Allah turunkan bencana ataupun musibah kepada kita. Ini merupakan bagian yang kedua. Ya, sebagaimana kita ketahui, banyak yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kadang-kadang kita ditimpakan berbagai macam bencana, berbagai macam malapetaka. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, marilah kita selalu merenungkan dan selalu mencari apa menjadi penyebabnya. Yang jelas bahwa segala macam bencana dan musibah yang datang itu bukan karena Allah membenci kita, tapi sebenarnya pada hakikatnya semuanya itulah merupakan

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di lautan, itu semua adalah akibat daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada beberapa sebab ya, beberapa sebab yang menjadi datangnya berbagai macam musibah, bencana, malapetaka yang menimpa kita manusia. Di dalam yang pertama sekali adalah karena kita manusia ini mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Yang tadi katakan hudallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi, Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian memberikan penjelasan atas pedoman itu, kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil, tapi kadang-kadang manusia tidak mau melihat itu. Nah, oleh sebab itu, makanya jika seandainya Allah katakan, seandainya manusia itu mau beriman dan bertakwa, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu, seseorang itu, masyarakat itu, bangsa itu, mereka bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi ketika masyarakat itu baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat, bangsa dan negara, mereka mau beriman, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, atau yang kita sebut dengan bertakwa, beriman dan bertakwa, nah, maka kata Allah, La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
1: Ustaz, ada yang bergabung?
0: Oh ya, silakan kita terima dulu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak ya, Ahmad di Bandung.
2: Iya, betul. Assalamualaikum Pak Ustaznya.
0: Waalaikumsalam.
2: Nah, alhamdulillah.
0: Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Ada subuh ini bisa bersilaturahmi walaupun di sini waktu subuh masih ya cukup lama lah, satu kurang lebih satu jam lagi di sini ya. Begini Pak, tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa terjadi bermacam musibah. Betul, sampai mengutip ayat Al-Quran itu, sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Iya betul Pak. Manusia yang seperti apa? Bukan manusia yang seperti saya yang tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia lemah, lemah tidak punya jabatan, lemah ekonomi. Tapi mereka-mereka Pak yang punya kekuatan kan. Kuat jabatan, kuat duit kan. Kuat segalanya. Itu justru itu. Sehingga dampaknya masyarakat yang tidak berdosa pun juga itu terbawa. Bahkan ya terbawa dampaknya kan masyarakat. Seperti halnya sekarang begini. Kebakaran, segala aktivitas terganggu, baik belajar mengajar, beraktivitas, kesehatan lain sebagainya. Itu yang punya perbuatan siapa? Soal penduduk negeri kita ini seperti itu, justru Pak, sekarang beginilah, masalah bencana itu bukan hanya mungkin alam. Sekarang bencana di Gunung Krakatau jelas itu bencana, itu penghendak Allah, tidak ada campur tangan manusia. Tapi bencana kebakaran dan atau terjadi banjir itu akibat ada campur tangan manusia. Seperti itu diantaranya ya. Nah, sekarang bencana. Kamu ini masalah MBG Pak. Banyak terjadi bencana, banyak terjadi keracunan di mana-mana. Itulah unsur politik kan, seperti diantaranya. Justru itu bencana banyak dari penyelewengan itu dari pihak Amerika. Makanya saya juga walaupun itu program pemerintah tidak mendukung masuk karena segala sesuatu Pak, kalau lebih banyak madrotan lebih baik hentikan. Kenapa presiden begitu ngotot masalah MBG? Bagaimana Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Betul Pak Ahmad Irwan.
1: Ya, silakan Ustaz.
0: Ya, baik Pak. Jadi begitu Pak, memang betul bahwa segala bencana musibah yang turun

0: Allah sudah kasih ingat kita. Allah sudah ingatkan kita. Dalam hidup ini, tidak boleh kita membiarkan ada suatu kejahatan, kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita masa bodoh. Nah, sebenarnya memang betul kita masyarakat kecil ini kan tidak tahu apa-apa ya. Nah, kemudian yang terjadi ya mereka kadang-kadang kebijakan-kebijakan mereka yang punya kewenangan itu kadang-kadang justru melahirkan berbagai macam bencana. Nah, oleh sebab itu maka di negeri ini kan sebenarnya ada berbagai badan ya. Ada namanya badan eksekutif ya. Ada badan legislatif, ada badan apa nama yudikatif ya, itu yang mengawasi ya. Jadi kalau umpamanya legislatif itu kita punya wakil-wakil di DPR, MPR sana, melihat kalau seandainya ada kebijakan ataupun ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah eksekutifnya, kemudian mereka diam, mereka biarkan begitu saja, tidak memberikan teguran, tidak memberikan koreksi. Nah, apabila kalau terjadi bencana dan malapetaka, ya bukan hanya mereka yang mengeluarkan kebijakan yang salah itu yang kena, kita semua seperti sekarang kita rasakan. Ya, oleh sebab itu maka dalam Al-Quran Allah bilang begini, Pak Matiruan, wattaku fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khasa. Ya. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ya. Artinya takutlah kamu, khawatirlah kamu, ya, daripada siksaan atau azab Allah yang bencana datang, dia tidak dikhususkan, ditimpakan secara khusus kepada orang-orang zalim saja, orang-orang yang bersalah saja, tapi ditujukan secara umum apabila sudah tidak ada lagi terjadi saling tegur-menegur, saling mengawasi, saling mengingatkan, ya. Maka apabila dia datang musibah dan bencana itu, bukan hanya mereka yang berbuat itu saja yang kena, kita semua. Itu di surat Al-Anfal ayat 25. Jadi Allah katakan, wa'alamu annallaha syadidul iqab. Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Jadi oleh sebab itu, semua yang ada yang kita miliki, usahakan sedemikian rupa kita manfaatkan untuk saling mengingatkan ya antara satu dengan yang lain. Kita ini dalam hidup ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk begini. Apabila kamu ya ada padanya harta, hendaklah dia berbuat baik dengan harta itu. Ya. Wa in kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Apabila kamu ada harta, manfaatkanlah harta itu untuk berbuat kebaikan yang mendatangkan kebaikan semua orang. Kemudian wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Tapi apabila kamu ada punya ilmu, punya pengetahuan, hendaklah pergunakan pengetahuan atau ilmu itu untuk saling mengingatkan, untuk saling memberi dan untuk apa namanya berbuat baik kepada masyarakat, kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa ada padanya kekuatan, yang dimaksud kekuatan sini kemudian ditafsirkan oleh para ulama, ya, di samping kekuatan fisik yang bisa mengangkat beban yang berat, tapi juga ada punya kekuatan karena ada punya kewenangan, ada punya kemampuan, ada punya apa namanya kekuatan dari segi kekuasaan, manfaatkanlah. Jadi oleh sebab itu kalau seandainya bangsa ini yang kita sudah tadi saya katakan yang diurus oleh beberapa badan itu ya, badan eksekutif, legislatif, yudikatif ya, kalau seandainya itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai yang dikehendaki oleh undang-undang kita, itu negeri ini akan nyaman ya, sebagaimana tadi Allah katakan tadi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin samai wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman, bertakwa, artinya bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin samai wal ardh. niscaya kami akan bukakan pintu berkat dan pintu rahmat, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi pada akhir ayat itu Allah katakan, walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksubun. Tapi kebanyakan atau sebagian mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Jadi begitu Pak Ahmad Irwan di Bandung, segala menimpa kita ini sebenarnya dari kita sendiri. Kalau umpamanya kita berbuat baik, pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Allah katakan, fadkuruni adkurukum. Artinya ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau kita selalu berbuat baik kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah yang turunkan berupa petunjuk pedoman, berupa kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab yang lainnya sebelum Al-Quran diturunkan, kalau kita taati, kita fahami dan kita amalkan, insya Allah kita terhindar dari semuanya itu. Jadi oleh sebab itu, tidak boleh kita masa bodoh di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Ketika ada terjadi satu hal yang kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, di hadapan kita, tidak boleh kita diam. Harus kita tegur. Nah, disitulah kita diberikan suatu predikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummat. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Kamu dilahirkan untuk memberikan manfaat kepada manusia, ya. Manusia banyak, berikan manfaat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tadi. Kalau punya harta, ya, berbuat baiklah dengan harta itu yang kata hadis Nabi tadi. Jika punya ilmu, hendaklah punya ilmu itu manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Tapi jika punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemampuan, punya kewenangan, gunakanlah kekuatan, kemampuan, kewenangan, dan jabatan itu untuk mendatangkan berbagai macam kebaikan dalam seluruh, ya, apa namanya, fungsi kita masing-masing. Legislatif, laksanakanlah tugas legislasinya dengan baik, mengawasi jalannya pemerintahan, ya. Begitu juga apa namanya yudikatif, badan yang penegakan hukum, penegakanlah hukum yang adil. Sebab kalau ketika hukum itu tidak ditegakkan dengan adil, istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, itulah timbul akan berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Ya begitu Pak Ahmad. Jadi tidak boleh kita diam, ya. Lihat kejahatan, hendaklah kita, karena kita diberikan predikat sebagai umat yang terbaik tadi, ya. Pertama diberikan untuk memberikan manfaat pada manusia, maka Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Nah, kemudian yang kedua tadi, apa namanya, setelah kita itu, ta'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak untuk berbuat baik. Segala macam bentuk kebaikan harus ditebarkan, disebarkan kepada siapa saja, terutama di lingkungan keluarga kita masing-masing. Karena dari keluarga itulah, dari rumah tangga itulah, nanti akan dia berkembang menjadi satu masyarakat. Ada seorang ahli filsafat mengatakan bahwa jika Anda ingin membangun sebuah bangsa, maka bangunlah masyarakatnya. Jika Anda ingin membangun masyarakat, maka bangunlah keluarganya atau rumah tanggamu. Nah, kemudian jika Anda ingin membangun sebuah rumah tangga, bangunlah manusia-manusia yang ada dalam rumah tangga itu. Kan dalam satu keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari berbagai macam, ya. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, anak cucu dan lain sebagainya. Hendaklah mereka dibina, digembleng ke arah yang benar, sehingga mereka selalu terbiasa dan melakukan kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya lagi, ahli itu mengatakan, jika ingin membangun manusia, maka bangunlah hatinya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Erich Fromm ini. Kalau kita perhatikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh setiap manusia itu ada sepotong daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluha jasadu kulluhu. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud sepotong daging atau segumpal darah itu adalah hati. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia ini menurut kata hatinya. Kalau hatinya selalu diwarnai, dididik dengan baik, mentalnya bagus dengan baik, akan melahirkan perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, jika hatinya tidak digembleng dengan baik, mentalnya tidak dibangun dengan baik, maka yang muncul adalah segala macam kejahatan dan kemungkaran. Kita lihat ya dalam kenyataan sehari-hari, hampir setiap hari kita disuguhkan berbagai macam peristiwa ya, pencurian, perampokan ya, kemudian perzinahan, pemerkosaan ya, korupsi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena hati mentalnya tidak bagus. Padahal Pak Ahmad Irwan, saya pernah menyinggung hal ini kepada salah satu seorang pejabat, saya katakan begini, kadang-kadang mohon maaf saja, kita ini dalam pelaksanaan bangsa ini, membangun bangsa ini, kadang-kadang kita cara berpikir terbalik. Karena apa? Saya lihat, saya katakan, coba kita simak lagu Indonesia Raya kita. Indonesia Raya itu salah satu baris, salah satu bait daripada lagu Indonesia Raya itu kan yang mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu dibangun, mental dulu dibangun, baru fisik atau badan. Tapi mohon maaf saja, saya katakan kepada beliau ya, bahwa selama ini kan kita hanya menitik beratkan kepada pembangunan fisik. Saya sampai mengatakan begini, saya pernah diundang mengikuti musrembang di tingkat kelurahan, ya, di mana tempat saya tinggal, ya, musyawarah rencana pembangunan. Itu mulai dari awal sampai akhir, yang dibahas itu hanyalah bagaimana membangun jalan lingkungan, bagaimana membangun saluran air, ya, taman kampung, ya, dan pokoknya macam-macam pembangunan fisik yang dibicarakan. Tidak pernah sedikit pun disinggung ya, tentang bagaimana membangun mentalitas daripada orang-orang yang ada sekitar itu. Nah, akhirnya apa kita lihat kenyataan? Seharusnya kan saluran air itu atau parit itu kan yang mengalir di situ kan air. Tapi nyatanya kita lihat di sekitar kita masing-masing, mohon maaf saja, saluran air atau disebut got itu, parit itu, bukan air yang mengalir, tapi penuh dengan berbagai macam bentuk sampah-sampah organik. Bekas-bekas minuman mineral, ya. Bahkan sampai, mohon maaf saya, sampai pernah saya lihat bekas kasur, bekas kursi yang rusak, tempat tidur rusak, buang masuk ke dalam got. Naudzubillah min dzalik. Ini karena apa? Mentalitasnya tidak dibangun dengan baik. Nah, oleh sebab itu, saya berharap pada kita semua, mari kita coba menjadikan ya diri kita sebagai orang yang bermanfaat. Ya tentunya ada beberapa hal tadi tidak boleh kita lalaikan. Selalu berbuat berbaik pada orang. Maaf.
1: Waktunya sudah
0: selalu
1: habis.
0: Maruf, selalu berbuat kebaikan, mencegah kejahatan. Ya, saya kira karena waktu yang membatasi kita, insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung. Beliau ini luar biasa. Jauh di sana tapi selalu mengikuti siaran RRI Ternate. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Usman Muhammad yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan mendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Usman hari ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Polda Maluku Utara menjadikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai salah satu atensi utama selama musim kemarau dengan terus memperbarui informasi dan mengoptimalkan upaya pencegahan di seluruh wilayah Maluku Utara. Reserse kriminal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Perkembangan kejahatan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, ekonomi, investasi, dan perubahan sosial masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Polda Maluku Utara menjadikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai salah satu atensi utama selama musim kemarau dengan terus memperbarui informasi dan mengoptimalkan upaya pencegahan di seluruh wilayah Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Ada kebakaran lahan dan Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman secara tegas menyatakan terus mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Bahkan karhutla selama musim kemarau menjadi atensi tersendiri Polda Maluku Utara yang sudah diteruskan ke seluruh jajaran Polres untuk melakukan pencegahan hingga penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI hari ini.
1: Kita menjadi atensi itu dan setiap hari kita update. Apabila ada ini, ada kebakaran lahan dan hutan itu, Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung penanganannya bersama instansi terkait BPBD, kemudian Damkar dan sebagainya. Di samping penanggulangan, kita juga ada upaya-upaya pencegahan, himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan sebagainya. Kemarin sudah saya tanyakan kepada Kapolres, kalau ada sengaja membakar, kan kita proses.
2: Senada dengan Kapolda, Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi karhutla selama musim kemarau terus digencarkan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh masing-masing jajaran Polres.
3: Setiap hari itu wajib ditangani di tingkat Polres. Polres wajib menurunkan kapolseknya, perwiranya untuk menangani sebut apabila terjadi kebakaran lahan ataupun hutan. Itu setiap hari dilaporkan ke Mabes Polri. Betul, kami mendata itu.
2: Atas nama Kapolda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto juga mengajak masyarakat agar tidak membuka lahan dengan melakukan pembakaran yang berdampak pada kebakaran hutan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, reserse kriminal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Perkembangan kejahatan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, ekonomi, investasi, dan perubahan sosial masyarakat. Maluku Utara dengan kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan investasi yang pesat memiliki berbagai potensi tindak pidana mulai dari narkotika, kejahatan terhadap perempuan dan anak, kejahatan cyber, korupsi, pertambangan lingkungan hidup, hingga kejahatan ekonomi. Menghadapi kondisi tersebut, jajaran reserse kriminal tidak boleh bekerja dengan pola yang biasa-biasa saja, karena penyidik harus memiliki kemampuan yang lebih baik daripada pelaku kejahatan. Penegasan tersebut ditekankan langsung oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat membuka rapat kerja teknis fungsi Reskrim yang berlangsung di Royal dan Resto Kelurahan Kalumpang Ternate Tengah Rabu pagi. Kepada jajaran Reskrim, Kapolda juga meminta untuk meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan kuasa hukum memanfaatkan teknologi.
1: Rekan-rekan sini, saya menekankan tingkatkan profesionalisme, penyidikan, kemudian tuntaskan semua tugasan kasus yang belum selesai. Kemudian yang jadi penekanan saya penting adalah integritas penyidik dalam setiap penanganan kasus. Harapannya supaya percaya masyarakat meningkat, itu aja. Makanya kita dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu kita sudah lakukan sertifikasi penyidik. Ini kan banyak sekali, masih banyak penyidik yang belum bersertifikasi supaya lebih profesional dalam kasus-kasus itu.
0: Para Kasat Reskrim di jajaran Polres di Maluku Utara Kapolda juga menekankan agar melakukan pengawasan melekat terhadap anggota masing-masing dan jangan menunggu satu perkara menjadi masalah, namun lakukan gelar perkara secara berkualitas, evaluasi perkara yang berlarut-larut dan pastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional serta memperoleh kepastian hukum. Para peserta juga diminta agar menjadikan Rakernis ini sebagai momentum memperkuat komitmen bahwa Reskrim Polri yang presisi bukan hanya mampu mengungkap kejahatan, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian hukum, melindungi masyarakat, menjaga kekayaan negara, dan mengawal pembangunan nasional. Selanjutnya, saudara, membidik medali di kancah nasional. 46 kafilah Maluku Utara resmi bertolak ke Semarang, Jawa Tengah untuk berlaga di MTQ Nasional ke-31. Pemerintah provinsi tak sekedar mengejar partisipasi, melainkan menargetkan kembalinya kejayaan prestasi Bumi Maluku Kieraha. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Ini lomba, misalnya juara, tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam, tergantung nomor satu. Semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu, tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus gitu. Begitu orang baca medali-medali, kumpul putar ada berdiri kan, itu juga harapan kita semua. Amin.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas 46 kafilah untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Pemprov berharap para kafilah mampu mengembalikan masa kejayaan dan mengukir kembali prestasi di tingkat nasional. Pelepasan kafilah dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Asrama Haji Transit Ternate, Rabu 11 September 2026. Pelepasan ditandai secara simbolis lewat penyerahan bendera pataka kepada Ketua Kontingen sekaligus Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir. Para kafilah bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate pagi ini dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menuju Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum membumikan nilai-nilai suci Al-Quran. Meski demikian, Wakil Gubernur mengimbau agar semangat meraih medali dan membawa harum nama daerah tetap membara.
4: Ini lomba, kalau lomba itu misalnya juara dan tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam, tergantung nomor satu. Semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu, tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, kumpul putar ada berdiri kan, itu juga harapan kita semua.
5: Amin. Dari total 8 cabang yang diperlombakan pada MTQ ke-31 di Semarang, Maluku Utara mengirimkan 46 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan yang akan berlaga pada 7 cabang. Mulai dari Tilawatil Quran, Qiraat Sabah, Hafalan, Fahmil, Syahril, Seni Kaligrafi, hingga karya tulis Al-Quran. Untuk menggembleng kemampuan para peserta, pembinaan secara intensif telah digencarkan sejak awal Agustus 2026 yang tersebar di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Ketua LPTQ Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir, mengapresiasi dedikasi penuh para pelatih berpengalaman nasional dan internasional yang setia mendampingi para peserta.
6: Perlu kami laporkan bahwa sebelum masuk pada kegiatan SC, pada saat ini para pelatih ini telah mengambil inisiatif untuk melatih secara mandiri, baik bertatap muka langsung maupun melalui video call.
5: Dengan persiapan matang serta evaluasi rutin tiap pekan, kafilah Maluku Utara optimistis mampu mengulang sejarah manis dan membawa pulang medali dari ajang MTQ Nasional tahun ini. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dalam program Rabu Menyapa kali ini, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Ternate, Rizal Marsali, menyambangi SMP Negeri 3 Ternate. Kunjungan yang didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate, Gazali tersebut, menjadi bagian dari upaya untuk melihat langsung kondisi sekolah, sekaligus mendengar berbagai kebutuhan tenaga pendidik dan juga peserta didik. Rizal mengatakan setelah sebelumnya menyambangi sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, agenda Rabu Menyapa kali ini diarahkan ke Satuan Pendidikan, dan agenda serupa juga akan dilakukan di sejumlah sekolah dasar di Kota Ternate. Rizal yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Ternate tersebut menegaskan peningkatan kualitas pendidikan, mutu pembelajaran, serta kapasitas guru merupakan tanggung jawab bersama.
7: Saya juga pengampu untuk bagaimana mengawal pendidikan di Kota Ternate. Saya Ketua PGRI Kota Ternate yang juga punya tanggung jawab besar untuk bagaimana pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ternate, mutu pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kapasitas guru di Kota Ternate menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan pendidikan di Kota Ternate.
0: Selain itu, ia meminta pihak sekolah untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai seperti ponsel oleh para siswa. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mengarahkan penggunaan perangkat digital untuk hal-hal yang positif sekaligus menjaga citra dan kualitas sekolah.
7: Bahwa teknologi itu memang iya harus direspon dengan baik dan cepat oleh kita semua. Karena di era generasi sekarang semua punya handphone. Saya minta, ini juga butuh ada pengawasan khusus dari para guru untuk nantinya komunikasi-komunikasi, jangan ada bully-bully, jangan ada buat status yang kemudian mungkin karena niatnya itu hanya bercanda, tetapi itu sudah mempengaruhi citra marwah dari sekolah ini. Kalau teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang baik, ya pasti kita juga akan bisa mendapatkan informasi yang baik.
0: Melalui agenda Rabu Menyapa, Rizal berharap komunikasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan tenaga pendidik semakin kuat. Dengan demikian, berbagai persoalan pendidikan dapat segera direspon demi harus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ternate. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teni Mutase, Mbak Ririn, dengan DS Editor Novianti Marasabesi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah memilih Pro 1 sebagai teman ruang dengar Anda untuk menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, tentunya di Ternate pagi hari ini kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan tadi kita juga sudah ikuti program Kuliah Subuh dan juga Warta Berita Pagi untuk hari ini. Kemudian pendengar, tentunya beragam program sudah kami siapkan untuk Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Di antaranya, pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Aspirasi Serumpun Maluku-Maluku Utara. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral, tentunya untuk mengupdate informasi sejumlah daerah di Indonesia, kemudian juga informasi-informasi internasional. Dan juga kita lanjutkan pada pukul 10 pendengar ada program Jaksa Menyapa, di mana untuk hari ini nantinya kita akan membahas tema ini mengenai bersama menjaga kerukunan, mengenal pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Nanti akan dipandu langsung oleh saya sendiri, Safira, dan Anda nanti juga bisa bergabung untuk mengikuti program Jaksa Menyapa. Pendengar, itu dia sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Ternate pagi hari ini. Tentunya kami juga akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani pagi Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

September Ceria dari Vina Panduwinata ya. Pendengar, semoga bukan hanya judul lagu aja gitu ya, tapi juga suasana hati kita bagi ini juga ikut ceria gitu ya pendengar. Dan untuk Anda yang hari ini mungkin kembali beraktivitas, bekerja seperti biasa, semangat ya. Semoga hari ini semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk semuanya. Untuk adik-adik yang mungkin sekolah ya hari ini, semangat juga belajarnya, semoga lancar ya untuk hari ini gitu. Nah pendengar, tadi kita sudah menikmati lagu-lagu hiburan gitu ya. Ini kita hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari Tidore. Ini di mana pemerintah Kota Tidore Kepulauan membatasi aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap Jumat mulai 11 September, artinya besok ya. Dan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 24 tahun 2026 tentang pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat pada hari Jumat. Pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat ini berlaku mulai pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, pendengar, khusus aktivitas usaha transportasi darat dan laut ini yang beroperasi di wilayah Kota Tidore Kepulauan, pembatasan berlaku mulai pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Timur. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal sekaligus bagian dari implementasi visi Kota Tidore Kepulauan sebagai kota santri. Dalam surat edaran juga disebutkan seluruh aktivitas pemerintahan dibatasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, serta layanan darurat lainnya. Adapun aktivitas masyarakat yang dibatasi ini mencakup kegiatan jual beli di pasar dan juga pusat perbelanjaan, kemudian kegiatan usaha di desa dan kelurahan, transportasi darat dan laut yang beroperasi di wilayah Kota Tidore Kepulauan, serta kegiatan lain yang beroperasi ini berpotensi juga menimbulkan keramaian begitu. Pembatasan juga berlaku terhadap sejumlah jenis usaha pendengar, antara lain kuliner dan restoran, pertokoan, kios, depot, perbengkelan, pangkas rambut, salon, jasa pengiriman, serta jenis usaha lainnya. Kemudian Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, mengatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah sekaligus menjaga ketertiban tanpa mengganggu pelayanan publik dan penanganan kondisi darurat. Sementara itu, pendengar, camat yang ditugaskan melakukan pemantauan dan memastikan informasi mengenai pembatasan aktivitas tersebut tersampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta masyarakat dapat mematuhi ketentuan tersebut. Itu dia ya pendengar, utamanya untuk Anda yang berada di Kota Tidore Kepulauan, begitu, bahwa ada edaran pembatasan aktivitas untuk Jumat ya. Ini mulai besok 11 September 2026 gitu. Tadi juga sudah disebutkan waktu berlakunya dari jam berapa sampai jam berapa begitu ya. Tentunya ini harus kita dukung ya, ini kebijakan dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Itu dia pendengar, informasi kita di pagi hari ini. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar masih bersama kami di Terate pagi hari ini, dan ini kami hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini seperti apa begitu ya pendengar di wilayah Maluku Utara untuk edisi Kamis 10 September 2026. Untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara pendengar. Kemudian siang hingga sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Patani, Tobelo, Kau, Gane, Obi, dan sekitarnya. Kemudian untuk peringatan dini cuaca, pendingin waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 85%, angin tenggara ke barat laut 10 hingga 40 km per jam, kemudian gelombang 0,5 hingga 1,5 meter, dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia ya pendengar, perkiraan cuaca hari ini semoga bisa menjadi acuan untuk Anda. Dan ini ada wilayah-wilayah yang ada potensi hujan ringan begitu ya untuk hari ini, untuk siang hingga sore hari nanti. Ini semoga turun hujan betulan gitu ya pendengar, karena kita kemarin sudah mengadakan dialog juga begitu ya dengan BMKG bahwa juga saat ini memang di wilayah Maluku Utara ini sedang diselenggarakan operasi modifikasi cuaca begitu di wilayah-wilayah tertentu yang memang sangat dibutuhkan ya pendengar, terkait dengan kemarau yang panjang, terkait dengan karhutla begitu ya. Nah ini di Ternate sendiri sih belum hujan gitu ya pendengar, mendung-mendung terus tapi belum hujan-hujan nih gitu. Saat ini juga terpantau agak mendung ya ini, tapi ternyata perkiraan cuaca hari ini akan cerah berawan juga gitu. Baiklah, itu dia pendengar perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip tentunya dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi internasional. Ini adalah informasi mengenai bagaimana ketegangan Amerika Serikat dan Iran begitu. Dan pendengar, harga minyak dunia ini terus meningkat di tengah kembali memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap kemungkinan gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Kontrak berjangka minyak mentah Brent ini naik 1,4% menjadi $98.5 Amerika Serikat per barel pada hari Selasa, dan harga tersebut mencapai level tertinggi dalam 6 minggu, dilansir dari Anadolu. Harga minyak mentah West Texas Intermediate juga meningkat 1,4% menjadi sekitar $94 Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga minyak terjadi ketika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memburuk. Pada Selasa, mendengar kelompok Houthi Yaman menyerang sejumlah kota dan infrastruktur ekonomi di wilayah selatan Arab Saudi. Koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi melaporkan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Kebakaran juga terjadi di sejumlah fasilitas energi di Arab Saudi bagian selatan karena menjadi sasaran serangan, dan menurut Kementerian Energi Arab Saudi, perkembangan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur energi di kawasan. Iran juga memperingatkan agar menetapkan zona maritim terbatas baru di luar Selat Hormuz. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Razai, mengatakan zona tersebut akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Razai memperingatkan bahwa setiap kapal yang memasuki zona tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Langkah tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran dan distribusi minyak melalui kawasan tersebut. Ketegangan saat ini juga berkaitan dengan perselisihan mengenai sanksi dan pelayaran melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada Juni yang dimediasi oleh Pakistan dan juga Qatar. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah langkah untuk mengakhiri permusuhan, membuka kembali Selat Hormuz, dan mengatasi pembatasan ekonomi. Namun, kedua pihak kemudian saling menuduh gagal memenuhi komitmen yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Berlanjutnya, ketegangan militer dan ketidakpastian di Selat Hormuz ini meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak dunia, dan kondisi tersebut turut mendorong harga minyak global terus mengalami kenaikan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifah Fauzi memastikan anak-anak terdampak persoalan program makan bergizi gratis atau MBG mendapat pendampingan secara menyeluruh dari pemerintah. Ia mengatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan MBG untuk memastikan program memenuhi standar dan melindungi hak serta kesehatan anak. Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG dengan memeriksa dan menindak SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan pemenuhan gizi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Halmahera Tengah berinisial SK alias Sadri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan penyelesaian perkara. SK ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyelesaikan perkara kasus perkelahian yang ditangani Polres dengan iming-iming uang. Tersangka SK sementara belum dilakukan penahanan karena masih dalam proses pemanggilan dengan status sebagai tersangka. Kapolres juga tidak menampik perihal informasi adanya ancaman menggunakan benda tajam yang digunakan oleh SK terhadap sejumlah warga di Kecamatan Patani. Meski begitu, Kapolres mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima adanya laporan terkait dengan dugaan pengancaman yang diduga dilakukan SK terhadap warga. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini, dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Kali ini kami kutip dari Harian Maltpos, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara optimis 3 pulau yang diperebutkan Provinsi Papua Barat Daya ini tetap menjadi bagian dari wilayah Maluku Utara. Ketiga pulau tersebut pendengar yakni ada Pulau Sain, Piai, dan Kias yang selama ini masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Saat ini status ketiga pulau tersebut ini masih dalam proses kajian Kementerian Dalam Negeri. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, hingga saat ini ketiga pulau tersebut masih tercatat sebagai bagian dari wilayah Maluku Utara. Karena itu Pemprov Maluku akan terus berupaya mempertahankan ketiga pulau tersebut agar tetap berada di dalam wilayah Maluku Utara. Kemudian mendengar, sementara itu Sekretaris Provinsi Samsudin Akadir mengatakan bahwa Pemprov Maluku ini telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kemendagri sebagai dasar untuk mempertahankan status ketiga pulau tersebut. Dokumen yang disampaikan ini meliputi bukti sejarah, kronologis, peta hingga regulasi yang menjadi dasar kepemilikan wilayah. Menurut Samsudin, dokumen tersebut kemudian disandingkan dengan dokumen yang disampaikan oleh Pemprov Papua Barat Daya, namun hingga kini belum ada keputusan final terkait dengan status ketiga pulau tersebut. Samsudin juga menjelaskan sebelum Papua Barat Daya dimekarkan menjadi provinsi baru, begitu ya, ketiga pulau tersebut tidak pernah menjadi persoalan karena masih tercatat sebagai bagian dari Maluku Utara ketika wilayah Papua dan Papua Barat menjadi provinsi induk, pendengar. Dan karena itulah ini Pemprov Maluku akan terus memperkuat bukti kepemilikan ketiga pulau tersebut. Ia juga menegaskan Pemprov Maluku siap membuktikan secara otentik bahwa Sain, Piai, dan Kias ini merupakan bagian dari wilayah Maluku Utara. Ia juga menambahkan pembahasan mengenai status ketiga pulau tersebut belum selesai, masih akan ada pertemuan lanjutan begitu sebelum Kemendagri mengambil keputusan. Demikian mendengar update mengenai adanya tiga pulau begitu ya, yang memang saat ini belum diputuskan begitu apakah masuk ke wilayah Maluku Utara atau Provinsi Papua Barat Daya begitu, pendengar. Untuk informasi lainnya pendengar masih akan terus kami hadirkan, tentunya tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di pagi hari ini ya pendengar, dan tentunya informasi juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi dari Kabupaten Halmahera Tengah, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memfasilitasi pertemuan antara organisasi Ojek Kuleyevo dan pengelola aplikasi layanan transportasi digital Wedago di ruang rapat Wakil Bupati Halmahera Tengah pada hari Rabu kemarin. Pertemuan tersebut membahas upaya membangun sinergi antara layanan ojek yang selama ini telah beroperasi dengan platform transportasi digital lokal, sekaligus juga mencari pola kerja yang sama yang dapat memberikan manfaat bagi pengemudi dan juga masyarakat. Rapat dipimpin oleh Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Hakami Hussein yang membidangi urusan perekonomian dan juga pembangunan. Turut hadir Sekretaris Dinas Perhubungan beserta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Ketua Organisasi Ojek Kuleyevo bersama dengan sejumlah anggota serta pihak pengelola Wedago. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Ketua Ojek Kuleyevo juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi pertemuan. Ia mengatakan Ojek Kuleyevo selama ini telah hadir memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Ia juga menyatakan dukungan terhadap keberadaan Wedago yang dinilai sebagai salah satu inovasi lokal yang dirintis oleh putra daerah. Dalam pembahasan tersebut, Ojek Kuleyevo mengusulkan agar keberadaan mereka dapat diakomodasi dalam platform Wedago, termasuk penggunaan identitas Ojek Kuleyevo sebagai bagian dari layanan. Usulan tersebut mendapat respon positif dari pihak Wedago yang menyatakan ketersediaannya untuk mengakomodasi aspirasi tersebut melalui mekanisme kerjasama yang akan disepakati bersama. Kemudian mendengar kedua pihak mencapai kesepahaman untuk membangun kolaborasi, dan kehadiran Wedago diharapkan tidak menjadi ancaman bagi keberadaan ojek pangkalan, tetapi justru menjadi sarana memperluas akses pelayanan sekaligus membuka peluang tambahan bagi para pengemudi. Salah satu perwakilan Ojek Kuleyevo ini juga berharap para pengemudi maupun kurir yang nantinya terlibat dalam layanan Wedago ini dapat berasal dari anggota Ojek Kuleyevo. Sementara itu, pendengar, Asisten 2 Sekda Halmahera Tengah Hakami Hussein mengatakan pertemuan tersebut telah menghasilkan titik temu yang positif, dan menurutnya kedua pihak telah menunjukkan itikad yang baik untuk membangun kerjasama dan mencari pola yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menilai perkembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan keberadaan pelaku usaha dan transportasi lokal. Karena itu, kolaborasi antara Wedago dan Ojek Kuleyevo diharapkan menjadi langkah bersama dalam menghadapi perkembangan layanan transportasi berbasis digital. Sebagai tindak lanjut, pendengar, pihak Wedago akan melakukan pendataan terhadap pengemudi ojek pangkalan, termasuk ojek anggota Ojek Kuleyevo, termasuk juga selanjutnya mengikuti proses pendaftaran ke dalam layanan aplikasi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah juga memberikan penjelasan terkait dengan regulasi penyelenggaraan transportasi. Disub menekankan pentingnya setiap layanan transportasi memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan keselamatan, perlindungan pengguna jasa, serta ketentuan tarif transportasi. Demikian pendengar, dan juga ini ada penjelasan dari Wakil Bupati bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perhatian kepada para pengemudi ojek yang selama ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mendengar demikian untuk informasi dari Halmahera Tengah ya, ini di mana ada kesepakatan antara Ojek Kuleyevo dan juga Wedago untuk bersinergi bersama untuk menjadikan transportasi digital di wilayah Halmahera Tengah. Untuk informasi selengkapnya ini dapat Anda akses pendengar di portal kami di rri.co.id.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring awalnya menceritakan tentang sebuah survei akan kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun, sebuah mazhab filsafat menemukan akar permasalahan dan solusi dari banyaknya emosi negatif tersebut. Ya, itulah Stoicism atau filosofi Stoa. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisme atau Stoa, di mana manusia sendiri dapat menemukan ketenangan dalam menghadapi kebisingan, menjalani kegiatan, dan salah satunya untuk cara menemukan ketenangan yang dapat dijumpai dengan pengendalian diri sebagai filosofi teras. Filosofi teras sendiri mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Para penganut filosofi teras menganggap bahwa kebahagiaan yang bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat manusia tidak diganggu oleh nafsu. Dalam buku tersebut, filosofi Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi tersebut, kendali manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia ataupun tidak.

Buku Filosofi Teras ini sangat berguna dan berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras atau Stoa digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial serta Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini sendiri terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Pada setiap bab Filosofi Teras, terdapat pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya, yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam itu, berarti kita harus mengandalkan akal agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Pola pikir yang ditanamkan, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi kartun, membuat para pembaca tidak merasa bosan. Walau ukuran huruf yang dipakai sedikit kecil, hal ini tidak membuat Filosofi Teras kehilangan makna akan memperkaya setiap informasi. Penyajian pandangan dan pemaparan trik, serta kiat yang sederhana namun sangat ringan selama dibaca, membuat setiap informasi yang disajikan pada Filosofi Teras dapat menggait kenyamanan dan rasa betah pada setiap lembaran yang disajikan pada para pembaca. Melalui ritual pembacaan dan evaluasi kualitas diri dalam buku Filosofi Teras, membawa dan menyajikan berbagai ketenangan dan pesan positif kepada tiap pembaca. Mungkin itulah poin sosial yang ingin disajikan secara lembut lewat pandangan filsafat lama yang tetap relevan dengan kehidupan sosial di era dunia modern, yang seluruhnya tersaji pada buku Filosofi Teras. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
4: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Kesehatan memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan tahap 2 ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman personel difokuskan untuk memperkuat pemulihan trauma psikososial serta kesehatan mental warga terdampak gempa bumi. Nakes disebar di 4 wilayah meliputi Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, serta Manggarai Timur. Pelayanan medis dijalankan melalui unit puskesmas setempat dan 2 fasilitas rumah sakit lapangan daerah. Tim surveillance turut diterjunkan guna mengidentifikasi potensi penyakit menular pasca bencana secara intensif di lapangan. Pelaksanaan pemantauan kesehatan berkala bertujuan mencegah munculnya kejadian luar biasa dan wabah penyakit. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kafilah Maluku Utara tidak sekedar mengandalkan keberangkatan ke Musabaqah Tilawatil Quran Nasional di Semarang. Dan ini dijadwalkan mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Sebanyak 46 peserta telah menjalani pembinaan sejak awal Agustus 2026 dengan evaluasi rutin setiap pekan. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Maluku Utara Samsudin Akadir mengatakan pembinaan peserta dilakukan secara mandiri oleh para pelatih sebelum masuk tahapan pemusatan latihan. Para pelatih bahkan telah memulai membina peserta sejak 1 Agustus 2026. Menurutnya pembinaan peserta tersebar di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Hasil latihan kemudian dievaluasi setiap abad ahad yang dipusatkan di SMK Putra Bahari Ternate. Pola pembinaan itu juga menjadi bagian dari persiapan Maluku Utara menghadapi MTK Nasional yang akan berlangsung di Semarang tahun ini. Dan Maluku Utara mengirimkan 46 peserta yang terdiri atas 23 laki-laki dan 23 perempuan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Terlatih Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan mohon maaf pendengar untuk edisi kali ini ya, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara tidak terselenggara oleh RRI Tual begitu, dan kita akan lanjutkan dengan beragam informasi untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi yang kami hadirkan ini informasi daerah di mana Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menegaskan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan, terutama jika pembakaran tersebut memicu karhutlah dan mengganggu aktivitas masyarakat selama musim kemarau. Kapolda meminta jajaran kepolisian memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan secara rutin di wilayah masing-masing. Kapolres dan Kapolsek juga diperintahkan turun langsung menangani kebakaran bersama dengan BPBD, Damkar, serta instansi terkait. Menurutnya, proses hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi langkah terakhir dalam penanganan karhutlah. Pencegahan tetap menjadi prioritas melalui edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan. Penanganan karhutlah menjadi perhatian pemerintah pusat, pendengar, yang kemudian ditindaklanjuti hingga jajaran kepolisian daerah. Polda Maluku Utara meminta seluruh wilayah meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kemarau berlangsung. Dan sebelumnya, pendengar, Polda Maluku Utara mencatat 458,76 hektar lahan terbakar pada 130 titik selama musim kemarau. Dari seluruh kejadian tersebut, tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kebakaran hutan dan lahan. Demikian informasinya, pendengar, informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya bersama dengan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Untuk hari ini akan diselenggarakan oleh RRI Langgur, pendengar, dengan tema Lafur Ngabal di Tengah Perubahan Zaman, Menjaga Hukum Adat dan Identitas Budaya. Oke.
1: Paham untuk memandang salah satu yang kita tawarkan itu sekolah adat itu. Sehingga jadi sekolah adat sendiri memang seperti disampaikan Pak Ever tadi, tentunya kita lagi mencari bentuk antara apa yang di apa pendidikan secara K dan pendidikan modern.
2: Iya.
1: Mengaminkan dua model ini.
2: Iya.
1: Nah, saya di Langkur misalnya sekarang lagi coba dalam kaitan juga dengan kerja tim, coba mengidentifikasi, karena Langgur ini hampir seluruh orang kita tinggal di Langgur.
2: Iya.
1: Berinteraksi. Kita coba mengidentifikasi misalnya di tiap Ohoi itu siapa saja tokoh-tokoh tua yang masih punya pemahaman, pengetahuan dan kelakuan. Jadi perilaku ya, kelakuan terlalu kasar. Dia punya pemahaman, pengetahuan dan perilaku ke masih ada di tiap Ohoi. Kita coba identifikasi satu-satu. Karena ke depan misalnya dalam bayangan kita, mereka juga kita undang sebagai tokoh-tokoh yang memperkaya,
2: ya,
1: memperkaya sistem pendidikan yang coba kita diskusikan ini. Memang karena belum jalan.
2: Iya.
1: Belum jalan. Jadi tentunya kalau sudah jalan satu dua kali kita akan temukan bentuknya,
3: formulanya, tapi, ya, formulanya, formula yang tepat.
1: Tapi konsepnya sementara running hampir finish ya.
3: Ya, hampir finish. Kita lagi coba juga meminta teman-teman di apa, jaringan kita di Jogja terutama untuk memberikan masukan-masukan, karena mereka juga berkecimpung dalam isu-isu masyarakat adat bukan hanya di seluruh Indonesia, dan kita coba meminta masukan dari misalnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sudah melakukan apa semacam sekolah adat, tetapi kita merasa konsep yang dibangun itu bagaimana kita seolah harus balik ke masa lampau.
2: Ya.
3: Padahal dalam salah satu filosofi orang K, ensor, renti, and melandra, kita harus maju terus ke depan dan harus tumbuh semakin tinggi. Jadi tidak ada istilah harus kita mundur ke belakang. Tapi bagaimana harus dengan filosofi, dengan kekayaan apa kearifan budaya yang kita punya, itu kita harus berkembang. Karena kita harus minta masukan ke mereka. Konsep sekolah adat ini bukan hanya sekolah orang datang, tetapi kita yakin bahwa semua orang kei sekecil apapun dia punya pengetahuan,
2: ya,
3: pengetahuan dan pengalaman tentang adat. Lalu bagaimana sekolah ini coba mereka di antara mereka sambil berbagi ilmu pengetahuan, kami fasilitasi materi dasarnya itu. Sebenarnya ada dua buku, yang satu sudah, yang Lafur Ngabal buku kedua, sementara proses itu yang filosofi banyak di sana. Itu masih ilmu saliat dalil sukaseran. Moga-moga sekitar Oktober November ini bukunya sudah terbit. Dua buku itu yang kita pakai sebagai referensi materi utama. Tetapi itu tidak karena kekayaan adat K itu tidak terbatas. Kita yakin masih banyak yang berserak di seluruh kepulauan K. Kita berharap modelnya kita setiap peserta nanti datang dengan narasumber pendamping sekaligus mentor dia nanti. Jadi mereka akan datang, ada hal-hal yang sifatnya bisa dibuka secara umum, ada hal yang memang secara, karena itu punya kaitan dengan rahasia-rahasia,
2: oh, iya,
3: marga,
2: ada hal-hal
3: itu kita berikan waktu untuk mereka. Tetapi juga dengan baik narasumber pendamping maupun narasumber orde tua yang punya pengetahuan, tetapi dia punya keterampilan adat, nyanyi, kedepannya misalnya bagaimana peralatan tradisional, banyak sekali yang kita bisa gali di sana. Jadi sekolah ini selain memberikan pengetahuan, tetapi juga ada kajian, menggali dan mengkaji selama meneliti apa yang kita punya, dan kita berharap bahwa setiap akhir satu angkatan selesai kita mempunyai dokumentasi yang cukup, dan itu diterbitkan menjadi buku dalam bentuk buku, dan itu akan tergali terus. Jadi sekolah ini sifatnya kita saling belajar di antara kita fasilitasi untuk itu bisa tergali. kita siapkan tempatnya untuk proses regenerasinya itu bisa jalan, tetapi juga kita bisa mengumpulkan sekian banyak pengetahuan yang saat ini berserak, yang kalau kita 5-6 tahun kemudian saya kira yang tua-tua ini meninggal, habislah kita.
2: Ya.
3: Karena itu ini kita sekolah ini juga sebagai wadah untuk apa kajian, menggali, mendokumentasi, meneliti, dan supaya kita punya pada saat kita ini sudah tidak ada, paling tidak kita punya sekian banyak dokumentasi tentang KAI dan anak-anak bisa belajar langsung dari apa yang sudah kita lakukan.
2: Ya.
3: Saya kira begitu konsepnya.
2: Pak Kepo yang punya ide sudah mau diterapkan ini nih. Ya tentunya jalan yang cukup tepat ya, bisa memasukkan saja di dalam sekolah formal tentang penerapan sekolah adatnya itu sendiri ya Pak? Atau?
1: Mari kita belajar sebagaimana disampaikan Pak Evan tadi, grup-grup kita ini juga kan backing teman-teman grup misalnya di Jogja, di Salam misalnya Pak Totor Harjo punya pengalaman membangun sekolah-sekolah seperti ini.
3: Sekolah-sekolah kerakyatan.
1: Sekolah kerakyatan. Dan karena itu kalau kita mengikuti gaya pendidikan seperti ini, marilah kita tidak mengatakan ini buruk, tapi berapa banyak kemudian saat ini sudah ada muatan lokal.
2: Iya.
1: Tapi dalam diskusi kelompok kita juga yang dikhawatirkan begini, satu waktu nanti muatan lokal versi sekolah A dan sekolah B itu beda. Karena yang mengajarkan berbeda, lalu tidak ada panduan yang khusus. Tetapi juga di sisi lain kita menghindar dari satu waktu ada kepentingan-kepentingan untuk mengintervensi.
2: Iya.
1: Jadi kita mau murni hanya untuk pengembangan anak.
3: Adat budaya.
2: Termasuk tadi itu menempatkan senukata.
1: Ya.
2: Itmana ma'it matnan lafika.
1: Ya. Semuanya itu dikembalikan. Jadi sekolah ini karena modelnya sedikit berbeda.
2: Iya.
1: Berbeda sekali. Jadi gurunya bukan hanya yang disiapkan oleh kita misalnya YSN, bukan. Tapi mereka yang datang dari Ohoy-Ohoy misalnya, kita tahu bahwa di Ohoy itu masih punya gudang yang tersembunyi. Kita berharap gudang itu yang dibuka. Dan ada bagian yang bisa dibuka secara umum, tapi juga ada seperti yang disampaikan Pak Efrem tadi, ada yang tidak boleh dibuka. Karena itu menjadi rahasia, misalnya rahasia Ohoy-Nuhu, rahasia Rinfam, kita tidak boleh tahu. Misalnya seperti itu. Ya sudah, kita fasilitasi. Karena ini juga bagian yang mampet sebenarnya.
2: Iya.
1: Dalam pengalaman kajian kita ini bagian-bagian yang itu kurang lebih.
2: Tapi membutuhkan juga ini kerjasama kolaborasi ya Pak ya?
1: Ya.
2: Peran-peran para tokoh.
1: Jadi ini tidak gampang. Memang pekerjaan ini pekerjaan yang sangat-sangat berat.
2: Tapi panduannya tetap dari buku Larvul Ngabal.
1: Ya.
3: Dia bukan dia salah satu referensi utama
2: satu.
3: Kita karena kita yakin masih banyak kekayaan yang terserak dan menyebar di seluruh kepulauan KAI dan kita tidak bisa menganggap ini sebagai bagian dari koreksi kita terhadap juga berbagai tuturan dan sikap-sikap terakhir. Kalau orang tua dulu itu kan saling mengakui bahwa apa yang saya tahu paling benar. Sebenarnya kita agak mengambil posisi yang lebih kritis terhadap dari tentang perbedaan-perbedaan tuturan dan lain-lain, silakan diangkat semua.
2: Iya.
3: Dan kita akan bisa memilah seluruh tuturan itu mana yang paling punya korelasi dan di antara satu dengan lain punya korelasi cukup kuat dan punya dasar-dasar alasan-alasan atau ya istilahnya argumentasi-argumentasi yang lebih bisa kita pertahankan, perkuat, itulah yang kita angkat lebih tinggi sebagai dasar misalnya nanti masuk ke mulok dan lain-lain. Jadi kita terbuka juga pada kebenaran yang jauh lebih rasional dan bisa tertanggung jawab. Tentu saja di tuntunan kita ada pada nurani kita untuk melihat yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itu yang coba kita kalau ini semua bisa terangkat, dengan tanpa melihat perbedaan rimba, persilatan perbedaan
2: iya.
3: Itu saya yakin kita akan menemukan banyak hal menarik yang apa di luar ego-ego masing-masing
2: iya.
3: Kampung masing-masing faham masing-masing.
2: Nah, itu juga salah satu faktor ya Pak ya.
3: Tapi angkatlah semua, biarkanlah itu semua terangkat, baru kita akan memilah dari sekian itu iya. Kira-kira mana. Tapi kalau belum diangkat ya lama-lama 5-10 tahun yang ini semua meninggal ya, habislah kita. Tidak ada lagi referensi yang bisa kita pakai sebagai.
2: Jadi bisa saya apa namanya sampaikan bahwa bapak-bapak ini begitu tegar bersemangat ya untuk memperjuangkan dan memperkuat jati diri orang Kei lewat buku dan apa yang sudah
3: menyambung tadi sudah disinggung oleh Pak Heron. Saya kami dalam beberapa diskusi kesempatan biasa selalu mengingatkan diri kami sendiri bahwa kita yang lahir tahun 6 akhir 60-an sampai awal 70-an ini kita generasi transisi yang masih merasakan bagaimana kuatnya hukum adat dan budaya kita saat itu, dan kita juga generasi yang merasakan bagaimana perubahan-perubahan besar mulai dari masa reformasi, kemudian otonomi daerah, dan kemudian di berbagai kebijakan aturan perundangan dan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu terhadap generasi muda, kitalah generasi yang paling berdosa terhadap generasi muda saat ini. Karena kitalah yang sebenarnya menjadi penghubung antara yang dulu yang tua-tua yang masih kuat dan yang muda-muda yang sudah menghadapi banyak pergeseran yang terjadi. Karena itu kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk menjaga kesinambungan ini, kitalah generasi yang paling berdosa terhadap anak cucu kita kelak.
2: Ya,
3: dan karena itu harus kita lakukan sesuatu.
2: Satu kebanggaan Langgur ya sebagai pusat dari berbagai aktivitas dan termasuk peradaban juga ini. Menjadi pionir juga dari kiat ini ya Pak ya? Ya. Yang kita harapkan agar nanti di bulan November Pak ya, kurang lebih akan ada itu.
3: Memang karena apa? Yang editornya agak sedikit kesehatannya agak sedikit menurun dia editor senior di Inses Press dan kemarin ya saya sabarlah saya belum bisa duduk di depan laptop karena mata baru selesai operasi mata jadi tapi kita berharap prosesnya sudah jalan. Kemarin saya ada komunikasi dengan salah satu senior juga di dari grup Inses sampaikan ini sudah parum sudah hanya karena sekitar 400-an halaman jadi mungkin sekitar ya pokoknya sebelum akhir tahun sudah bisa terbit lah. Karena saya kirim dari April kemarin semarin.
2: Dan ini masih akan melibatkan berbagai pihak?
3: Ya tetap. Ini untuk kerja-kerja ini kerja harus melibatkan sekian sebanyak mungkin orang. Tidak bisa 1-2 orang untuk bisa melakukan.
2: Berapa banyak nanti yang mau bapak-bapak targetkan bisa mengikutinya yang berikut itu?
3: Untuk apa itu?
2: Di

0: Ini juga iya. Ya. Hanya responnya lebih besar juga dari Jayapura, Pak ya?
1: Iya, dari Jayapura.
0: Tuh, keluarga kita di sana.
1: Sebenarnya keluarga KI di sana cukup ini. Kemarin misalnya Pak Tony Almarhum, terus Pak Christian Yanwari, Erin Warin,
0: ya,
1: terus Pak Fault Ngilat. Mereka ada buat berapa buku? Buku Kamus Bahasa KI sama menerbitkan dua tulisannya Pak Pelipus Renyahan, itu yang Mesir Masal, yang kemudian saya coba lebih memperdalam itu di buku saya yang sekarang. Lalu apa Sian Fetnimbuk Maningan itu dulu apa diktat untuk bahan ajar di persekolahan Katolik di SMA, di seminari dan SPG waktu itu, itu yang mereka lagi kerjasama dengan Lembaga Riset Papua. Jadi mereka apa sangat sangat bersemangat saat tahu buku ini melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan.
0: Oh, iya, ya sama seperti Anda pendengar pemirsa, kita juga bertanya ini bukunya Pak Efrem di mana kira-kira bisa kita dapatkan? Tapi nanti karena kami membuka line interaksi interaktif di 08135495875 ini yang bisa mengirimkan juga nih pesan singkat. Sedangkan untuk Anda yang menelpon juga bisa ke 0916-21462 serta di kolom-kolom komentar live Facebook dan YouTube RRI Langgur. Pak Efrem, ini ada pertanyaan, bagaimana hukum adat KI diselaraskan dengan hukum negara? Misalnya dalam penyelesaian konflik di Ohoi seperti disampaikan oleh Pak Orangkai tadi. Ini dari Ibu Dian di Langgur.
1: Sebenarnya kita mendapat momentum setelah ditetapkannya KUHAP yang baru tahun 2023 ya, tentang konsep apa restoratif justice. Coba dengan Pak Hirun sempat Pak Hirun yang beberapa teman coba mendiskusikan itu. Karena itu kemarin dalam diskusi awal kita untuk acara hari ini kita coba nanti mengajak pihak pengadilan, pihak kejaksaan, kepolisian, penegak hukum untuk ini. Karena paling tidak buku itu meletakkan kerangka dasar menuju ke restoratif justice dalam, dan dia apa dalam undang-undang itu mensyaratkan tentang living law, apa hukum yang hidup, dan hukum larung kembali itu masih sangat apa jadi saya kira apa buku ini meletakkan, dan juga terutama bukan buku peradaban adat KI sampai dengan saat ini dalam hukum larung kembali. Dan melalui buku ini kita bisa punya landasan untuk masuk dalam kaitan dengan hukum-hukum negara. Walaupun ya secara kritis kita juga melihat bahwa semestinya Pancasila sebagai rangkuman dari nilai-nilai dasar di seluruh Nusantara, bentuk hukumnya itu semestinya harus juga mengakomodasi sistem hukumnya itu hukum-hukum lokal di Indonesia. Tapi kan kita lebih ke hukum Eropa kontinental dalam hal ini. Tetapi paling tidak dengan pengesahan undang-undang KUHAP yang baru ini, kita mendapat landasannya lebih kuat lah untuk walaupun itu harus dengan catatan harus ditetapkan dalam peraturan daerah.
0: Iya.
1: Tetapi paling tidak berkaca pada misalnya kajian akademik Perda 03 dulu yang menjadi salah satu alasan kita tulis buku itu kita cukup punya alasan yang kuat untuk kalau misalnya DPRD dan pihak pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten bisa memakai buku itu sebagai rujukan, kita cukup punya landasan yang lebih kuat untuk masuk ke pembahasan tentang penetapan peraturan daerah. Tetapi khusus yang ini Pak Hiron lebih paham karena 15 tahun di DPRD lah yang bisa paham Pak.
0: Jadi
1: bisa jelaskan itu.
0: Kebanggaan-kebanggaan ini nih semakin duduk di tempatnya yang pas. Ya. Sekalian ini ada masih dari Ibu Dian di Langgur ini, Pak Orangkai. Apa saja tantangan terbesar dalam menjaga hukum adat dan identitas budaya KI di tengah perkembangan zaman sekarang?
2: Tantangan terbesar itu kalau kita saya ingin mari kita mundur sedikit. Kalau kita belajar baik itu dari tutur maupun membanding

0: dibandingkan dengan sejarah tulis dari wilayah lain.
1: Iya, Pak.
0: Sesungguhnya dalam diskusi kita, terutama para leluhur pendatang, leluhur pendatang Ki, pendatang zaman itu ya,
1: iya,
0: zaman terbentuknya hukum adat, satu bukti yang menurut kami valid itu meterai pencetusan hukum abal, Trisula. Kalau kita lihat, kita pelajari Trisula, itu yang memiliki Trisula itu minimal kelompok Brahmana.
1: Iya.
0: Maka kalau kita telusuri kembali, kalau betullah itu kelompok-kelompok dari Bali dan Jawa, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok yang sudah tahu tulis dan baca.
1: Iya.
0: Pertanyaannya, kenapa ketika sampai di KI justru tidak ada tulis dan baca? Mereka mencetus hukum, tapi juga tidak menulis, menulis untuk meninggalkan ke kita. Hukum ini begini. Tetapi mereka coba menghidupkan, menemukan sebuah model baru. Tuntang, Snidani, dan hukum itu. Itu satu. Yang kedua, kami coba mendalami, masuk lebih dalam, dan kemudian menemukan bahwa ternyata hukum Larugunga Bali itu hukum yang hidup bukan karena diceritakan, bukan juga karena ditulis, tapi hukum itu harus hidup dalam perilaku seluruh orang Kei, terutama para pemangku adat. Maka tantangan terbesar kita saat ini bukan hanya tentang pengetahuan yang kurang, tetapi seberapa banyak, mulai dari tokoh adat dengan segala hormat dengan, kepada seluruh tokoh adat.
1: Ya.
0: Berapa banyak dari kita yang betul-betul berperilaku Kei?
1: Itu ya, Pak ya.
0: Jangan kita berharap bahwa apa yang kita tahu, kita bicarakan, kita sampaikan, dan orang lain lakukan, kita sendiri tidak lakukan. Jadi, misalnya kita kutip, ya, ya almarhum J.P. Rahil.
1: Iya.
0: Beliau menyampaikan, saya tahu, saya bicara, saya buat.
1: Kalau saya tidak tahu, berarti jangan bicara dulu. Nah,
0: jangan bicara. Tapi yang lebih unik saat ini, banyak juga orang, tantangan terbesar saya juga saat ini, banyak orang juga yang tahu, tidak buat apa-apa. Banyak juga yang tahu, bicara, tapi dia berharap orang lain buat.
1: Iya.
0: Jadi tantangan kita sebenarnya, orang yang memberikan contoh ini loh, Kei. Kei bukan dalam artian huruf saja.
1: Ya.
0: Bukan berarti karena bapak saya, mama saya orang Kei.
1: Ya.
0: Tapi saya berperilaku Kei. Mari kita sebagai orang Kei yang hidup di Kei saat ini, maupun dimanapun, mari kita tanya kita pun diri sendiri masing-masing. Apakah kita betul-betul berperilaku sebagai orang Kei yang, apa namanya, mengacu pada hukum Larugunga Bali, ataukah hukum ini hanya sebatas bilang-bilang saja?
1: Iya.
0: Kata Pak Presiden, omon-omon saja.
1: Iya.
0: Dan kita berharap orang lain buat, kita tidak buat. Kalau saya, tantangan terbesar di situ.
1: Dan ini juga merupakan misi dari Yayasan Siran Mas Eva.
0: Salah satu pendidikan transformatif, kita coba mendesain arah ke sana. Jadi dia tidak hanya cukup punya pengetahuan, tapi yang jauh lebih penting, dia harus berperilaku hukum adat.
1: Ada optimis berarti Bapak, Pak ya?
0: Sangat optimis, walaupun berat.
1: Kiranya untuk menata kita supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang bagaimana nanti berurusan dengan hukum praktis, kita sudah punya panduan sendiri. Deh?
0: Sebelum ditambahkan Pak Efren, saya misalnya punya pengalaman kurang lebih 4 tahun memimpin di Anggur. Banyak kasus juga yang sudah sampai di kepolisian, dan kemudian bahkan polisi minta diselesaikan di Ohoy. Ketemu saja dengan orang kaya, nanti orang kaya coba mediasi. Ada juga perkara yang kita tangani sudah sampai di level pengadilan.
1: Iya.
0: Sudah sampai dalam persidangan, dan kemudian kita coba mendudukan posisi kepala adat sebagai wisban, sebagai penghubung, sebagai penengah yang berdiri tegak. Dia tidak, kita ini tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan.
1: Iya.
0: Dan itu saya ingat persis almarhum bapak saya, orang Evelyn, dulu menyampaikan begini, kakak dan adik laki-laki ingat, Orang kaya tidak punya bapak, orang kaya tidak punya mama, orang kaya tidak punya istri, orang kaya tidak punya ipar.
1: Iya.
0: Orang kaya tidak punya anak.
1: Iya.
0: Kami bertanya, loh, kan bapak mau anak kami. Kenapa justru bilang tidak punya anak?
1: Iya.
0: Sekarang baru saya paham bahwa ternyata jabatan tidak punya siapa. Jabatan itu bukan milik pribadi. Jabatan itu milik semua orang. Maka tindakanmu harus mencerminkan milik bersama. Nah, dalam kasus-kasus, sekali lagi, pernah itu sudah sampai di pengadilan. Dan kemudian keputusan yang kita buat, lalu pengadilan, okay, sudah, apakah kedua belah pihak sudah terima? Terima. Sesuai berita acara yang kita siapkan. Lalu itu masalahnya selesai.
1: Dengan apa yang sudah kita yang punya?
0: Sudah putuskan di adat di level OE.
1: Iya.
0: Walaupun kita paham, kalau kami ini paham, ada batas kewenangan kita. Orang kaya itu punya batas kewenangan putusan adat. Tidak semua perkara adat bisa kami putus.
1: Ada lagi.
0: Ada perkara yang hanya boleh diputus oleh raja. Pelanggaran-pelanggaran adat berat misalnya. Seperti itu.
1: Dan di dalam buku ini Pak Efrem nanti akan menyusunnya menjadi lebih.
2: Sudah mengurai tentang itu.
1: Ini semua ya. Agar memandu kita, jadi anak-anak muda juga tidak merasa kalau ini apa ya, hanya di zaman ini aja kita. Ya. Nah, kita boleh apa saja, tapi ternyata kita sudah punya sebuah aturan.
2: Panduan untuk apa, orang tua sebut, Wengerich, will beba, otadaid, tutur kata kita, perilaku kita, dan langkah-langkah hidup kita, keputusan-keputusan hidup kita, perbuatan-perbuatan hidup kita, itu sebenarnya apa level moralitas orang kita ada di situ.
1: Iya, ya. Dan bab 3 ini nih yang kemarin juga sempat dibicarakan dalam diskusi.
2: Kalau itu dia sudah masuk di rincian. Ya. Yang kemarin itu dia kita fokus kepada 7 pasal utama batang tubuhnya, mulai unan tauket funad sampai hiranin tubenit.
1: Oh, lebih ke itu.
2: Nah, itu karena itu menjadi fondasi utama. Kalau misalnya bawa ke level negara, itulah Pancasila yang kemudian atau itulah undang-undang dasar yang kemudian dijabarkan dalam sesasur fit kasih buat betang itu sudah masuk ke apa pelaksanaan. Itu undang-undang lah yang batang tubuh ini dia menjadi konstitusi kita dan kemudian kalau di bawah ke level negara dan apa yang tadi itu yuridis yang apa sesasur fit kuasi betang ane itu sudah masuk ke undang-undang lah seperti begitu ya sudah lalu terus dari kita harus berbangga karena orang tua kita dengan nurani mereka yang begitu dalam itu sudah mampu merumuskan begitu konseptualnya itu sudah sangat luar biasa dan sangat sistematis mulai dari yang dasar-dasar filosofisnya terus kemudian ininya sampai ke praktisnya itu yang snip dan lain-lain yang lebih ke hal-hal praktis.
1: Dan ini diperjuangkan 20 tahun ya Pak ya? Ya 20 tahun oleh Yayasan Siran Mas Ebab hingga akhirnya sampailah kita ke bab 3 buku Larbul Ngabal. Kalau di Ohilanggur akhirnya kalau memang ini mau dijadikan referensi ya Pak ya bagi wilayah lain Ohoi atau ke kawasan yang lain ya berarti kita sudah bisa datang ke Ohilanggur ya Pak ya.
0: Jadi kalau di Langgur saya punya sudah menerbitkan satu peraturan peraturan orang kai peraturan orang kai itu tentang pengakuan penghormatan dan pelaksanaan hukum adat. Dia menjadi seperti yang tadi 7 pasal itu menjadi sumber hukum bagi apa namanya hukum Larbul Ngabal. Kita berharap dengan peraturan ini seluruh tindak tanduk kita akan mengarah ke sana. Jadi kita lagi coba merumuskan sehingga misalnya seluruh peraturan-peraturan Ohoi dia bersumber selain sumbernya dari sumber hukum negara.
1: Iya.
0: Baik itu Undang-Undang Dasar 45 terus apa undang-undang terus peraturan pemerintah, peraturan menteri, tetapi juga sumber hukumnya ke situ. Peraturan orang kaya tentang apa pengakuan, penghormatan, dan pelaksanaan hukum adat.
1: Iya, dan akhirnya kita bisa lebih berbangga lagi, karena buku ini sudah akan menjadi bahan bacaan, tapi juga sekaligus menjadi panduan, dan sebagai bukti nyata bahwa Ebabi Hanarun. Iya Bapak ya. Ebabi Hanarun deh Bapak deh. Yang hanya karena ya beberapa kendala tadi Bapak Kepo bilang ya Pak ya, Bapak orang kaya, sehingga ada yang diminta untuk menyebutkan ya salah satu pasal di hukum larvul ngabal, akhirnya tidak bisa. Padahal sebenarnya ini ada ya Pak ya, dan setiap poin kalau bisa menerapkan ya, menurut Bapak-Bapak kayak apa ini? Seperti yang saya sampaikan ini, kalau saja setiap poin bisa menerapkan seperti Langgur sekarang sedang membuat terobosan ini nih.
2: Saya kira apa secara berdasarkan tradisi lah itu sudah berjalan hampir di semua kampung, tetapi kemudian terjadi pergeseran-pergeseran, dan ini yang dengan perkembangan saat ini seperti konsep yang misalnya sekolah ada transformatif yang kita mau kembangkan, ini juga yang harus juga di apa disesuaikan dengan ya coba mengkontekstualisasi itu dalam misalnya bentuk peraturan desa. Nah ini tetapi butuh, kalau hanya sekedar buat ini hati-hati juga, jadi apa apa yang dilakukan juga harus butuh pertimbangan yang cukup. Dan sebenarnya arah sekolah adat itu mempersiapkan ke sana.
1: Iya.
2: Karena fokus utama kita itu ada di yang untuk saat ini.
1: Iya.
2: Dia akan kemudian seluruh apa umum baik yang adik maupun di perantauan, tetapi di turunan-turunan rat orang kaya soal yang dia punya kewenangan-kewenangan yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ini. Karena itu yang menjadi turunan-turunan itu yang kita akan apa untuk awal-awal kita akan fokus ke sana. Kita berharap mereka lah yang akan menjadi agen untuk di iya. tempatnya masing-masing. Nah, itu apa kalau agen dengan karena juga melihat juga tentang Perda 03 tentang turunan. Dulu waktu pembahasan waktu masih di pelopor waktu itu kita agak kami bertiga berdebat tentang apa rekomendasi raja, karena kalau tidak hati-hati itu dikonsepkan secara bagus, kita hanya nanti melihat orientasinya terakhir dan akhirnya terbukti orang banyak yang karena turunan. Saya hanya orientasi utama ada pada uang ke dana desa, padahal kewenangan kita dan tanggung jawab kita jauh lebih luas dari itu. Agar kita berharap dengan sekolah adat itu kita menyiapkan mereka baik dari apa terutama dari apa pengetahuan adatnya yang mumpuni, dan juga pengetahuan-pengetahuan lain yang apa butuh yang perlu dia apa butuhkan untuk tanggung jawab dia. Dengan demikian kita berharap bahwa dialah untuk menjawab pertanyaan Pak tadi, dialah yang kemudian akan mengimplementasikan itu dalam berbagai kebijakan dia pada saatnya nanti.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Warta 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan